0: Aduh, kayak gini lagi Warna Timin, kenapa ya?
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi, good morning.
0: Good morning, Bapak, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja Mbak Rena. Gimana kabarnya?
0: Halo, baik, sehat juga.
1: Mental ditendang sama Bunda Ervito ini.
0: Suka nendang-nendang emang dia tuh, Pak.
1: Betul, kakinya jahil.
0: Aduh.
1: Halo, Bunda Ervito. Kapan ke rumahku?
0: Mau dikasih apa, Pak?
1: Ya ini kebetulan besok pagi ada wisata terasa gini. Wah. Di Madurekno ini, alhamdulillah.
0: Deketan nih, dapat charteran nih.
1: Datang ke ini Madurekno besok.
0: Lah, ke Madurekno, ke tempat hajatan ya mawi kon kondangan sih mau ketemu Pak Ratih. Kenal juga enggak ya, Bun?
1: Ya enggak apa-apa, anggap saja teman sendiri.
0: Enggak asik kalau di situ porsinya dikit, mending langsung ke rumah aja. Iya enggak, Bun?
1: Ya salamnya yang sudah boleh pada naik, ada Mbak Farid yang ada di mana itu?
0: Pekanbaru, Riau.
1: Oh, yang di Pekanbaru. Ya itu selalu on time terus.
0: Betul, gasikan dia.
1: Semangat. Mm-mm. Sama Kang Bubut yang ada di Jogopaten atau di mana itu?
0: Mbak Rena, dalam Bapak.
1: Besok aku mau ini. Apa? Ngumpul-ngumpul ini sama grup FKF.
0: Gas, kapan aku, Bapak?
1: Ini mau ngundang, tahu kapan ini waktunya ini.
0: Ya, atur aja.
1: Biasa
0: Bapak.
1: Biasa makan-makan di rumahku.
0: Asik, atur aja.
1: Roke-roke besok.
0: Siap. Ditunggu kabarnya.
1: Ya salamnya Bon yang udah pada naik.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang barokah buat Mbak Renanya. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

naik lagi nggak? Apa Bun Retno kok mau di madu ya Mbak Re? Retno, Ret emang iya mau di madu Ret? Madu Retno, madu Retno. Udah dulu kali ya, baca WA lagi. Ketambah warit, kalau nyenggol bundel takut ikut glundung katanya. Ngeri, ngeri, ngeri, makanya gak berani ya Mbak. Arsen 100% Mbak Rina ya, siaran nyetel radio lagu Tabola Balik atau Kicumania. Tabola Baliknya udah tadi. Buat Bu Yati, Bu Asi, Bunda Vito, Mama Ashraf semuanya, mat pagi, mat happy weekend. Mbak Rina pasti dingin pol ya di studio. Semalam kan aku ke situ. Oh iya kah? Kesini. Semalam nggak dingin ya? Ini sebenarnya AC-nya lagi perlu di servis, guys. Kalau siang panas banget. Apa tadi lagunya? Kicau Mania, Kicau.

ready ya lagunya, disiapin. Assalamualaikum Kak Rena, semangat. Iya dong, semangat pakai banget. Lagunya ikut aja soalnya buat semua pendengar Star FM Kebumen yang lagi sambil aktivitas dengerin Warena, warnanya semangat sehat selalu. Amin.

siapa nih? Kok gak ada namanya? Teddy. Ya ada nih pas Kicomania udah disiapin juga. Buat yang lagi pada gabung, buat Mas Fahmi semoga cepat sehat. Barananya buat juga. Thank you. Udah dulu ya. Kita goyang lagi, siap gak nih? Oke, Superstar FM yang pagi-paginya masih bingung pengen minum-minum apa. Yang paling enak minum teh moro aja ya. Teh segar dengan kombinasi herbal, produk dari PT Denatur Indonesia. Tehnya, aduh, tehnya tuh beda banget. Nikmat pol ya, terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Harganya cuma Rp15.000, bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal dan sertifikat dari MUI. Ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Kang Mamat, selamat pagi Kang Mamat. Ngopi dulu, Mas Andi dijemur juga. Ya, pokoknya semuanya stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.

0: Rena mau buka phone live lagi, mau naik yuk, diangkatin ya. 085-1860699-84. 085-1860699-84 yang mau ikutan phone live, boleh-boleh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik Mbak Rena, apa kabar?
0: Kabar baik, apa kabar juga Bapak Nora?
1: Alhamdulillah sehat, lagi ngopi sambil dengerin Mbak Rena. Semalam aku naik beneran tuh.
0: Iya kan? Oh,
1: iya kesini. Naik, alhamdulillah nyampe ya.
0: Ke studio?
1: Iya.
0: Sama siapa Bapak?
1: Semalam ada Kang Mamat, ada Cak No, ada Bu Lasmini. Dan enggak tahu, kurang tahu yang satu.
0: Ada Kang Arsen.
1: Iya.
0: Ada Kang Arsen ikut kesini.
1: Ini udah enggak kebukan lagi nih ya?
0: Enggak, udah 7:30, salam-salam aja silakan Bapak. Iya,
1: yang mau dinaikin barena apa?
0: Yang mau dinaikin sebentar, aduh mana nih lulis-lulisannya. Request aja Pak, gak apa-apa Pak, masih ada 3 lagu nih.
1: Oh, okay.
0: Aman.
1: Masih, Gadis Manis Kalimantan.
0: Oke, boleh.
1: Iya. Tak kirim salam buat Pak Di Slamet, selamat pagi, ada Kang Kendro, ada Mas Andre, Mas Ibnu, ada Pak Yonambal, ada Pak Parono Wonosobo, Mbak Waris, Mbak Yakut, ada Mbak Mbak, selamat pagi, ada Bunder, ada Bu Asi, ada Putri Selatan, juga Putra Sulung, ada Mas Ari Sanggu Banyu, dan pertama buat warga Birokatan Milet yang lagi dengerin, sambil mangkut-mangkut dengerin DJ Remix pagi hari ini.
0: Oke deh.
1: Ada Pak Taryadi, ada Bu Lenur, juga ada Pak Nur Dhani, selamat pagi.
0: Baik.
1: Buat Marina, selamat tugas, sampai baru purnanan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi, Mania. Kombani.
1: Selamat pagi, Wasi.
0: Ya Allah, sampai lupa penyiar.
1: Ibu.
0: Apa kabar, Mbak Rena?
1: Baik. Ibu sehat?
0: Alhamdulillah. Aku mau lagunya masih ada kan ya?
1: Apa lagunya, Ibu?
0: Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku.
1: Sakitnya tuh di sini, boleh.
0: Nah, iya itu. Iya tuh, malam bapaknya Naura ke itu, ke Bulu Pitu tuh.
1: Oh
0: nyanyinya
1: iya.
0: Bagus banget, bapaknya Naura.
1: Mantap.
0: Iya. Banyak juga ya di sana malam, Mbak Rena.
1: Iya ya, rame ya.
0: Oh iya, aku mau nagih Mbak Rena, kemarin lagu aku di DTL gak di-play.
1: Apa, Bu?
0: Kemarin requestnya jam 8.12 menit gak di-play, ditungguin sampai ngantuk-ngantuk.
1: Aduh. Ternyata
0: tekluk-tekluk tekan rampung orang diple lagune ya.
1: Ya Allah,
0: Marina
1: tergantung dari aku dah.
0: Ya udah gak apa-apa lah, aku masih banyak
1: sekarang.
0: Ini kesempatannya.
1: Iya
0: deh, siap. Dan selamat bertugas, semangat
1: iya,
0: dan sehat selalu. Terima kasih,
1: juga,
0: aku kalau hari Minggu salamnya libur.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Makasih Marina ya,
1: okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Satu lagi boleh deh. Kicau, kicau, kicau mani. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Pagi juga. Gimana kabarnya, Marina?
1: Sehat dong. Apa kabar nih, Bun? Dan Titin?
2: Ya, alhamdulillah kabarnya
1: sehat,
2: baik.
1: Ya. Cerah enggak di situ nih?
2: Pemenuh. Alhamdulillah cerah banget, apalagi di pinggir Kuala Lumpur.
1: Aduh, panas ya.
2: Iya, keluar langsung lihat gunung.
1: Lihat gunung ya. Oke, di sini juga gunung.
2: Oh ya, tetap lagi ya.
1: Eh, lagu ini tapi udah gak kebagian ini. Gimana dong?
2: Waduh, aku mau mentas deh.
1: Gak kebagian, udah full.
2: Ya udah, gak apa-apa
1: ya. Salam-salam aja.
2: Lagunya Marina arek gambar kucing kulon derek konten winking.
1: Ongje.
2: Salam buat yang udah masuk tadi ya, ada Bu Asi sama bapaknya Nora. Pokoknya salam buat semuanya ya. Sobat Setara Kebumen, yang selalu nyawer, selalu nyapa. Semuanya semoga tetap sehat, panjang umur, punya rezeki berbarokah selalu.
1: Amin.
2: Dimudahkan segala urusannya.
1: Amin.
2: Doa yang sama buat Mbak Rena cantik okay. Lagi bertugas. Jangan lupa full senyum.
1: Iya.
2: Bahagia, sejahtera, baik hati. Pak, tunggu dong lagunya Rek Gambar Kucing kulon dari konten winking.
1: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya di SMS ya. Coba aku cek dulu ya. Oh, gak ada dari operator. Kalau gitu kita ke lagu lagi, Sobat Setara FM. Kita goyang lagi. Ada Putri Selatan, waalaikumsalam. Pagi juga nimbrung, boleh lagunya. Ditunggu ya. Udah siapin tadi ada request juga. Buat Mas Is, buat Mas Andre, Bapak Nora, Pak Fatur, beserta Ibu, Pak Kumis, Ibu juga, Mbak Warit, Mas Hafid, Mas Sandi, Mas Imam, Kang Gendro, Mbak Bubut, Papa Romeo, Pak Karim, Papa Riono, Pak Oyong, Ambal, Kang Giman, Relajer, Bunda Salis, Bu Sri, Bunda, Bunda Julid, Bunda Yati, Bunda Tini, Bunda Titin, Bunda Warti, Bu Tuti, Bu Samintan, Mama Ashraf, Bu Yanif, Mama Ririn, Mbak Nia Karangsari, Mbak Nur, Mbak Putri, Mbah Ya Kembar, buat semuanya aja selamat pagi, Mbak Renanya selamat bertugas, jangan lupa bahagia ya.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli. Sudahlah minum Vitama kesehatan mata. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

Oke, Sobat Star FM Kebumen, Rena pamit dari... Oh, masih ada Mama Rizky sebentar. Waalaikumsalam, Mama. Mama bisa-bisanya setengah delapan baru gabung rekayasa lagu. Rekayasa lagunya bis ini aja. Sonet Aria ya. Salamnya buat Bunda Ervita, Mbak Putri, Bu Yati, Mama Aisyah, Mama Aul, Mama Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warit, Kang Hoyong, Kang Giman, Duren Ambal, Bapak Inaura, Pak Desa Songko, dan juga buat semua pendengar Radio Star FM yang dengerin aja. Terima kasih Kak Rena. Kembali kasih. Sudah Sobat Star, Rena pamit dari Dangdut IG Remix ya. Abis ini Rena balik lagi temuin Anda di Sonet Aria. Yang mau aman lagunya boleh tensi dari sekarang. Terima kasih kebersamanya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Balik lagi Rina temenin Anda pagi hari ini jam 8 sampai jam 10 nanti di Soneteria. Full lagu-lagu dari koleksinya Bang Haji Roma Irama ya. Ya mau gabung langsung saja SMS WhatsApp Pon Live. Nanti Rina tunggu ya di 085-186-06-9984. Sekali lagi mau ikutan gabung boleh. Ditunggu atensi Anda. Kirimnya di 085-186-06-9984. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Abu Top Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Teh Moro dan juga Otibus. Sambil aktivitas pagi mungkin atau lagi santai hari minggunya, pengen males-malesan dulu boleh, masih sepagi ini ya. Nanti siang-siangan dikit boleh, baru guys yang mau ada acara, yang masih ada kerjaan, yang masih ada pesenan COD, segala macam, pokoknya semangat aja. Sudah dibuka mutiara hidupku paling pertama, berikutnya Rina munculin terkesima.

0: sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Rena lo belum sarapan. Nanti-nanti ya kalau udah sampai rumah, guys. Makasih yang udah SMS, udah WhatsApp. Ayo kirim sekalian juga ya. Kirimnya di 085-186-069-984. Sebelum ke WA sebentar, Rena cek SMS dulu, barangkali ada yang SMS ke 085-186-069-984. Waliana, waalaikumsalam Marena. Ikut gabung di Solnetaria boleh. Lagunya gala-gala ditunggu ya. Salamnya buat semuanya aja. Makasih Waliana. Saya selalu gala-gala, aku siapin dulu gala-gala. Ready ya. SMS-nya udahan, kita ke WA dulu yuk. Oh alah, iya sama Rizky. Lagunya terkasih di play. Udah tadi ya. Buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Bu Yati, Mama Ansyraf, Mama Aul, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warit, Kang Oyong. Oh tadi udah dibaca salam-salamnya. Lagunya juga udah, semangat Mama Rizky. Bu Asih, Sonetaria, selamat pagi. Pagi Bu, waalaikumsalam, hadir lagi. Boleh dengerin lagunya Ajojing. Selamnya buat semua fans Star FM seantero jagat. Ucapannya selamat pagi buat Mbak Renanya bertugas. Terima kasih, Bu Asih.

Oke, dilanjut di belakangnya Bu Asih. Melu maren mengendiu Kang Muksin. Oh, jalur lagu selama minggu kabeh baik matahari minggu barenanya mat pagi mat tugas. Makasih Arsen 100% buat fans Star FM Mama Rizky, kamu kenal Kang Mamat, Mama Ashraf, semuanya matahari minggu aja yang lagi pada liburan mat happy aja. Barenanya sarapan sama apa tadi belum? Aku dari bangun tidur sampai sekarang nih masih sanggup air minumnya air putih aja. Mas Ion absen, lagunya Buta Tuli ya, kalau enggak Merah dan You. Salamnya buat semuanya aja. Oke, selamat pagi Mas Ion, thank you. Halo Pak Yanto. Apa kabar Pak Yanto? Marun, cerah juga kayaknya nih kabarnya. Baik alhamdulillah. Salamnya buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Tika Darmanto, Bu Asih, Bu Saminter, Bu Yati, Mbak Sri Plorjo, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mama Ashraf, Mama Nomi, Bapak Nora, Mas Andre, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Oneng, Pak Pariono, Pak Gendro, Pak Ijo, Pak Sutar, pokoknya buat semua fans Radio Star FM Kebumen, semoga sehat selalu. Lagunya Indonesia buat barenanya mau tugas dan diberikan kesehatan selalu, amin. Doa yang sama buat Bapak Pak Yanto di Marun Proroju. Aku udah minum Habutop, yang lain gimana? Yang lain juga minumnya Habutop Pak Yanto, sama kan biar sehat selalu ya. Mister GM, nanti pon live-nya belum ya. Halo. Yang baru gabung, ayo SMS WhatsApp mau lagu apa nih biar langsung renalis.

ya. Oke, Superstar FM yang lagi punya keluhan sakit mata, nah ini Irina rekomendasikan Vitama, obat mata herbal, solusi kesehatan mata Anda, produk dari PT Denatur Indonesia ya. Vitama harganya Rp150.000, silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Pokoknya asal Anda konsumsi secara rutin, insya Allah matanya nanti bisa sehat lagi, bisa normal lagi, gitu-gitu ya. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun.

0: mau tutup aja? Baru jam 8.
1: Iya Bu Lura, ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang, terus beli obat tetes di warung, dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia, Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih, Mas?
1: Emang ada ya, Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau, debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam, dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
1: Wala, makasih ya tuh Bu ya atas sarannya Bu Lura.
0: Terus mau beli enggak? Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda, dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko

0: Kerinduan. Siapa lagi rindu sama siapa rindunya? Rena mau buka pan live. Yuk 085-186-06-9984 diangkatin. Yang ikutan pan live sesi pertama aku buka ya. Pilih lagu yang pengen Sobat Star FM dengerin. Terus juga apa namanya, salam-salam boleh. 085-186-06-9984. Udah belum ya? Assalamualaikum. Belum ya? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Lena.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi
0: juga.
1: Selamat hari ya.
0: Iya, apa kabar Bu?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Rena sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Masak apa pagi ini, Bu? Nih.
1: Ya.
0: Masak apa ini pagi?
1: Pagi masak pare kemarin.
0: Masih ada diingetin ya, Bu?
1: Iya.
0: Oke, udah sarapan berarti nih. Goreng tempe atau apa nih, goreng telur?
1: Belum sarapan, nungguin ini telepon dulu.
0: Allah, udah jam 9 belum sarapan, nunggu telepon dulu.
1: Iya, tapi kan udah minum itu, teh.
0: Oh iya deh.
1: Sama itu jajanan.
0: Oh iya, baik, lagu apa?
1: Iya, inginnya lagu Pelangi.
0: Pelangi, boleh, iya. Ditunggu, salam-salam monggo. Iya.
1: Salamnya ya Mbak Rena.
0: Monggong ya.
1: Buat Bunda Ervito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Ase, Bu Eni, Mama Asrap, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Titin Wardani, Bapaknya Naura, Mas Andre, Mbah Ahmad, Hati Selamat, Om Kendro, itu yang di sebelah Mbah Warit ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, Mbah Warit, Mbah Yakub, dan semuanya aja Mbak Rena.
0: Baik.
1: Selamat pagi menjelang siang. Buat Mbak Renanya, selamat bertugas sampai selesai.
0: Iya.
1: Terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: wabarakatuh. Terima kasih Bu Karmina.
1: Saya selalu juga ya. Yuk, penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Rena.
1: Selamat pagi juga Ibu Yati. Sehat Ibu?
2: Sehat, alhamdulillah. Udah berapa hari gak ada bisa.
1: Susah ya Bu, telepon ya.
2: Iya.
1: Alhamdulillah ini bisa masuk Ibu.
2: Masuk aja enggak.
1: Semangat pokoknya lah.
2: Iya.
1: Baik, mau lagu apa Ibu Yati?
2: Lagunya Keranda Cinta.
1: Boleh, salam-salam monggo.
2: Salam-salam buat Umi Hanif, buat Utika Darmanto, Bu Asih, terus Bunda Arvito, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mama Srop, Mbak Cindy, Bu Heni, Mbak Sri, Mbak Partini, Mbak Yanti, Mbak Rizky, Mama Vian, Bu Ayu, Bu Tuti Gabak, Mas Farid, Mas Mbak Farid, terus Mas Andre, Mas Hapi Jambe, Mas Ibnu, Mas Dhani, Mas Oyong, bapaknya Naura, terus Putu Tinggrabak, Mama Fian, Mama Akmal, Mama Naomi, Pak Yanto, Mbak Puput, Papa Ijong, Kang Mamat, Mbak Deslamet, Turun Ngambal, terus Mbak Ahmad, Bu Karmina, dan semuanya aja.
1: Baik.
2: Terima kasih Mbak Rena.
1: Kembali kasih Bu.
2: Selamat tugas. Amin. Sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yati. Berikutnya ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nah, aja bisa melebu. Warah. Ngopi rung Mbak Ren. Ngopi burung.
1: Burung.
3: Nyar njujuki kombo kebrewe.
1: Aduh, kira dene cilik. Kolah gawe
3: nang. Padahal kan cilik banget sih volumenya.
1: Pateni bae, Mbok.
3: Gila, kok waktu di gue lah. Anak investigasi gue arah. Kemarin ini arah.
1: Apa lagunya?
3: Gelandangannya diputar porong.
1: Porong.
3: Ya wes, gue baik.
1: Oke, salam-salam.
3: Salam-salam, dong. Kang Semakon, Kang Kusut, kakak beradik yang sedang lomba itu. Terus Mbak Iva, Yuratmi, Bude Nono, ya, tapi warga kesehatan saya di kota.
1: Iya.
3: Spesial bu Pak Fatur, libun ke Pak Kepala Sekolah, dan saat ini kok.
1: Iya.
3: Bu Fatur juga, mungkin-mungkin sami dipun paringi sehat.
1: Amin.
3: Buat Mbak Rena, jaga kesehatan.
1: Iya.
3: Tumben itu.
1: Tumben apa?
3: Tumben itu.
1: Wingi besok.
3: Apa iya nyongi tiket sian jadi orang roh na radio
1: esok tekan sore ke aku bablas bos.
3: Bablas? Ya yes. Berarti aku padamu nanti.
1: Oke
3: okay. Ya yep. Terima kasih banyak Mbak Rena. Semangat ya.
1: Iya. Amin.
3: Hibur kita semua.
1: Amin ya. Makasih.
3: Moga-moga jadi berkah.
1: Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Mr. GM. Satu lagi ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rina piye kabare?
1: Apik, sehat kok nembe nongol iki lah.
4: Kesinoman cara bunder. Ketina kemis.
1: Kondangan terus ya.
4: Iya, alhamdulillah. Ngesuk Esiana Fira maning ya.
1: Aku besi akan.
4: Ketona tekantong tanggal besar gitu.
1: Oh iya, ramadek-mandek ya. Aduh.
4: Iya, muka-muka ya paringi rezeki sing lancar.
1: Amin, mamin. Aku papat ke hitungan Senin tekan Sabtu. Muka-muka nambah. Muka-muka nambah.
4: Iya. Ontar lamun pagedangan bae undangnya nang pengajar karena seneng.
1: Iya senengnya diontali kunjungane tenan amplop tak jaluk kira gelem ya percuma. Lagune apa nih?
4: Lagune Menggapai Matahari.
1: Boleh, salam-salam.
4: Iya. Salamnya mau KPV lah di situ.
1: Oke. Okay.
4: Iya, selamat pagi, selamat berlibur.
1: Baik.
4: Buat Mbak Renane, terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mama Syiraf. Oke, maninga. Bisa ditutup.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Aku megar nangis.
1: Ciwek teman, ngapa nangis?
5: Kita esok kurung sarapan, wis senam, beli-beli, labu entek.
1: Dipangan siapa?
5: Pangan anaknya ke robocone.
1: Singgalnya dolan, gak usah ngudut 10.000, tinggal anaknya robocone, madang dewek.
5: Aduh, terus ini mau fatayatan. Ya, lah terus yang madangnya nang dalan.
1: Engkau gemeteran gue nengono sempet nama dang di situ kutuku lotek 5.000 lah.
5: Lah loteknya 3.000 jadi 3.000 nggak cukup pop es.
1: Pop es emang uli 3.000 aja pop es.
5: Uli kan aku yang jualan.
1: Oh alah.
5: Aku lagunya ngikut bae lah.
1: Iya wes karena fatayatan sih.
5: Iya, harap sarapan gitu, harap ngeploknya seplokan. Kok lu apa orang ya, apa seret gila lah.
1: Lah ya kutu kolo timbang mangkok dati gawe ibu-ibu nangkana.
5: Kelas. Oke, Mbak Rene. Iya, semangat selalu, sehat siap, selalu. Salamnya yang udah pada masuk aja. Okay. Maaf, salam tadinya mau aku duluan malah kesalit.
1: Kan?
5: Iya. Gak apa-apa lah, terima kasih Mbak Rena. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Naomi. Gimana Ndre? Kalah terus. Abis CFD-an. Ndre, kamu kalau CFD-an itu apa? Tujuan kamu tuh di CFD-an. Aku lama banget ke CFD-an Ndre. Pengen cuma kok. Kapan ya? Kamu udah pasti jogging, udah pasti lari. Apa kamu CFD cuma jajan, cuci mata atau apa? Cari jajan. Ah ya kan udah tahu Andre nih. Tapi dapat keringet enggak tuh, dapat jajan enggak dapat keringet nih. Yang penting cuci mata, foto Andre, siapa tahu nanti ke channel Mbak-mbak. Jangan Mbak-mbak sih, adik-adik. Jangan adik-adik juga sih. Yang penting jangan ibu-ibu. Ibunya udah banyak soalnya dia. Iya, aku lama banget. Aku udah hampir 1 tahun kayaknya gak CFD. Dapat keringet. Sekarang udah gak ada senam ya Mbak Ren. Ada 2 minggu sekali. Emang minggu kemarin gak ketemu dan minggu ini gak ketemu juga kah? Oke, sarapan bareng. Kalau apa? Daun goreng. Aku lama juga gak bikin gedang goreng. Udah ya, kita ke lagu lagi Sobat Setara FM. Yang butuh sultana langsung ke apotek, ke agen-agen, buat gatel-gatel, pijet-pijet gitu. Terus buat luka-luka, enak banget pakai sultananya. Yuk beli yuk di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari FUI, berizin edar dari BPOM, dan bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Ih, kasihan banget bunder mental tadi ya. Iya, yang pada mental tadi. Siapa lagi ya? Undang admini juga. Pelangi, spesial Rena kasih nih yang udah request lagu ini. Jadi kemana-mana Sobat Star FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan BR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

Ada Ria, selamat pagi. Halo, emang ada yang baru gabung ya? Dibaca lagi udah. Atensi nih, SMS WhatsApp 085186069984. 085186

Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rena. Waalaikumsalam. Pagi juga. Mbak Yuli di mana? Iya.

Oke. Ada nanti ya. Enaknya Habu Top ada di apotik, di agen, di studio of stok kosong bos. Gitu. Halo Pak Haji Japlin, lama gak gabung, apa kabar? Semoga kabarnya baik, sehat ya Bapak. Putra Gagak Rimang di Bumi Harjuk Lirong, selamat pagi juga. Iya Kak, terima kasih Putra Gagak Rimang. Lagunya kalau ada waktunya terkesima tadi udah di depan. Salamnya buat teman Star FM Kebumen. Buat Mbak Renanya, makasih. Kembali kasih Bunda Ngatmini. Bentar. Abis peksonya yang abis. Oh alah, Bunda Ngatmini ternyata gak dengerin Rena ya. Iya, yang tanya Habu Top isi 50 kapsul, 100 kapsul, 200 kapsul. Harganya 100.000, 150.000, 230.000 rupiah ya. Buat apa? Buat mengobatin apa aja semua sakit Anda. Gitu. Minumnya rutin ya. Minumnya rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Nanti semua tuh nggak sama, walaupun kayak apa namanya, keluhan sakitnya sama, tapi ada yang baru habis 2 botol 3 botol tuh udah sembuh, ada yang memang harus habisin berbotol-botol karena kan ya nggak bakal sama banget gitu.

tingkat jenis sakitnya, terus juga biasanya nih, biasanya yang baru-baru beralih pakai herbal, dulunya itu nggak pernah pakai herbal, full obat kimia, dan itu udah bertahun-tahun. Kita nggak bilang lama sembuhnya, tapi minimal pakai Habutop itu kayak ada proses detoksifikasi dulu gitu kan, karena Anda udah terlanjur sering banget konsumsi obat-obatan kimia. Bagus kalau akhirnya beralih ke herbal, karena ini bakal lebih aman banget kalau herbal gitu. Ya, lagu lagi. Ini tadi yang request ini nih, Pemarah ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Sore Taria masih temenin Rena.

0: perubahan lebih enak gitu ya Pak ya kaki?
1: Banyak sekali perubahannya Mas Faris.
0: Oke, sebelumnya sebelum Infa Butok sakitnya apa aja Pak, kakinya sakit?
1: Linu, kakinya itu linu, nggak sama sering pusing.
0: Sering pusing begitu.
1: Tapi sudah minum Infa Butok, alhamdulillah. Banyak sekali perubahannya Mas Faris.
0: Baik Bapak sebelumnya tahu Infa Butok dari mana Pak?
1: Aku tahu Infa Butok dengar dari radio, makanya aku langsung beli.
0: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya Pak ya?
1: Favorit Mas Faris.

0: kesempatan buat semua pendengar radio di mana saja. Kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Abu Top. Sudah ada di mana-mana sekarang.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya Pak ya.
0: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

Rena pamit dari Sore Teria. Terima kasih kebersamaannya Sobat Sarah FM Kebumen.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Dengan Siti Nuryanti.
1: Alamatnya di mana bu?
2: Alamatnya Peniron.
1: Oh iya, sebelumnya beli Habutop buat siapa?
2: Ya buat sendiri. Keluhannya itu tangan, kadang-kadang kalau bangun tidur nggak bisa ini, nggak bisa megang apa-apa, mas gitu. Karena perutnya sakit gitu. Saya juga suka ngeluarin darah kemarin-kemarin, sekarang sih udah nggak berhenti, alhamdulillah.
1: Berarti berkat minum Habutop sekarang udah lebih baik kesehatannya ya bu? Berarti ibu udah beli berapa botol bu Habutopnya?
2: Baru sebotol.
1: Iya baik ibu. Ada pesan-pesan nggak bu buat para pendengar lain barangkali yang punya keluhan seperti ibu?
2: Pesannya mudah-mudahan itu yang sakit bisa sembuh dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu. Tapi harus rutin ya mas.
1: Iya ibu, terima kasih bu untuk pesan-pesannya, semoga bermanfaat buat para pendengar lainnya bu ya.
2: Amin.
1: Selamat siang bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan, terus botol kedua sudah ada perbedaan, botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama, beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat

0: Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kabur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Balai Dono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Po. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Undangan.

0: Papa. Ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama. Jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop.

Urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

dijadikan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Kenapa, Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh.
1: Kumat lagi nih.
0: Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar nggak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Ya ampun, gatal banget ini mata.
1: Kamu kenapa, Han?
0: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
1: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
0: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
1: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer

0: saya punya peluang, tapi saya bengkak setelah saya mendengar radio dan iklan Kabutop. Saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Kabutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Kabutop. Dapatkan Kabutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Kabutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: kerja, Pak.
1: Kerja kok, Bu?
0: Udah jam 6 kok belum bangun.
1: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
0: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
1: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
0: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
1: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai softlens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
0: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
1: Vitamin mata, apa ini, Bu?
0: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Mar

0: ramuan Arab sing paling top. Wis, nganak aku.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membeli.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum.

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

aku lagu-lagu Bollywood ya. Yang mau gabung langsung aja SMS WhatsApp on live. Ditunggu sama Rena. Kirimnya di 085-1860-6994. Sekali lagi ikutan gabung, boleh banget kirimnya ya. Di 085-1860-6994. Ada Rena. Ada juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Abu Top Sultana Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan sangat

ngeteh dan ngatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Habutop.

γιορτό. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

0: tipus, di apotek-apotek, dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: 98.4 Star FM Kebumen.
2: फिल्मी गाने के नए वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें।

0: bawa motor ya?
1: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
0: Lah, emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Ntar kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai vitamin aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul

0: dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.

udah siang aja, nanti tau-tau udah sore aja ya. Yang baru gabung belum telat, pokoknya Bulimania masih ditemenin Rena sore hari ini. Kok sore, masih siang lah ya. Siang hari ini sampai entar jam 3. Tetap ditunggu yang mau gabung, ayo buruan. SMS WhatsApp ditunggu di 085-186-09-984. Yang belum makan siang, malah ada yang belum sarapan ya. Ya udah makanlah, jangan tunda-tunda makan. 085-186-09-984, Rena tunggu. Aku baca dulu yang udah pada gabung, udah pada masuk WA dulu ya. Halo Mbak Sri, apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Boleh lagunya ditunggu, baca lagi monitor aja. Puasi Mama Aisra, Pembahasa Kina, Bu Karmina, Bundar, Mbak Cindy, Pak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Putri, Bu Ayu, Papa Hijau, Pak Yanto, Marun. Terima kasih buat mbaknya, metuga sehat-sehat selalu, amin. Terima kasih ya Mbak Sri yang ada di Florjo. Lagunya kucu-kucu huta, hey. Baik, lagunya ready. Lanjut ya. Ada Om Toto. Sebentar, tadi yang komputer ini bukan ya. Belum ya. Oke, boleh. Nanti dikasih Om Toto. Lanjut ada Mama Rizky. Halo Mama. Tundilki. Iya, di play. Salamnya buat Bunda Ervita, Mbak Putri, Bu Yati, Mama Asraf, ada Mama Aul, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Wariat, Kang Oyong, Kang Gimandu, dan Ambal, Bapak Inora, Pak Di Sasongko, dan juga buat semua pendengar Radio Star FM. Selamat

Terus udah. Makasih juga Andre. Mesiang. Lo mamanya Bu yang lanjut siaran lagi nih ceritanya. Iya, kan daripada kosong ya. Salamnya buat Bunda Ervita, Bu Tika, Bu Asih, Bu Kumis, Bu Yati, Mbak Yaya, Mama Izan, Mama Fian, Mama Ashraf, Mama Naomi, Mbak Ningsi, Mbak Warit, dan juga buat semua sobat Setara FM. Buat Mbak Renanya mesiaran aja, tetap semangat. Yoi, semangat gaspol, pokoknya semangat juga, sehat-sehat Andre. Berikutnya dulu ya. Oke. Ya udah makan, mau menikmati teh moro, enak aja, seger-seger aja ya. Teh moro memang paling pas, enggak paling pas, pokoknya teh moro ini dinikmatin kapanpun pas-pas aja, cocok-cocok aja, ya kan? Yang belum pernah beli, ayolah beli, coba deh teh moro. Bakal ada ngerasa kok ini teh enak, kok ini teh seger. Ya emang kayak gitu adanya ya. Harganya Rp15.000 aja. Silakan bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu. Tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor ya. Oke, mau open live? Boleh. Nanti habis ini. Oke, sampai nanti jam 3, stay tune terus di 98.4 Radio Star FM.

0: di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Bolimania dari 98.4 Radio Star FM Kebumen yang baru gabung. Halo. Aku buka pon live ya. Hai, assalamualaikum Bolimania.
1: Waalaikumsalam, assalamualaikum Bolimania.
0: Siang Mas Ibnu.
1: Gimana kabarnya Mbak Rena hari ini?
0: Baik, sehat. Mas Ibnu sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Pak.
0: Di pasar ini?
1: Iya, ini masih di pasar.
0: Oke, semangat. Mau lagu apa? Oke, boleh. Salam-salam Mas Ibnu.
1: Salam-salam buat Afrika, Mbak Wari di Pekanbaru, Mbak Naura juga selamat siang. Mm-hmm. Mas Rafi di Jambi juga selamat siang. Mas Andre, Mas Bagas, Mas Feni juga. Mm-hmm. Dan juga Bu Fatur juga, Pak Fatur juga selamat siang. Bunda Ervito, Mas Dendi di Borjo juga selamat siang. Mama Ainun juga. Bunda Tini, Bu Yati, Mama Asraf, Mama Naomi, Mama Bulan juga. Roshita juga selamat siang. Mama Fitri juga. Mama Cindy, Budi Kacamata juga. Dan juga Mama Fatma juga selamat siang. Dan juga Bunda Tini juga selamat siang. Dan juga buat semuanya yang lagi dengerin Bolimania juga selamat siang.
0: Oke deh.
1: Pembarannya selamat juga. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dimurahkan rezekinya full barokah.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Rena waktunya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Ibnu. Yuk, penelpon berikutnya di belakangnya Mas Ibnu ada siapakah? Panas kan? Tadi pagi tuh sejuk, dingin. Sekarang udah panas banget. Ada SMS nih, aku baca dulu mumpung masih lagi kebuka. Mana? Mama Asraf ada notif nih, tapi susah kah? Aduh, SMS-nya mau kalau enggak kebuka lagi. Assalamualaikum, selamat siang Bolimania. Selamat siang juga, salamnya buat semuanya aja. Sobat Star FM, Humko Hamisi. Bentar, aku cari dulu. Oh iya, ada. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Rena.
0: Waalaikumsalam. Susah nggak?
2: Iya, dusel-duselan kalau siapa sih ya?
0: Aduh.
2: Mbak Rena betah amat, panas-panas di situ.
0: Pulang dulu lama, aku bolak-balik.
2: Oh, pulang tadi. Nge-es bang, nge-es segerepotnya lagi nge-es kopi ya.
0: Sama, aku tadi sangu es kopi juga. Tapi udah habis, cup kecil. Aku biasanya kan beli cup gede. Nah, ini enggak ada yang gede.
2: Oh. Kurang marem ngecilik ya, Mbak.
0: Iya, benar-benar. Apa lagunya nih?
2: Lagune nek ora salah judulnya Sony Sony apa ya?
0: Oke, boleh.
2: Iya, soundtracknya Sinang Mohabbaten kae.
0: Iya, betul.
2: Yo, tak lame. Mas Ibnu, Mas Andre, Bapak Asraf, Mbah Warid, Mas Andi, terus Mas Andi juga, Bapak Naura, Pak De Slamet, Pak Sutar, Om Pariono, buat Bunder. Lama nih enggak dengar suaranya Bunder. Bunda Tini, Bunda Titin, Bunda Wartik, Mbak Yayah, Mbak Isna, Mbak Rizky, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mama Rizky, Mama Naomi, terus siapa lagi ya? Itu fotokopi Mas Ibnu apa aja deh yang lainnya.
0: Oke deh.
2: Iya, makasih ya Mbak Rena, tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundar tadi pagi naik, Bundar. Sekarang mah lagi molor dia. Molor dia, kedemenan molor dia kalau siang sih. Udah tadi lagi nih. Yuk, 085-186-069-984. Halo. Halo. Tutut. Assalamualaikum Mbak Sakina. Durasinya jalan tapi tutut gitu. Ya kedengar suara Rena. Pasti gak masuk juga di radio nih, aku kayak berasa ngomong sendiri. Bahasa Rina gak nongol suaranya. Entah. entahlah apa, ada apa, ada apa, ada apa. Siang Bulimania, selamat siang juga dari Leo di Karang Sambung, lagunya Kahin Pak Kahin Piarnahu Jaye. Buat Barinanya terima kasih. Iya, Bang Leo, makasih juga ya. Kahin. Kahin Pian. Oke, ada dari dia. Halo Bapak Alforizi, siang Kang Mul sama Mbak Sodia juga yang demen lagu-lagu Boli nih. Siang, semangat. Oke, Sobat Star FM yang lagi mencari minyak sultana, ayo Anda ada di lokasi mana nih? Nanti kita arahkan, kiranya bisa dapetin produk yang deket-deket aja. Tapi, iya, gimana ya, antara aku pasti rekomendasikan tempat yang terdekat, tapi kadang pada kenyataannya begitu mau beli habis, ya kan habis, bukannya nggak ada, sebenarnya ada, tapi keduluan orangnya, begitulah kira-kira situasi sultana yang sangat laris manis bak kacang goreng ya, baru di restock gitu sama salesnya, tahu-tahu besok aja tuh udah habis. Makanya Anda tuh kalau beli sultana mah kita rekomendasikan beli yang gede sekalian, isi 100 kapsul itu ya. Kok 100 kapsul? Masya Allah, konek kemana ini otakku? Isi 100 mili maksudnya, 100 mili harganya cuma Rp47.000. Buat gatel-gatel, luka-luka, buat pijat urut, enak banget. Dah pokoknya jaminan mutu banget. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.
3: Dosti ke alawa bhi kuch rishte hote, kuch rishte jo hum samajhte nahi, kuch rishte jo hum samajhna nahi chahte. Chup to nahi raha, kuch rishte jinka koi naam nahi hota, sirf ehsaas hota. Chup to nahi raha, kuch rishte jinki koi deewar nahi hoti, zarat nahi hoti. Chup to nahi raha, aise rishte दिल के रिश्ते होते, प्यार के रिश्ते होते, मोहब्बत के रिश्ते होते.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3, RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Octopus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Octopus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habuto. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3,

0: Dinda. Nah, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya
1: bu,
0: kan?
1: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih

0: Apple juga minumnya, dan katanya juga udah Bepom, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata, kayak rabun, glaukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain.
1: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
0: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
1: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Sare FM Kebumen. Balik lagi Rena temenin Anda sore hari ini, lanjut tadi di Bollywood ya, lagu-lagu Bollywood

08. Itu dia yang 08518619984. Bersama Habu Top Sultana, Vitama Vitapedia, Teh Moro dan juga Otipus.

0: Kenapa, Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan. Aduh.
0: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

Oke, bersama bintang satu lagu dari The Rise. Halo sore yang baru gabung. Mau mandi masih kegasikan ya sih, entar sore aja sekalian jam 5 gitu ya. Ya masih sibuk kerja semangat. Ya papa sibuknya kerja juga ibadah. Hasilnya dia pasti buat diri sendiri. Enak banget. Ya gak enak banget juga. Kadang kan orang kok bilangnya apa namanya, enak banget ya gak buat diri sendiri juga gitu. Ada yang harus dikasih nafkah, maksudnya oh yang statusnya single ya, mungkin kan memang lagi berjuang ngumpulin uang buat nanti masa depannya dalam waktu dekat, mau berkeluarga mungkin gitu. Yuk SMS WhatsApp ditunggu di 085-186-06-9984 ya, 085-186-06-9984.

lagi Kang Hoyong, Kang Giman, Duren Ambal, Pak di Sasongko, Bapak Naura, dan juga bos semua pendengar Radio Star FM. Mat dengerin aja.

0: Sore mbak.
1: Sore.
0: Ibu, halo ibu. Boleh-boleh. Lagunya ditunggu. Terima kasih, sehat selalu juga. Semangat ibu, sehat-sehat. Bahagia, bahagia, bahagia.

lanjut di belakangnya Bob Kumis. Kang Muksin, betah teman ya, betah banget lah. Ya sudahlah, boleh-boleh disiapin dulu ya. Oke, ready Kang, makasih udah gabung. Absen aja Ren, lagunya Cinta Tak Bersyarat, boleh Slam. Oh ya, makasih, kembali kasih. Kang Tejo, semangat. Halo Pai Dicukur, Bang Markam juga yang di Pasar Kota Winangun, semangat ya. Laris Manias. Sebesar

namanya Vitama dan Vimata. Produk dari PT Denatur Indonesia Group, harganya tuh cuma Rp150.000 saja. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Untuk aturan minumnya, konsumsi setiap hari sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam ya. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada

0: Perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

siapa nih ya yang baru gabung? Ya udah, tinggal ditunggu SMS WhatsApp Anda kirimnya sekarang juga lewat 085-186-06-9984 ya. 085-186-06-9984 masih ditunggu sama Rena. Ada mau nyore mandi dulu lah, masa mau jalan-jalan gak mandi di. Malu dong, mau dong. Ada mau live nggak? Tapi nggak tahu ya. Ini internet koneksinya lagi kurang baik, tapi semoga nyambung sih. Dicoba aja. Tadi yang request lagu Jody juga, Rena kan belum punya ya, lagi nggak bisa download. Mohon maaf. Pokoknya nunggu. Yang ada-ada aja, kalau ada pasti aku kasih deh. Sambil info, madu Vitapedia, madu herbal, madu kesehatan yang manfaatnya itu luar biasa banget. Nah, apa sih yang bikin luar biasa? Ini buat ibu-ibu yang lagi pusing, anaknya gimana caranya biar doyan makan, ini solusinya. Madu Vitapedia ya, harganya cuma Rp60.000 satu botol, rasanya manis, insya Allah anak-anak suka, no amis-amis ya. Terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus. Nah, konsumsi tuh setiap hari. Kan di kemasan kardusnya tuh ada aturan minumnya, berapa kali takarannya gitu-gitu. Ya, gak cuma buat anak-anak sih, buat kakaknya yang SMP, yang SMA gitu. Kalau memang butuh banget biar badannya gak berisi ya, rajin aja rutinin madu herbal Vitapedia ini. Kalau anak-anak masih di bawah 2 tahun, tunda dulu ya bunda, nunggu 2 tahun ke atas nanti baru boleh kasih gitu. Udah banyak terbukti banget deh, udah beli guys ke apotek-apotek, ke agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2005.

0: Kamu kenapa, Han?
1: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
0: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
1: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
0: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
1: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
0: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
1: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Check up ayah.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

apa demi cinta. Aduh, internetnya lagi gak connect lagi guys. Mohon maaf kalau masih pada nyantel-nyantel lah tensinya ya. Nanti kebuka pas masuknya ya pas bisa on lagi. Gitu. Oke, Rena pamit aja dari Pupin. Terima kasih yang udah ikutan gabung. Ketemu lagi besok. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: udah mau tutup aja? Baru jam 8?
1: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Wah, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lura.
0: Terus mau beli enggak?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso,

Bi. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ingkang tansah kaula hormati lan kaula takzimi, malam hari ini kita keberkahan kerawan beliau Syekh Ahmad Rauhi Jailani. Dari Lebanon, beliau keturunan ke-28 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga berkah kehadiran beliau malam hari ini di tengah-tengah majelis kita. Kita semua mendapatkan keberkahan dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin Allahumma. Amin. Saya juga kaget ini tadi. Kita gak ada persiapan apa-apa. Ini sudah kali kedua beliau hadir di majelis kita. Jadi tadi tiba-tiba saya mau keliling, beliau hadir rawuh bersama rombongan, langsung akhirnya saya ajak keliling biar berkahi kita semua. Nanti insya Allah beliau juga akan mimpin doa nanti nggih. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk keberkahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau beserta rombongan ada Ustadz Maulana Ma'ruf, ada Ustadz Firdaus Sumanto, ada dari Pondok Pesantren Jati Kalen, dan seluruh rombongan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kaula datang panjenengan sedaya. Lan ingkang tansah kula hormati kuatah sangat niki banyak orang-orang hebat di kanan kiri saya. Kiri kaula menika Syekh Yunus. Mboten niki Abah Yunus niki. Niki bolo kula nek umroh niki Abah Yunus. Tapi niki snes jamaah kula, jamaahe bunyai niki. Abah Yunus iki. Sangar iki dol. Senior Abah Yunus. Kudu sowan ning Abah Yunus Sidoarjo. Alhamdulillah. Abah Yunus niki nek ben kula umroh kalih Bu Kaji niki senantiasa istiqomah. Nderek terus. Pokok kula umroh berangkat. Saldo ne unlimited niki Abah Yunus niki. Pangestune nyantungane sehat panjang umur. Lan wonten rencang-rencang niki teng wingking niki wonten Pak Haji Handoko, Pak Bangpo, Haji Mustofa lan sedaya mawon. Niki ingkang gondrong niki Pak Kunto. Dari mana Pak Kunto? Surabaya, lha tanggone Abah Yunus. Pak Kunto niki dari Surabaya. Niki wayahe malam Selasa tekane sampeyan niki pas

0: sulit. Macak ngene wong-wong bingung ngono. Kesalane Pak Joko kuwi. Piye Pak Joko iki ora cetha. Nggih, Pak Kunto niki nyuwun pangestu niki ajeng napa niku? Apa, Pak?
1: Rekor dunia gebuk drum terlama.
0: Arep rekor muri.
1: Ini sebuah rekor.
0: Apa munio?
1: Rekor
0: arep piye?
1: Rekor dunia main drum terlama.
0: Rekor dunia main drum terlama. Berapa hari?
1: Insyaallah 177 jam 8 hari 8 malam.
0: 8 hari 8 malam badhe gebuk drum 8 hari 8 malam. Nah, semoga nanti diberi kelancaran. Di mana tampilnya?
1: Di
0: Blitar. Oke, malam Selasa kesini lagi. Perintah ini. Kiwaye Maulid. Engko ngomongne drum ora penak. Ngono to. Piye to? Lane ada 14 perintah son.
2: Bagus.
0: Iya, bagus. Aywa.
2: Mantul.
0: Mantul. Josh Jis. Kadung akrab konco kental tapi nggih panggah hormat ya, panggah hormat. Ampun saya, ampun saya, kualat malah jadi cetul lah itu minggu. Itu keturunan saya Abdul Qadir lah itu apa ini nggih. Tapi beliau sangat luar biasa. Enggak masalah, no problem. No problem, no profil.
2: Ayo bercanda.
0: Ayo bercanda.
2: Ayo, jok, kidding, gak masalah.
0: Just kidding.
2: No problem.
0: No problem, I don't care.
2: Me too, I don't care.
0: Yes.
2: We care for Allah.
0: For Allah.
2: Rasulullah.
0: Rasulullah.
2: Wa as-salihin.
0: Ma as-salihin.
2: Dan kamu, insyaAllah, min as-salihin.
0: Amin. Amin. Matur suwun, Syekh. Matur suwun. Syukran, syukran, katsir.
2: Matur suwun.
0: Sami-sami.
2: Karena istri saya orang Sunda.
0: Oh, istri saya orang Sunda?
2: Ya.
0: Izin dari yang Tata. Izin yang nomor berapa saya? Boten guys, akrab, akrab.
2: Saya mau kabur.
0: Oh, jangan, jangan kabur, jangan kabur saya. Jangan kabur, tenang. Nggih, alhamdulillah luar biasa. Ya kayak gini, guyonan nggih. Guyonan. Beliau sangat luar biasa. Walaupun beliau sudah sepuh, jiwanya muda banget. Bahasa-bahasanya itu bahasa keren. Luar biasa. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan lahir batin. Jadi alhamdulillah malam hari ini hadir son-son hitmah, rental son. Jadi yang ada di luar itu bukan son kita semua, tapi itu rental son. Datang sendiri tanpa kita bayar. Malam hari ini datanya ada 14 rental son. Bahkan tadi malam saya pulang dari Surabaya, subuh tadi sudah ada yang datang. Nanti pulangnya kita tidak ngantar, mereka malah kehilangan biaya. Tapi mereka semua mengharapkan keberkahan panjenengan semua. Genjian tunggak ini mugo-mugo usahanya tambah barokah. Yang paling penting doakan son-son ini barokah, dijauhkan dari musibah dan bala, dan dijauhkan dari kemaksiatan. Malam hari ini ada barokah audio dari Karanggayam desa sini. FFS audio itu dari Karanggayam desa sini. Nova Putra audio itu dari Karanggayam. SRD audio Pakisrejo. Ila Production Kunir. Armega Jaya Udanau. KM Musik Sukoanyar. TC Musik Blandean Midut Boyolangu. Fat Wonodadi, Yunada, Karangsono Ngunut, Kompak, Pakel Tulungagung, Brewok, Blitar, BP Malang, Kompak, Brewok, BP ini malah sudah berbulan-bulan, nggak pulang-pulang, luar biasa. Kulo ngeten iki mboten kok promosi nopo-nopo mboten. Majelis ini terbuka untuk siapapun yang ingin derek golek ganjaran nyandong barokahipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadosta teng wingking niku wonten pembagian kopi gratis. Niku nggih alhamdulillah. Masya Allah, rutinan seminggu ping kalih niki semisal semuanya itu diuangkan dibiayai majelis. Masya Allah. nominalnya luar biasa. Mungkin tidak hanya ratusan juta, miliatan. Ya katakanlah semisal rental son 20 yang hadir, satu rental kita bayar 5 juta. 5 kali 20 berapa? Semisal kopi, gula gratis, kopi gratis yang kita bagikan ke jamaah. Itu kalau diuangkan berapa puluh juta. Listrik ini tidak diuangkan, tapi karanten teng mriki niku kathah tiang tulus, tiang luar biasa. Bahkan kadang orangnya itu enggak ada di sekitar sini. Gus, ini saya ada kopi. Pak, ini ada gula. Pak, ini ada nopo-nopo-nopo-nopo. Masya Allah, rutinan seminggu ping kalih. Alhamdulillah, mboten gadah utang. Pangestunipun, nyantungakne mugi-mugi terus istiqomah. Ini ki, tiang niku pokok gelem istiqomah disik ne akhirate dunyane katut. Katut. Alhamdulillah. Loh, Pak Haji Solo pundi? Sing terke gampang digambari aku. Oh, gak rene wong iki. Dadi lebok nih. Kula ono Pak David. Nggih, niku penting niku. Woi ini. Woi iki. Wondelik. Ah, Pak Haji Sulaiman sinten, Pak? Haji Solihin Sidoarjo, trake ekspedisi. Berkah napa, Pak Haji? Berkah abadi trans. Trake kabeh digambari kula kabeh. Jadi wajah kula ning bokong trek bek. Pak Haji Solihin niki. Semoga tambah lancar usahanya. Jadi di sini itu luar biasa kayak gitu. Nggih. Mila kula matur, sebelum kita membaca solawat, saya minta tolong kepada panjenengan semua. Ditata niatnya. Yang hadir istiqomah di sini mendapatkan keberhasilan derajat yang mulia dari Allah banyak. Tapi juga ada beberapa yang kecewa dengan sendirinya. Krono nopo kecewane ngoten niku? Apa krono Gusikdam, apa krono Satgas, apa krono sapa? Mboten. Sing nyebabne kecewa niku krono klerune niki. Oh, aduh-aduh. Kok luar pulau, luar negeri, luar kota. Ekspektasinya untuk datang ke sini tidak ngaji, tidak mencari ridhonya Allah. Wow, saya ke sana. Siapa tahu dapat jadwalnya Gus Ikdam. Saya ke sana biar bisa foto sama Gus Ikdam. Saya datang ke sana biar nanti siapa tahu dipanggil. Sopo ngerti engko macak melas entuk duit 1 juta. Lah, sopo ngerti engko ngaku rondo oleh duit 2 juta. Dilalah karena ekspektasinya itu duniawi. Dilalah ora diridhoi karo Gusti Allah. Kadung aku rondo bojone urip ora diceluk. Mulih gelo. Gelo. Kadung ekspektasine rene aku aduh-aduh kudu oleh jadwal. Dilalah kadung sowan mangat, sowan ono apa buah digowo. Trake digowo sembarang kalir wis diseni barang-barang. Wah, nyowangoni sak kampil ngene, belek. Gus nyuwun jadwale. Ngapunten kula mboten saged. Teko parkiran pegel karepe dhewe. Kene wis ragat akeh ora dikek ijat. Niku sing salah sinten? Ekspektasinya, niatnya. Makanya saya minta tolong seluruh jamaah yang hadir yang ikut rutinan Senin, malam Selasa, Kamis, malam Jumat. Toto niati. Nek jenengan ngelakoni amal soleh, niate kok bener, insya Allah hajate katut dewi. Uang nek disik nek akhirat dunya neka. Moro-moro mari ngaji. Dilalah cetuk guse. Orang jaluk foto guse malah nawani. Bu pengen foto nomboten. Gitu mboten. Watah sing ngoten niku, kula niki pertama kali Gus, omah kula Banyuwangi, omah kula Cilacap. Alhamdulillah kok digampangne cethuk jenengan. Tapi kalau ekspektasinya harus ketemu saya, ekspektasinya harus dipanggil dan sebagainya. Nguber kula. Kula ning diuber. Engko wis cethuk ning ngarep pun dilalah malah tak seneni. Jaluk foto engko malah tak seneni dan sebagainya. Lah niku kleru niat. Banyak orang yang frustasi akan amal solehnya karena menggantungkan hajatnya pada amal solehnya. Ceklek karepe di aku duhanan gendang suki. Duhanan patang puluh dino gak suki-suki utangnya malah tambah. Pegel karo sholat duhane. Leres? Wonge teko? Biasane kudu ngireng. Lah. Teko, Mbah. Tenang kula suruhe. Sowo mangat. Sholat tahajud. Tapi ekspektasi ini ngelakoni tahajud orang golek ridhone Gusti Allah, orang ngelakoni perintah Gusti Allah, tidak niat takorup mendekatkan diri kepada Allah. Dilalah mari tahajutan seminggu, sesuk isuk lesinge nake, bangi nake, mekare malah tambah lah. Akhirnya kecewa karo tahajute dhewe. Niku sing salah solate tahajud nopo wonge? Krono niate. Tapi pun duhanan, tahajutan, sholat rawatib, amal soleh apapun niatono ngelakoni perintah Gusti Allah. Pun dungo ikhtiar sak mampu nih. Sisane tawakal. Man tawakal ala Allah kafahu. Wong nek uripe gelem pasrah tawakal dateng Gusti Allah bakal dicukupi karo Gusti Allah. Entuk dekengan. Milo niki sakjerenge Maulid. Info pertama sing kula aturaken dhateng panjenengan niki mumpung wonten beliau cucunipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Aulia sing biasane ID mesti tawasul gitu. Insyaallah apapun hajat panjenengan malam hari ini diijabah oleh Allah. Barokai piantun soleh sing wonten teng mriki. Milo kula nyuwun tulung sing awale duwe ekspektasi-ekspektasi donya ditinggal nisik. Mangkat iki mang duwe pikiran mumet mikir donya, mikir utang, mikir nopo penggawean, selehno sik selawatane mboten dangu rong jam sak ngajine paling. Donyane diselehne sik, fokus ning akhirate. Pun jenengan fokus kula yakin, niate kok bener. Amale sae donya neka sesuk isuk moro-moro nek wong telepon wis Mbak utange ra usah kok sahur ae. Padang tapi yo kuwi mobile terno rene. Lah. Wis Kang utange ra usah disahur tapi metu ke omahmu kosong ana. Budek nggih mboten ngoten niku dilalah. Lombok tandurane api, dagangane dilalah lancar, penyakite dironsen moro-moro gak enek, mamane udunen bondol ning bokong kanan, digoleki kok gak enek, tibakno pindah ning tungkak lah, mantap, ngapunten seh, mukodimah, mukodimah,
2: ayo,
0: kompo, kompo, nggih. Terus, nggih, kersane bener ini niatnya saya. Alhamdulillah, saya yo buagus loh, bangir. Nggih, yo karo Gusmu sewelas-rolas. Guyon, paham nggih? Pun to pokoke wong ST niki kok mangkat tulus. Wis to. Jenengan arep keadaan piye? Padang. Akeh sing kecewa karepe dhewe krana ekspektasine rena-rena. Aku pirang-pirang dina omahku adoh, engko kudu cethuk guse, engko ngene ngene ngene mang simpangan karo guse foto ora iso, nyekel tangane ora iso. Lah kuwi, tapi niki wau kula keliling alhamdulillah sudah banyak jamaah yang cerdas. Beberapa waktu nek kula keliling niku masyaallah. Hawane koyo pengin menodai kula. Nggih, histeris. Niki wau wis alhamdulillah, biyane tanganku dipitet diopo iki mang. Emang ya nek sitok sing mau itet aku tak mau itet genti.
3: Iya.
0: Rasakno weden gua aku ya ngono. Nah, ngapunten seh.
2: Bismillah.
0: Ibah, ibah.
2: Bismillah.
0: Rasan-rasan. Nah, bismillah, bismillah.
2: Ini bagus.
0: Hidung mancung.
2: Kamu
0: melesak. Saya dawuh. Ini bagus. Kamu nggih. Kecil jarene. Jadi nih hidung panjenengan istimewa. Oh jangan saya, jangan dipotong. Ini semisal kucing anggora. Meleset. Kucing anggora. Nggih, alhamdulillah. Anda Jamil, Anda Jahli. Wis iki kumpul-kumpul ngapunten sih. Mau milo niki mengke selawatan nggih. Mengke nggih pangga pengaosan. Nanti pengaosan nanti syukur-syukur seh kerso dawuh-dawuh walaupun nggih setengah jam atau gimana. Terus nanti saya tak ngaji kaya biasane ngoten. Alhamdulillah sujukno saya rawuh kursi ini wis loro. Sirkulo niku aku tengandap di bawah saya. Saya di bawah tapi beliau ngersakne kula tenginggil.
2: Ana doa.
0: Nanti
2: doa.
0: Mau itu.
2: Doa.
0: Kalimat atau kalimat ini.
2: Sih. Sekarang
0: nih.
2: Jemaah ini kamu guru jemaah ini.
0: Oh, boten. Boten.
2: Ya.
0: Nggih.
2: Saya malu.
0: Oh, enggak sih. Boten.
2: Nanti habis pendapat saya ini saya doa.
0: Makhluk kiam nanti habis makhluk kiam. Syukuran sih. Saya Dewi yo ikut perintah. Kowe iki apa meh? Ya khair. Danu iki lho apa iki? Meh ya khair. Bekhair. Ana Jamil Anta Kirdun. Hadro. Gukanu.
2: Mangki.
0: Oh mangki ya deh. Di Margono mangki. Kirtun ning di kirtun ya. Aduh, lucu ya saya ya. Masya Allah. Ini ya salah satu bentuk itu kalau surur. Beliau membahagiakan kita semua. Nyesuek nih panggilan. Ngerti nih jenengan ini senengannya lucu-lucu. Ngoten lho, akhirnya beliau ngoten niku. Masya Allah luar biasa. Ngapunten seh. Alhamdulillah. Monggo seh, niki tegan. Halalan toiban. Yeah. Tegan. Halalan toiban yang manjat. Aduh, nopo seh. Bismillahirrahmanirrahim. Barokah lu, masya Allah. Kurang. Sungkan Dewi ya Dewi. Kiai Dewi ki menung sopong ini ya Allah. Eh, ternyuh aku. Ngapun tenis penting jenengan seneng. Jenengan nek ngerti kula tersiksa kan seneng. Alhamdulillah jeneng ni uang. Afwan lo saya afwan.
2: Berkah.
0: Eh, syukran kathir.
2: Muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: bersoli alaihi.
2: Su'rul mu'min syifa.
0: Nah, obat nggih. Air ludah seorang mukmin itu obat syifa.
2: Kalau air minum dari monkey enggak obat.
0: Nah, kalau air minum dari kirdun la syifa. Bukan obat, tapi nek kalau air ludah dari orang mukmin, orang beriman itu syifa. Tapi kalau dari mangki lah obat. Tilka racun. Racun. Zulun mutilun. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rasanya kaya urip ning Arab ngene ya. Ya wong kuyu ae. Lho kula lahirin ning perapatan Mekah lho, Bu. Pun nggih, wonten nggih, ditata niate nggih sedaya. Niki sing tebih-tebih mawon semangat dari Sidoarjo, semangat dari mana-mana, semangat. Tolong yang lain juga ditata. Saya minta tolong nanti setelah tawasul, rokok-rokok dicecek dulu, dicecek rokoknya nanti aja, nggih. Rokok-rokok dicecek untuk menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang kita baca ini adalah Maulid. Ngaten nggih? Pun niki fadilahe luar biasa. Sing tuturan niki fadilahe luar biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah sebagian dari Maulid sing tuturan sudah kita baca. Semoga benar-benar menjadikan rasa mahabbah, rasa cinta kita terhadap Rasulullah semakin kuat dan menyebabkan kita semua kelak ditakdir bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kula kalian panjenengan sedaya kita bersyukur bersyukur atas ditakdir oleh Allah memiliki kesehatan lahir batin dan diberi taufik untuk beribadah kepada Allah. Nikmat yang sangat luar biasa di dunia ini niku ditakdir iso ngibadah. Dan nalikane uang ditakdir iso ngibadah itu bukan karena kehebatannya. Tapi karena beliau ditakdir mendapatkan taufik untuk pertolongane Gusti Allah. Dadi nek wis ditakdir iso ngibadah niki aja terus rumangsa atau merasa dirinya lebih suci daripada yang lain, merasa dirinya bersih daripada yang lain, jangan sampai seperti itu. Karena ide mampu ngibadah niku taufik, niku pertolongane Gusti Allah. Dan nikmat yang sangat luar biasa lagi, alhamdulillah, kados panjenengan sedoyo dalu punika, kados kula dalu punika, ditektir saged nglampahi keistiqoman setiap malam Jumat membaca maulid. Niki nikmat di luar biasa, yang mana ketika panjenengan mengupayakan hadir setiap malam Jumat, selain membaca maulid, panjenengan saged kempal kalian piantun ingkang soleh. Iwa tengene panjenengan iki lho, tiyang soleh, wong ikhlas, mangkate ketisuk, ketawan, dan sebagainya. Bahkan para musafir-musafir dari jauh, mantun rombongan, mampir mriki ngaos, dan sebagainya. Apalagi malam hari ini, kita bisa berkumpul dengan beliau, Syekh Ahmad Rohi Al-Jailani, keturunan ke-28 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa. Lah wong nek wis ditakdir karo Gusti Allah tertarik ngibadah, gelem nglakoni ibadah, mari kuwi duwe keistiqoman religius. Entah itu hadir malam Selasa, entah itu hadir malam Jumat. Niki terus saene pripun malih? Dia harus berusaha menjadi orang yang benar-benar baik. Nah, wong sing apik niku sing pripun? Sak liyane dawuhipun Kanjeng Nabi, wong sing apik niku sing anfa'uhum linnas, sing manfaat. Niku pripun to? Tiyang sing sae niku pripun? Kula niku rutinan sampun, ngibadah sampun. Rutinan malam Selasa sampun, malam Jumat sampun. Tapi kula niku kok rumah kula niku uripe kok ora enek peningkatan dan sebagainya. Lah niki dalu punika kula pengin jenengan mengke iso ngoco ning omah iso muhasabah kira-kira aku mlebu kategori wong sing nomor piro. Lah niki di dalam kitab wonten kitab Al-Fawaidud Dzahabiyah teng mriku wonten keterangan jelasaken macem-maceme menungso. An-nasu salasatun, menungso niku ada tiga macam. Jadi model-model menungso ya nek telu. Gua itu ya dicocok nih dewi-dewi. Kira-kira kula ngeten iki mlebu sing nomor piro, jenengan sing nomor piro. Mengki dicocok nih dewi-dewi. Nyuwun wekdali kedap, ngoten nggih. Menungso niku ana telung macem. Niki mboten sanjang kula. Wonten kitab Al-Fawaidud Dzahabiyah. An-nasu salasatun. Nasu salah satu, menungso niku ana telung macam. Sing pertama, rojulun minhum mislul hida la buddha minhu. Ana kalane menungso niku sing modele kaya panganan yang selalu dibutuhkan oleh orang lain. Jadi enek menungso niku sing modele mislul hida, seperti makanan yang dimana-mana dia selalu dibutuhkan orang lain. Wonge entengan, penaan, jane duit rapate akeh, tapi wonge gampang nulung wong liya, jane wonge yo ora menarik-menarik nemen. Cara fisik ya biasa-biasa, tapi kehadirannya selalu membawa kemanfaatan. Lo nyuwun tulung sing putri gak usah rame, Bu. Mesti jarang mriki jenengan gak paham. Ngaji sik dilu eh. Sing putri khususnya. Jadi menungso niku ana sing modele kaya panganan. Dimanapun dia berada, dia itu dibutuhkan orang. Ngekei kemanfaatan, wonge entengan, tenaga entengan, pikiran entengan, sembarang kalir, wonge entengan, penak, mislul kita. Lah ketika dia itu menjadi macam nomor satu manusia ini tadi, yang seperti halnya makanan, yang dibutuhkan dimanapun dia berada, wis penak omong umpamane cara enek tanggone bu, rewang yo entengan, masak iki yo entengan, diseleh pawon yo kenek, diseleh ning kono yo penak. Penak wonge pokoke penak. Tatanane penak. Kan enten to tiyang niku ngoten niku. Jenengan pomo duwe tangga ngono peh. Iki wonge lara iki biasane enek kae. Kok malah renek, rasane kaya siji. Iki biasane sing ngurusi nata sego wong kae. Lah iki lho wong sing modele kaya panganan ngene iki. Beh, iki lho wonge ra tau sabar rene. Jeding masjid iki malah reget, malah apa. Lah iki lho, menungso sing kaya panganan ngeten iki. Keberadaannya itu selalu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Lah jenengan nek iso dadi wong sing nomor siji niki wau. Kaya panganan. Dimanapun panjenengan berada, keberadaan panjenengan memberikan manfaat kepada orang lain. Panganan ini kan yus ning dindi wong doyan jenenge panganan, kek yo ning dindi wong butuh. Iki kebutuhan pokok. Lah ketika panjenengan bisa menjadi macam yang pertama manusia ini, dawuhipun Imam Ghazali niki istimewa, afdalunas man intafa'a binas fi dinihim wa dunyahum. Menungso manusia yang terbaik adalah manusia yang orang lain bisa mendapatkan kemanfaatan darinya, baik dalam hal agama ataupun hal dunia. Jadi menungso sing apik niku dawuh Imam Ghazali, manusia yang orang lain mendapatkan kemanfaatan darinya, baik urusan agama maupun urusan dunia. Jenengan ini iso ngoten niku. Iso ini ngejak solawatan, monggo ngejak solawatan. Iso ini wong kuwi mang manfaate dalam hal yang lain. Mungkin menolong, mungkin entengan apa dan sebagainya, nulung. Belajar dadi kaya panganan. Dadi ora hitungan, mempermudah orang lain. Dawuhipun Imam Syafi'i, laisal khair ayyakuna kasirul mal, walakinal khair ayyakuna kasirun naf'i. Kebaikan itu bukanlah dengan banyaknya harta, akan tetapi kebaikan adalah dengan banyaknya memberikan kemanfaatan. Tapi nek dadi menungso sing kaya panganan iki, nyun sewu, kula kei info, mesti kesel. Leres napa mboten? Uang kuwi nek tambah manfaate mesti kesel. Nek pengen ora kesel, aja dadi wong manfaat. Tapi kamu gagal menjadi khairunas. Dari Kanjeng Nabi, khairunas anfa'uhum linas. Berarti jenengan gagal. Tapi yo ngono kuwi, kula niki karo ngomongi awak kula dhewe. Nyun sewu, ora kok kepeden umpamane. Cara diangen-angen kaya kula niki kon rada kaya panganan. Ning Malang dikancani ngaji sak stadion Gajayana. Ning Surabaya mambengi ning Dr. Sutomo. Full tank. Bek mencep muncu-muncu. Engko ning ndi bek neh. Muduk panggung diuyel-uyel wong. Ana sing mak-mak, nom-noman apa sembarang kalir, rondo umbruan. Empane koyo kaya panganan. Wah, uang cetok tok seneng ini. Tapi yo kuwi mang resiko dari kemanfaatan pasti capek. Uang nek tambah manfaate mesti tambah kesel. Nek pengen ora kesel ora usah manfaat, tapi nek kowe ora manfaat gagal dadi menungso sing apik. Ketika mengingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nek galingan dewi Imam Ghazali berarti jenengan gagal dadi afdolun nas. Nek dipikirkan yo kowesel. Ngaji bendino. Wayah mangan dirubung wong. Nyapo-nyapo rubung wong lekas meneng potogus ngubengi jamaah nek dipikir ya kosa sing dicakar digrawuk tapi nek kelingan ngeten niki oh ngene iki ya potensi dadi afdhalun nas potensi dadi khairun nas atine manfaat manfaati dawuhipun Allah wonten surat Al-Hajj waf'alul khair la'allakum tuflihun lakonono perkara apik lakukanlah kebaikan la'allakum tuflihun maka kalian akan beruntung jenengan ditakdir dadi wong bejo manfaat kuwi kesel tapi baru kae kesel sing krana Allah kuwi mang insyaallah dadekne jenengan uripe bejo uang manfaat suarane api adan ning musola masjid bayaran opo ora enggak tapi dilalah duwe anak minasolihin dinasehati pena benek apal Quran gak nyobo keterane ora patek manfaat uripe ning jero kamar ae ngeslot tuku judi judal tawenang ngopi ngeslot yo ora patek kesel awake yo iso lemu nganggur tapi ora manfaat pasti juga tidak akan mendapatkan keberuntungan keterane pisan pindho oleh suwi-suwi mumet karepe de ning kono ndi utang calon bojone prasido gelem dirabi bener cinta itu tidak butuh harta tapi pada realitanya wong wedok yo puter balik biasane nek wong lanang rangsai apa-apa leres lah manten tuwek-tuwek wis ngalami kula niku tresno kali jenengan apa adanya waduh beras entek yo geger saudara kuat pirang minggu takono kudung ireng ya ora manfaat niku ora kudu ngomongkei duit ora kudu apa pun to jenengan ngilang nih kesusahane wong ngekei nasihat sing api ono wong curhat kok rungok nih eh manfaat no mbeten niku ono wong kesusahan apa kok tulungi kok rungok nih lho pripun to pripun ceritane piye oh iya tonggo nenek sing budre kene apa butuhe apa piring aku duwe arep ewuh to sendok duwe ngene wah sampean arep mantu to tenang ku pawon tak urusi manafasaan mukminin kurbatan min kurbit dunia sapa wonge sing ilang ne satu kesusahan dunia seseorang mukmin maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan di hari kiamat ana kancamu mukmin susah bingung jenengan ngewangi wong kuwi saka kesusahan donya besok di hari kiamat kesusahanmu hilang nih karo Gusti Allah mugi-mugi kabeh diparingi gampang kalian Allah Subhanahu wa taala manfaati sederhana ngoten niku aja kular manfaat napa Gus lho salah kalah karo Mr. Johnny

0: San kanca kula niku lho sing nggo gledekan niku lho pau isuk jagongan kalih kula kula nebah dodo kula mulih keng Surabaya Joni njajal gledekane kan kula damelne gledekan sape diparingi Pak Handoko terus sapa ne minuk enek sing ko Mas Ava audio enek ko Mas Priwo dan sebagainya akhirnya suapi Joni teko utuk-utuk wis subuhan Jon dereng subuhan sik mari pi jagungan arah aku kula omongi sonmu iki oleh krana apa Jon nggih berkahi rutinan Gus biyen gledekane sapa kae gledekane nyambut Gus apa neh sing nyilih kabel Gus apa neh sing nyilih power apa-apa ngoten milih. Saiki kabel iki dhewe, sone iki dhewe, gledekane iki dhewe, rata-rata nek dhewe. Aku njaluk tulung krana iki oleh berkah ngladeni umat Kanjeng Nabi sing ngaji, gunakno nggih perkara sing disenengi Kanjeng Nabi karo perkara sing disenengi Gusti. Engko nek dikompori cah nom-nom, tinggi dijinan, tinggi tayupan. Ora kok kuwi elek enggak ning aja gen orang gelakno Kanjeng Nabi karo orang gelakno Gusti Allah siap Gus. Nggih mengke nek nuruti cah nom-nom nggih sing lawas mawon sik iso nyauri ngono akhire. Mengke nek nuruti cah nom-nom damel sing lawas mawon. Pokoke nek iki ora dadi engko Pak Handoko aku kabeh iki gen ora gelo. Nggih Gus, ing ladeni ngaji. Akhire tak takoni Pak John sama nyambut gaya apa di serabutan Gus kadang teng sabin ponco jagung kadang nopo terus ngono kuwi kok nggih bensin murene ngene duite sapa nggih duit kula piyambak Gus ngene mangkat ngaji piye nggih kadang kula sangu kalih 20.000 mengke tak tukokne bensin disekne bensin kuwi nggirit kredekan sesuk 20.000 entek kerja neh dadi uripe mek ngono kuwi. Lah niku lho. Dengan memberikan kemanfaatan ngoten niku lho sakniki ya entuk nikmat barang-barang niku wau tambah apik kabeh. Sakniki sing gati akeh sing perhatian kathah. Lah niku barokah manfaat. Padahal nek dipikir niku wau dengan butuh biaya kathah no mboten jodni niku wau. Mboten to? 20.000 lebokne bensin. Entek sesuk kerjane kemis nggih budalne. Wis mek ngono kuwi. Neng nenek uang peh kulo pengen bermanfaat niku ngenteni sugih ngenteni duite akeh. Yo kuwi kan mumet kok gede dhewe. Kowe pancen wong angel, wong beke kok. Wonge teko kabeh. Mulane jebeke kok. Nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil kiamah. Uang niku nek gelem ngilai kesusahan dunya seorang mukmin maka Allah akan menghilangkan kesusahan besok di hari kiamat. Wa man yasara ala muksirin yasarallahu fid dunya wal akhirah. Sapa wong sing gampang ne wong sing lagi kesulitan barang siapa yang memudahkan seseorang yang mendapatkan kesulitan maka Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Jenengan nek gampang ne wong liya uripmu digampang ne Gusti Allah ning dunya akhir. Dadi penak gampang ne wong ning dunya oleh dobel digampang ne Gusti Allah dunya akhir akhirat. Mulane napa-napa nek karo wong aja kok persulit. Gaenen gampang. Wah ini paling rademen, ini apa-apa dipersulit. Oh, gaya gampang. Pokoknya ndang kelakon gampang ngoten lho. Aja dikewu angel-angel, prosedur apa-apa ora usah dikega angel. Negara niku nggih sing sae nggih ngoten niku. Kebijakan atau peraturan apapun nih iso digawe gampang. Aja dipersulit nemen-nemen. Waman yasaro, waman sataro musliman, sataro Allahu fi dunya wal akhirah. Sapa wonge sing nutup aib wong muslim, ana aibe wong, niki termasuk kemanfaatan. wong duwe aib, duwe kekurangan kok tutup, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Jangan ditutup genti. Lah niku contoh-contohne wong nek pengin dadi kaya panganan. Ning dindi dibutuhne uang. Terus macam manusia yang nomor dua seperti apa Gus? Wa minhum kadawa yuhtaju ilaihi fi halil marad. Sing nomor loro ana kalane uwangi sing kaya obat. Dibutuhne nalikane wong kuwi lara. Sing pertama kan uwang sing kaya panganan to. Sing nomor loro enek uwang sing kaya dibutuhne nalikane lara. Sinten sing ngeten iki? Inggih punika ulama, kiai, dokter. Mantun niku piantun-piantun sing maringi nasihat-nasihat sing sae. Di saat kamu terpuruk, hatimu sedih, urip wis kaya ora semangat, muncul nasihat sae. Di saat jenengan kudu nyerah, muncul dawuh-dawuhipun ulama. Di saat kamu sakit dan sebagainya, muncul obat dari dokter. Ono kalane uwange sing ngono kuwi. Lah nek iso dadi wong sing kaya nomor siji kaya panganan, nek ra ngono kaya obat limang. Dibutuhkan ketika orang itu mendapatkan kesulitan. Jenengan iso nambani. Napa kula kudu dadi dukun, Gus? Maksude ora ngono kuwi. Nek jenengan ditetir duwe ilmu, enteng ono karo wong sing pengin ngerti. Nek jenengan duwe kelebihan, lakukanlah kebaikan yang sifatnya membantu orang lain itu tadi. Yo kaya dokter, guru, sembarang kalir. Lho nyapa kok kiai, ulama niku wae kaya obat iki napa? Dawuhipun Imam Ghazali, al-alim kat-tabib. Wong alim niku kaya dokter. Wal maridu man ubtuliya bisyahwat wal jahli. Sedangkan pasiennya adalah umat yang terkalahkan syahwat dan terkena kebodohan. Dan jenengan iso yang ngono kuwi, ana uang sing terkalahkan syahwat, jenengan iso ngobati. Ana uang sing terkena kebodohan, jenengan nek duwe ilmu, jenengan tulungi dan sebagainya. Krana dawuhipun Imam Ibnul Qayyim, al-jahlu maradun. Goblok, kebodohan itu adalah penyakit. Penyakit tenan. Wala ilmu wa dawa'u. Lah ilmu niku wau obate. Jadi goblok niku kaya penyakit, ilmu niku obate. Wal ulama'u humul atiba. Dan ulama adalah dokternya. Dokter ini ku ya ulama. Mila jenengan nek ora dadi wong sing manfaat, dadi ya wong sing kaya obat. Iso nuturi wong, iso napa ngrokok e, ngrokok Pak. To. Wajahmu modele piye ngono? Nyawangmu mlirik-mlirik ngono. Aku ya iso mlirik ngono kuwi. Cukup gai-gai. Dadi wong kaya obat utawa kaya wong sing panganan kuwi mang. Ngono, iya to? Iku penting. Iku penting. Izin kali ngrokok, Seh.
1: Ayo.
0: Nggih, ayo ayo ayo. Nah, ngene iki lho. Alhamdulillah. Monggo monggo, monggo Pak. Monggo Pak Kunto. Pak Kunto ngrokok. Lah, ngono iso no ya merenges iso. Cukup gae-gae ngono. Aku ngerti wong digae-gae. Gak demen aku. Ngono lho. Alhamdulillah.
1: Ini kopi.
0: Kopi, kohwah.
1: Tanpa gula atau sama gula? Manis atau
0: manis?

0: The Coffee. Teng mriki lengkap kok. Seh, kopi ini lengkap.
1: Kopi apa?
0: Americano. Americano. Thailand, Vietnam.
1: Indonesiano ada. Indonesiano.
0: Indonesiano ada. Kopi Joss. Lah, uang niki kan loro pilihane. Kaya panganan utawa kaya o. Terus saiki sing nomor telu, macam orang yang nomor tiga siapa? Wa minhum kadai makruhin ala kulli hal. Wa minhum kadai. Ana uwong sing kaya penyakit makruhin ala kulli hal. Dibenci di segala keadaan. Manfaat kaya panganan ora, ngobati kaya obat o. Oh. Nek wong kuwi teko ngono, poh. Masalah iki. Tau enek wong ngono iki. Ngopi penak-penak ngono, ade jagungan ngomong ne visi misi. Ngomong ne kemajuan apa-apa, bisnis apa kemajuan negara apa-apa. Iki masalah teko. Iki engko mesti rasan-rasan. Iki engko mesti mitnah uangnya. Ana wong rukun dhek teko adu ah. Ana wong guyub dhek bingung nek mecah be. Lah niku. PR Indonesia saat ini menghindari uang sing kaya penyakit. Ning dindi provokasi ya. Dadi kompor. Penggaweane dadi kompor. Mararana ngompori, mararana ngompori. Enek wong rumah tangga rukun ngono, eh aku ndik ngira bojomu gandeng wong wedok liya lah. Ana wong mari bayi ngono sing lanang diomongi, rupane kok ora kaya kowe. Kok kaya omah ngarep lah. Kaya penyakit. Iya ta Pak Kunto? Lah. Mari noleh kene senyum iki. Ngene. Ojo dadi wong kaya penyakit. Enggak sae niku. Mulakno Imam Ghazali nuturi awake dhewe kabeh. Iyaka mujalasata ahli fitnah. Jauhilah duduk bersama orang-orang ahli fitnah. Nek wong sing modele kaya penyakit ngono kuwi. Dono Pak. Sing modeli adu-adu fitnah ngelok nih. Sekarang kan banyak sekarang. Dan sekarang ternyata tidak hanya di alam nyata. Saat niki ning sosmed iki wakeh ahli fitnah. Leres no mboten? Kados to nyuwun sewu. Kula niku dinten niki mboten nyaman kalih Facebook. Banyak Facebook namanya Gus Idam, Idam, opo-opo. Sing diupload moro-moro fotoku karo novel, fotoku karo ning yang diliwati foto ini sak doakan opo. Amin, amin, amin, amin. Kula sampe jenuh. Mboten demen kula. Enek Facebook-Facebook kok jenengi kula ngoten mboten demen. Wedi kula disalahgunakne dingge ngapusi uang. Terus mari kuwi nek enek video utawa foto sing ora pantes itu ditayangkan lah niki dadi fitnah. Wong kadang niku kula foto karo wong iki diedit AI. Ku malih. Wah, matur suwun, Mbah. Weh, ngene iki lho nek dadi sultan. Tasbake karo Abah ditong ning ngene. Dadi karek ngetek ning ngene ya. Keren Abah Yunus ya. Nom-nomane mafia ora-ora. Sangar he. Jadi aku iki mang latuku dawa ngene arep Abah Yunus diketekne. Tek-tek ngono. Rasane kok sultan. Iya kamu jalasata ahli fitnah. Ojo gampang linggo karo ahli fitnah. Fa innahum kadai syari'il intisar. Karena orang yang seperti itu memiliki penyakit fitnah itu tadi, uang sing ngono iki gampang menyebar, nulari. Jenengan nek gampang cakruk karo uang sing ahli fitnah, penyakit itu mudah menyebar. Yudika qobla antas'ar. menulari kamu sebelum kamu sadar. Jenengan ini ketularan tapi ora sadar. Mulane nek uwong jagongan karo uwong kok uwong iki ora enek manfaate. Mulane nek Ibnu atau Ilah Sekandari wonten kitab Hikam dawaken, la tashab man la yunhiduka halu man la yunhiduka haluhu wa la yaduluka 'ala Allahi maqaluhu. Aja kekancan karo wong sing tingkai lan ucapane ora nyedekne ning Gusti Allah. Niku ora enek manfaate. Banyak perceraian terjadi. Banyak pertengkaran rumah tangga terjadi. Banyak hubungan silaturahim terpecah belah karena orang salah tempat ketika bergaul. Cakrupe karo ahli fit karo sengku sengkuni wonge teko. Mulakno Kanjeng Nabi, Masya Allah, margono 2 menit jadi kira-kira umup apa ora. Masya Allah. Namanya margono bib nganu seh.
1: Matur suhun.
0: Namanya margono.
1: Namanya apa?
0: Margono. No, sirahmu nyedek ini gendidungan ini, no. Kepalanya, doakan, seh. Ini, kepalanya. Wah, nah ini. Wah. Ya. Wah, iku malih beneh dadak, no. Bisa disayang. Margono.
1: Matur suhun ya margono.
0: Matur suhun ya margono. Biye. Sami-sami seh biye. Afwan, ono lo, no. Margono. Bucah cilik tapi umure tuwek. Margono diambung karo saya. Ya Allah, nggih. Ngene iki kan ngaji santai, nggih. Ngaji santai. Makanya kayak panjenengan pun to. Nek iso dadi kaya panganan, nek nomor loro kaya obat, terus mari kuwi aja dadi kaya penyakit. Nggih. Nek omong nek iso sing ngekeki manfaat. Kula niku mboten kok piye-piye Gusti Dam ben ngaji ning kono sing diomongne wis penting mek rukun, penting mek apa. Kula niku mboten gah komentar barang sing ora kula ngerteni kenyataane. Terus melu-melu FOMO ngono lho. Ana berita apa? Wong berita niki kadang kena dipercaya, kadang ora.
1: Buat Margono ada cium di kepala.
0: Buat Margono.
1: Buat kamu ada hadiah cincin.
0: Oh buat saya. Wah, saya syukran Masya Allah. Kayak cincin. Ya, ini loh. La'allakum tuf lihun. Wafa'alul khair. La'allakum tuf lihun. Geo perkara api. Ngaji urapa tek tenanan ini loh. Syukur omong ini loh. La'alakum tuflihun bejo margono ngekne kopi rekoso oleh yo mek cium Pak Idam lagi oleh cincin lumayan no sesok kena digadek nih ora-ora buatan guyon kebe guyon seh berarti ini seh ini gusi ini piye afwan mau nangis jadi Masya Allah, luar biasa. Gayeng nggih ngeten iki. Rukun Indonesia Libanon. Rukun besti. Kene putune wong desa, beliau cucune ulama besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi beliau dengan kerendah hatiannya, ketawaduannya Masya Allah luar biasa. Kerso nyambangi awake dhewe sing wong awam-awam ngeten iki. Semoga-moga beliau sehat panjang umur.
1: Mau tisu?
0: Mau tisu. Margono, tisu. Wah, sing diceluk awak unen. Lha iki berkah ngene iki. Diutus pianten soleh berkah.
1: Mau dari mana?
0: Tisu no. Wah, Margono batine bodrek. Guse ini karo aku mesti nyiksa ngene iki ora apa-apa. Bene ya ta. Wis, gen batin. Gen batin. Lagi ngangkat rokok tanganku malah antep. Wah, wow, enek cincine. Mohon maaf. aku jejer Abah Yunus malah kemlelet banget tau. Jadi ngoten niku. Wonten makalah Arab dawaken sarunas mayyut karu saruhu wala yurja khairuhu. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang hanya diingat keburukannya dan tidak ada yang bisa diharapkan kebaikannya. Jadi seburuk-buruk manusia itu sudah kabur.
1: Kabur? Kenapa kabur?
0: Kabur takut.
1: Ada bonus, cium saya.
0: Oh, Margono nanti. No, dipanggil. Malah nginceng. Gono malah nginceng. Eh, no. Cium. Seh. Loh, ini rezeki loh, no. Pak David biyane ditimbali seh langsung umroh bolak balik. Cium. Cium.
2: Cium.
0: No. Perintah lo no.
2: Ciuman.
0: No. Orang-orang ini mbak anak cemburui. Barokah. Eh? Eh? Sampun? Margono?
1: Oh,
0: ya, wis enggak kangge, Mas.
2: Margono, Margono. Putrek. Margono putrek.
0: Malu, pemalu. Malu tapi geragas dia.
2: Aduh.
0: Alhamdulillah, sewantai karem-karem karo ditelaah nggih ngeten iki. Yo guyon, yo ngaji, ngeten iki ST. Tapi setidaknya jenengan iku maeh lali karo masalahe. Nggih. Pomo dilalah kok dilalah pas barengan ngrungokne ilmu niku karo tumurune hidayah, insyaallah uripe yo tambah toto. Pokoke kalem-kalem weh, Georgis. And no smoking.
1: Marlboro American brand.
0: American brand.
1: Abu Yoji rahmatullah alaihi.
0: Masyaallah.
1: Balali. Ya ruhi, kenapa rokok dukhan kufar?
0: Oh, orang kalau ngerokok mendapatkan ampunan.
1: Betul. Kalau Abu Yoji mana rokok? Kalau ya Abu ya, kalau dah kenal anak ribu.
3: Kenapa rokoknya rokok kafir, rokok Amerika? Ini rokok kafir, saya bakar.
0: Oh, jadi beliau pernah didawi Buya Uji. Duh, kok rokoknya Marlboro? Kok rokok kafir? Ya karena ini rokok kafir, makanya saya bakar.
2: Rokoknya bodoh rodekmu loh, no. Rokoknya Syekh ini, rokoknya Syekh Ahmad Ruhi Jailani, bodoh rokokmu, no. Mulanya karo awakmu, yo.
0: Ya, ngono-ngono ki nyayang, ngono ki nyayang Syekh wau, ini atau no ngalap barukah, tabaruk, no, ora sahwat. Gono iso dadi wali wing kono. Wali murid. Wali-wali daya. Margono radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Gimana sih? Masya Allah. Apa sih? Buat tisu. Syukuran pip. Syukuran sih. Ngapunten ngapunten. Masya Allah. Ya Allah. Bingung aku arep.
1: Ada khidmatun nas akhlaqu Rasulillah
0: sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Syukuran, syukuran, syukuran. Alhamdulillah. Syukuran katsir.
1: Afwan.
0: Afwan. Alhamdulillah.
1: Thank you.
0: Hadza min fadli Rabbi. Masya Allah.
1: Wama min ni'matin illa min Allah.
0: Masya Allah. Semua nikmat yang ada di dunia ini min Allah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kopi malam hari ini. Monggo diunjuk kopi ini jenengan. Terlengas.
1: Sampai sakit. Kalau ada badan sakit, ini nikmat dari Allah. Mungkin sakit ini hapus dosa.
0: Menghapus dosa. Kalau ada sakit, sakit itu juga nikmatnya Allah. Mungkin sakit itu bisa melebur dosa. Eh, semua teniku.
4: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.
5: Mak, ini Srela, tolongin bapak lah.
6: Iya pak, anak apa sih pak? Ibunya tanggung kayak lagi repot.
5: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awaknya kayak pating greges.
6: Bapak, abendina jaluk dikerogi bae. Orang apik lho pak, mulane pak. Abendina konsumsi habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
5: Apa iya sih bu?
6: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
7: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Gen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ponia, alamat Prom KJPR di RT 3 RW 2 Kelurahan Mudal Purworejo. Saya tadinya menderita sakit kepala vertigo akut dan badan lemas kalau jalan, badan terasa melayang, kepala mutar-mutar. Setelah saya mendengar siaran radio tentang obat herbal Habutop, saya menyuruh anak saya membeli Habutop. Alhamdulillah, setelah minum badan saya jadi tidak sakit lagi dan kepala saya tidak sakit lagi, jadi sehat dan tidak lemas. Bagi yang punya penyakit seperti saya anjurkan minumlah Habutop. Insya Allah semua penyakit hilang.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, kayak jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kepulauan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Apa kabarnya nih sobat Star FM dimanapun berada ya. Senang banget Farid kembali lagi di malam hari ini di si hari Minggu, tepatnya di tanggal 7 Juni 2026. Siap menemani Anda kembali di edisi hari ini ya, tepatnya di tanggal 7 bulan Juni 2026. Apa kabarnya nih, semoga semuanya sehat bahagia ya. Dan pastinya juga malam hari ini masih bersama Abu Top, obat herbal ramuan rap yang paling ngetop. Ada Sultana juga, ada Vitama, Temora, Tesiar, kombinasi herbal juga ya. Setelah aku berusaha muncul dari Evita Mala dengan Dokter Cinta.

boleh di WhatsApp dan juga SMS-nya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984-nya ya.

0: Kak, makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

lagi masih di 98.5 Radio Star FM Kebumen bareng Parsini. Yang belum gabung masih ditunggu, silakan aja di 0851-806-9984 nya ya. Lewat WhatsApp boleh, SMS boleh, telepon juga boleh ya. Ini yang udah stay tune, yang udah gabung makasih banget. Yang belum kirim-kirim pesan boleh ditunggu sekarang juga ya. Silakan aja di 0851-806-9984.

Masih bersama Hambuto Obat Herbal Ramadhan yang paling ngetop, produk herbal yang multimanfaat luar biasa buat kesehatan Anda. Salah satunya bisa untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit ya. Seperti asam urat, rematik, kuasir ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan lain-lainnya. Kalau misalnya Anda punya berbagai macam keluhan penyakit, boleh ikhtiar pakai Hambuto aja ya. Dapatkan segera di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat.

untuk wilayah Kota Winangun bisa dapatkan di Apotek Tayar Farma Kota Winangun, atau bisa dapatkan juga di Apotek Sumber Waras Kota Winangun. Dapatkan juga di Agen Tejo Rekel Saputra ya, di Komplek Pasar Baru Kota Winangun, Blok B nomor 5 dan 6-nya.

Kalau di Bondorowo bisa langsung belajar di Apotek Bondorowo. Kalau untuk di Ambal bisa langsung ke Apotek Ambal Barata Serambal. Kalau untuk diolah bocor, bulu santrin bisa dapatkan di Apotek Insan Sehat Bocor dan juga Apotek Yakin Sehat Bocor ya. Kalau untuk di Klirong bisa dapatkan juga di Apotek Cahaya Kelegen Warna Klirong. Atau bisa dapatkan di Apotek Al-Huda 3 depan Pasar Dorowati ya. Kalau untuk di Petanahan juga bisa dapatkan di Apotek Petanahan Farma dan juga di Apotek Tahir Farma Petanahan. Atau untuk di Puring bisa dapatkan di Apotek NS Farma Puring ya. Sama di Apotek daerah Kuarasan bisa dapatkan di Apotek Untung Farma Kuarasan.

ada Mbak Sri Purworejo ya. Waalaikumsalam, salam juga, kabarnya baik ini. Lagunya tiada duanya, salamnya buat lagi monitor Bu Yati, Bu Ayu, Bunder, Papa Ijo, Pak Yanto Maron, Mbak Warid, ada Mbak Amat, Putri Selatan, Mbak Cindy, Pak Sutar, Mbak Bubut, Ibu Asi, buat Om Parisnya mau tugas saja. Di belakang lagi ada Mbak Bubut di Banjarsari nih, waalaikumsalam juga nih di acara DMK, salam buat Bu Asi, Bunder, Miani, Bu Yati, Mama Nomi, Mama Wulan, Pak Fatur, Bu Patur, Terosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, ada Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Marin, Pak Hafid Jambi, Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Pak Ahmad, Mama Fauzan, para Timin, Mama Asraf, dan buat semuanya aja lagi monitor. Lagunya Cinta Ketok Magic tadi udah muncul ya. Bu Asinya juga selamat malam Bu, terima kasih udah motir hadir juga di DMK nih. Lagunya Mama dari Bang Haji versi lawas tadi udah muncul ya. Salamnya buat semuanya aja, fans store jagat pokoknya ya. Terima kasih buat Bu Asi di belakangnya dan Mbak Yaya, selamat malam juga. Terima kasih di monitor. Mama Nadia, waalaikumsalam juga, lagunya Ilalang di play dong. Senggol-senggol buat semuanya aja, selamat idul sehat buat Farisnya selamat tugas. Thank you Mama Nadia. Malam juga buat Andre, kita gabung nih di DMK yang dangdutnya asik banget. Mau ngucapin selamat ulang tahun buat Mama Izan. Semoga panjang umur dan sehat terus. Lagunya Manis Manja, ada biduan ya. Salam buat Bu Nervita Putika, Bu Asi, Bu Kumis, Tarus Hitam, Mbak Yaya, Mama Pian, Mama Asra, Mama Nimi, Mbak Warit, ada Kang Mama, dan buat Sobat Star FM juga ya. Buat Faris, selamat siang aja, terima kasih sama-sama. Malam juga DMK, mau tonton lagunya dong, Tabah dari DAG, salamnya buat semuanya aja, salam kenal. Buat Faris, terima kasih. Dari Bunda Nur di Moncowarno, halo Bunda Nur. Mama Rizky malam juga nih ikutan absen monitor di kirim salamnya buat Sobat FK video mana berada. Mat malam istirahat, terkesel lagunya judulnya Harta dan Kesetiaan. Wadicinya selamat lanjut siaran aja.

Ada Bu Yati, selamat malam juga. Waalaikumsalam, kabar baik, lagunya dibolak-balik dari Elin Tamaya ya. Salam buat Bu Asi, Bu Tika, Bu Darwito, Mas Andri, ada Mbak Sri, Umi Hani, Mbak Sakina, bener, dan buat semuanya aja, buat Faris, terima kasih. Sama-sama, kembali kasih juga buat Bu Yati ya.

Lagu berikutnya Faris Muncul ini ada Ilalang dari Macica Motar. Jangan kemana-mana, patingin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit, nyeri, dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah dateng, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari Alian.

0: 98.4 Radio Star FM Kebumen, barusan muncul ada bekas pacarnya Hamdan ATT ya. Selamat malam buat yang masih monitor di Radio Star FM Kebumen. Masih ada Faris di sini siap menemani Anda ya. Yang mau telepon boleh dicoba, angkat dulu. Halo, selamat malam DMK.
1: Assalamualaikum, juragan ya.
0: Selamat malam juga Bapak Jenor, apa kabar nih?
1: Sehat, lagi mainan sama anak nih, karo ngopi.
0: Oh iya iya, oke siap. Pengen lagu apa malam hari ini?
1: Ini dari teman ini, sebenarnya ada di Roketan, minta lagu Hujan Eri Susan.
0: Hujan dari Eri Susan, oke boleh.
1: Salamnya buat Pak Baryadi, ada Pak Nurjani, ada Pak Sumarno, ada Bu Lenor, tentunya di Roketan, dan ada Pak Yanto Mahal, Putra Sulung, Putri Selatan. Ada Bu Karmina, Pak Dislamet, Kang Musin, Kang Mamat, Bu Asti, ada Mbak Nerikrirong, Mbak Yaya, ada Mbak Cindy, ada Mbak Yaakob, Mbak Bubu, Mbak Warid, Mbak Ahmad. Masuk Mbak Ahmad, ada Mas Andri, Mas Ibnu, Mas Adul Aziz, ada Aris Angubanyu, ada Mas Giman Lajer, ada Bapak Pariono yang di Bonosobe ya, Pak Pariono, ada Budi Kadarmanto, Budi Tumwardani, ada Pak Sutar, selamat malam. Ada Turen Ampel, selamat malam. Dan buat yang belum itu masuknya, buat Mas Faris, tunggu lagunya Mas.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Kenora di belakang lagi. Halo, selamat malam. Halo. Di belakang lagi silakan dicoba di 0851-8606-9984 nya.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat
2: malam. Juragan.
0: Malam juga Mbak Cindy, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah, aku masih baik-baik saja Mas Faris, gimana?
0: Alhamdulillah, baik-baik saja juga.
2: Alhamdulillah.
0: Ceria banget, tapi dapat duit ya?
2: Lagi dapat duit, jadi senang.
0: Oh, pantesan sering banget habis dapat duit.
2: Ya, biasanya nggak dapat, ini dapat ya, alhamdulillah.
0: Lagunya apa ini Mbak Cindy?
2: Lagune apa ya?
0: Bola.
2: Anu, Gragas lah.
0: Oh iya, boleh, boleh, boleh. Salamnya okay, buat siapa?
2: Salamnya buat Bapak Naura, Pak Sutar, juga selamat malam. Mbak Ahmad, Pak Paijo, Pak Soeharto, Pak Paryono, Pak Yono, Pak Deslamet juga selamat malam. Mbak Rizky, Mbak Kembai, Kembar juga selamat malam. Bundar malam, Bun. Bu Asi malam, Ibu, Bu Heni, Bu Fatur, Bu Ayu juga selamat malam. Mama Fian malam, Mak. Buat Mama Hin, malam Mahin. Buat Mama Asro, Mama Fatma, juga Mama Naomi ya selamat malam. Mbak Farid, ayo naik Mbak. Mas Andi Depok, Mas Iman Buto, Mas Moksin, Mas Hoyong, Dudan Ngambal juga selamat malam. Mas Andre malam Mas. Kang Mama juga selamat malam. Buat Bunda Ati, Ibu Tika Darmanto juga selamat malam, Bu Ar, Bu Titin Wardani, Bunda Watik, Bunda Tini, Ayang Papi malam. Dan buat semuanya, oh Bu Yati lupa nanti gak disenggol. Protes. Buat Mas Farah sama tugas atau semangat mudah rezeki full barokah.
0: Amin.
2: Tunggu lagu Nek, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mbak Cindy di belakang lagi. Selamat malam. Halo. Iya, halo Mbah. Apa kabar Mbah?
3: Alhamdulillah.
0: Suaranya kecil banget Mbah. Mbah mau lagu apa malam hari ini Mbah?
3: Lagunya Aku Seorang Biduan.
0: Seorang Biduan.
3: Iya.
0: Boleh. Mau kirim-kirim buat siapa Mbah?
3: Kirim salamnya Mbah Biduan yang terkenal naik di kampungnya tentang mata, masih tetap.

0: Karena kita punya tiada punya naik tiada itu dan selain itu motor marah sama anak apa dan itu semuanya ya kita punya dan semuanya pengaruh secara FM kita bisa terima kasih waktu.
1: Sama-sama Mbak. Terima kasih buat Mbak Ahmad yang ada di Butuh Purworejo di Kampung juga malam ini ya. Sambil Faris baca pesan-pesan yang udah pada masuk di sini, selamat malam buat Ibu Heni. Katanya salamnya buat semuanya aja pencinta Radio Star FM. Kebumen ucapannya selamat malam aja. Lagunya ikutan aja buat Faris selamat tugas. Oke. Bunder, angat-angat Rahul apa ini? Jagung ini ya, rebus ya. Oh mantap tuh. Semalam aku ketiduran katanya. Waduh. Ngelir jam 11.30. Kekenyangan kali. Ma Azril, waalaikumsalam juga Ma Azril di Ambal Petangkuran. Mau lagunya Rumah Bambu ya. Kirim salamnya buat Wali di Wani Utaraja. Salam kenal aja buat Faris, selamat tugas sampai tuntas. Lagunya aku tunggu Mas Faris. Oke siap. Tadi kayaknya udah muncul ya Rumah Bambu ya. Ya tadi udah muncul Rumah Bambunya ya. Durin Ambal, waalaikumsalam juga. Katanya di monitor juga, nyimak aja. Salam buat Bu Yanti. Memariki Tanansari, Tarosita, Mama Salis, selamat malam aja. Oke, terima kasih Durin Ambal ya. Malam juga buat Ibu Emi. Malam hari ini kirim voice note kah Bu? Coba kita putar dulu ya.
2: Selamat malam bos ganteng. Aku absen. Lagi males pencet-pencet HP. Titip salam untuk Duren Ambal, Mbak Putri, Mbak Yaya, dan semuanya. Kalau bisa aku minta lagu dari Mansur S ya. Debu-debu jalanan itu Mansur S apa Imam ya? Ya udah ikut aja ya. Selamat tugas bos ganteng.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 322 984, 081 222 322 984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

Setelah gue ada Jagat Aryani ya dengan Dinding Kaca The Faris Mencolin, masih dari 98.4 Radio Star FM Kebumen. Buat Mas Station, terima kasih banget. Buat yang belum gabung masih ditunggu, silahkan aja di 0851-8606-9984 nya ya. Hanya sebatas memandang. 0851-8606-9984, barangkali dimonek di teleponnya atau mau gabung di WhatsApp, SMS juga bisa ya.

0: Kakak, selamat malam.
1: Selamat malam. Sehat, Bas?
0: Alhamdulillah. Gimana nih juragannya?
1: Alhamdulillah, kering-keringan.
0: Waduh, Cen.
1: Batu diri kalah.
0: Lagi lembur ya, Bos?
1: Iya, gini lebih munggah.
0: Walah.
1: Tapi kakak mau munggah ya?
0: Is kasih mal lagi ya.
1: Armudun.
0: Lagunya apa Kelika?
1: Lagunya Bimbang Nela.
0: Bimbang punya Roma atau punya Elvi?
1: Elvi.
0: Oh iya, oke. Okay. Dikirim buat siapa nih?
1: Sing wis munggah Bella, selamat malam, selamat okay. Istirahat. Apa yang nawarat munggah burung?
0: Udah kasih kan tadi?
1: Walah. Ya wis. Bunder.
0: Bunder kayaknya tidur deh.
1: Oh.
0: Tadi nongol bentar terus ngilang.
1: Oke, okay. Ya enggak semuanya apa lah mas.
0: Oke, okay, siap.
1: Matur nuwun, gue kayaknya metugas. Asa okay. Kelalen. Nyusu.
0: Siap.
1: Matur nuwun.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu sih yang ada di Bandung sana ya. Di belakang lagi silakan yang mau gabung di teleponnya boleh di 0851-806-9984 nya mau naik di teleponnya boleh dicoba-coba terus ya yang mau bergabung di sini. Halo DMK, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DMK.
0: Selamat malam juga baik. Ibu. Apa kabar Bu?
2: Alhamdulillah sehat. Mas Wari sehat.
0: Alhamdulillah Bu. Lagi ngapain Bu?
2: Tapi dengerin radio.
0: Oh iya iya oke. Siapa yang lagu apa malam ini Bu?
2: Lagi di depan radio ini dengerin Mas Wari siaran.
0: Pengen lagu apa malam ini?
2: Lagu Angka 1.
0: Angka 1? Oke boleh boleh. Beri gamenya buat siapa nih Bu?

0: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Karmina. Di belakang lagi, silakan yang mau gabung di teleponnya boleh dicoba di 0851 8606 99 284 nya. Halo, selamat malam DMK.
2: Selamat malam DMK, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mama Asra, apa kabar nih malam ini?
2: Sehat, alhamdulillah. Mas Faris, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat juga. Ini lagi ngapa, lembur kah?
2: Oh, nembe mudun.
1: Oh, nembe mudun. Naik Miki, kamu sih nembe naik.
2: Iya, kamu sih nembe munggah, aku nembe temurun.
1: Aduh, ya udahlah, cocok ya.
2: Iya, ki bocile nyeluk turu.
1: Oh, iya, wis ngene. Lagunya apa?
2: Kamu bisa lagu apa ya? Benalu Cinta, Mas.
1: Benalu Cinta, oke, siap.
2: Iya, salame ngukapin pada masuk ada Kang Muksin, okay. Bu Karina, terus Bapak Enaura, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mas Andre, buat Bunder, juga buat Mbak Yayah, dan semua pendengar setara.
1: Siap.
2: Iya, buat Mas Farisnya terima kasih. Semoga
1: sama-sama, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Astraf yang ada di Tanah Sari ya, udah gabung juga malam ini. Di belakang lagi yang mau naik di teleponnya boleh dicoba di 0851 8606 9984 nya. Halo DMK, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Fari.
1: Selamat malam Pak Sasongko, apa kabar ini? Lama banget gak nongol.
3: Iya, ini kalah terus sama yang ini Abra PK kan BANAN tadi. Enggak.
1: Ya, oke. Okay. Kabar gimana Pak Sasongko, sehat?
3: Ini lagi nyetrika dasi nih.
1: Oh, iya. Banyak orderan dasi ya, Pak.
3: Ya, alhamdulillah deh. Mungkin dangdutnya nih, enak-enak nih.
1: Iya. Pengen lagu apa nih Pak Sasongko?
3: Puterin aja, ini Imam S. Arifin. Itu apa aja kan bagus tuh.
1: Imam Mas Arifin, boleh. Dikirimnya buat siapa nih Pak?
3: Salam semua pendengar Setara FM yang baru naik itu, siapa lupa saya namanya. Dan semoga Setara FM jaya di udara.
1: Amin.
3: Monggo Mas Faris.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sasongko ya, udah gabung juga malam ini di DMK-nya Radio Star FM Kebumen ya. Sambil Faris baca-baca pesan yang udah masuk di sini, selamat malam buat siapa ini? Gak ada namanya. Halo, salam kenal dong dari Mama Siti Diksikan. Halo Mama Siti. Mama Siti mau minta lagunya Hitam Bukan Putih. Oke, nanti ditunggu ya. Mama Gibi, malam juga Mama Gibi. Minta lagunya Sawan Mandi, salamnya mau fotokopi aja buat Bapak Kenora, buat Fresh sama tugas. Terima kasih sama-sama Mama Gibi yang di Purworejo, makasih banget. Mama Rizky, lagunya dimunculin tadi ya. Oke, sama-sama. Mbak Yaya, masih monitor Mbak Yaya. Ada Mat Palem juga Mas Faris, salam kenal dari Lundong nih, Ali Tukom. Mau minta lagunya Evita Mala, selamat ulang tahun. Oke, boleh. Halo, Ibu Emi, bos kalau Habutop ada di Jakarta. Ini teman aku, kena stroke katanya belum pernah minum herbal. Maksud aku tawarin biar hubungan langsung aman jenengan. Ada, tapi Faris kurang paham agennya di daerah mana. Kalau di daerah Jakarta ada.

Nanti coba Faris tanyakan dulu ya sama yang di wilayah sana. Halo, selamat malam juga buat siapa ini? Iya, soalnya banyak banget. Banyak daerah juga. Halo, waalaikumsalam juga. Mas Faris penyiar Star FM Budiman meminta lagunya Hayalan Masa Lalu ya. Salam buat semuanya aja dari Andre Kedawung Pejagoan Kebumen. Oke. Thank you buat Andre yang ada di Kedawung Pejagoan Kebumen juga udah gabung malam ini ya.

Bunda Diah juga selamat malam, terima kasih di monitor. Ada juga Mas Faris, salamnya buat Star Lovers aja. Lagunya apa ini, Selasih atau Kuda yang mana? Ya gak masuk lah Nini Kidi. Nini Kidi ada-ada aja lagunya ya. Lagunya dangdut ini Nini Kidi, dangdut klasik ya. Mama Nomi juga selamat malam. Adumi Hanif dikendekan juga selamat malam. Terima kasih udah monitor juga malam hari ini ya. Kita kembali ke lagu dulu aja. Udah Fahri siapin. Ada Biduan bareng Bunda Rita.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01, RW 08, Desa Situregen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama Kapsul sama Pimata Tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian

0: Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur. Terima kasih sekali.

satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3,

0: katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
0: Alhamdulillah, syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
1: Iya dong Bu. Kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan Bu?
0: Betul banget, betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: Sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, malam ini kita mulai untuk penyelidikan.
1: Baik, bos.
2: A few moments later.
0: Nah, kita tunggu di sini.
1: Siap, bos.
0: Pasti sebentar lagi target pulang dari kerjaan nih.
1: Nah, itu dia, bos. Dia pulang.
0: Mana?
1: Itu motornya yang lampunya yip-yip. Kayak orang lagi kurang darah.
0: Oh, iya. Itu, dia bawa sesuatu pakai kresek putih. Teropong mana teropong?
1: Terong, bos.
0: Teropong ya, Di, teropong.
1: Oh, ini, bos.
0: Oh, jadi begitu.
1: Begitu kenapa, bos?
0: Ternyata selama ini target kita konsumsi habutup. Pantesan aja, beliau selalu sehat, stamina juga selalu fit, dan semua pekerjaan

bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT

atau Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Romaliah, alamat Desa Tracap, RT1 RW1 Kaliwiro, Wonosobo. Saya adalah pengguna produk Vitama dari PT Denatur Indonesia. Keluhan yang saya rasakan itu mata gatal, kemudian bengkak, seperti pembuluh darah terlihat. Setelah menggunakan Vitama, saya minum, dan Vimatanya saya tetes. Alhamdulillah, habis satu botol dan sembuh. Semoga untuk teman-teman yang lain yang punya keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lain bisa juga merasakan manfaat dari Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemes, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: ginjal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Bu, coba lihat. Penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Un, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok oleng? Pusing ya?
1: Aduh ya. Ibu enggak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, Pak. Stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya, Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap, Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan

Alian. Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit.

obat herbal paling top, butok produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Herbutop. Herbutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Herbutop. Silahkan para pendengar yang saat ini sedang sakit,

0: dan pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.

ing Awijaya Mastuhu Purnomo Sinten. Mastu Surat Meriman Gagat Karono Suran Tondo Kawisesan ing Isono Sono Sinawu Ngelangan Wilopo Estu Masih Lestantun Lambang Budut Dan Turkukur Kakulo Tetelo Meritulat Palakin Kurosu Winurusi Tongu Pomo Panamis Kurosu Kuin Jaman Purwo Winar Dipan Ngeloto Mangkit Kapasangan Ibu Bito

Soal bilangan 10 pulangan kabitan. Serat jantung pulau-pulau dosa bukan antusat dosa-satus. Gua bisa ngatur akan kekali. Ingin pantas kinario purwaling kondo kacari pelajeti negoro ngastino. Iya negoro gak jauhnya yuk kraton liman belawi. Marmani kraton herbo kupito yen katondro. Panjang kunjung pasir pau kerlo dinawi.

Kevin Arangguru upo moto kinenggalo sepiro dawaning raton klini sepiro duwing negari orang yo kejaba mung dawa kuntarani dhuwur wibawani iya dawa jajani dhuwur kawekasani iya kena katon berpadang obore dhuwur kukusi pasir wargining samudra ukir araning gunung Toto Rakiting Projo Rikala Mujangga menggerakkan pagungan nganakaken wana ngiringaken benawi

kepriganing para kawuling praja ngastina kang semya olah tetanen. Gembala kuning para sudagar layar para rangkudo ya dagang gedhe ya dagang cilik. Panono kang samyo. Rumas ketiwo. Ana kang rumangsa karugen. Bangsa santun bisa sambung dagangan marang para kawula manca negara. Senajan Torino pantalane mengitan ana kendhati. Upama to kacandra kaya ning tirta dolantara tang sagilir gumanti. Pandhine kali sing bebaya. Pandani kalamunto negoro mestino toto pipi tenrem poro kawlo kang remen ngurodo kaya maestro lembu kambang layam kudo mindo sakti nunggalani tanono kang cintangan tembu yaono kang den engon wontening papan pangunan. Kalamuntur yang samyuk toto gelar ngupoyo tedo. Kalamuntur latri wangsul tanpo srono giniling. Iwa semunu urano kangalok kilangan meratan dari poro kawulo ketinyal antut runtut rukun ngangkat toto katun temanin poju. Urano kang remen tumindak tetengilan dan ono kang remen tumindak pasulayan. Nganti akeh poro penjajah sengko montor guru. Ing dalam sami mundur gelanggang corong payah cih malang kekuatan ing poro kawulo ing projo ngastino. Opo marmani awit negoro ngastino kuri kalau semono pujanggani pendito kang gentur tapani. Suar kisang toko begawan kolosoro

ing Mertopodo gedhe pengaruh bawani kabukti negara Ngastina. Satu moro satu mati dalam umur keplayu iwan kang mabur ngumpuli keraton bison jengkel kapisan luntak lu juro sirno margolayu kalau muntotan sinaput ing

senajan kolak ini goka diopi nyalak ini berakat tomang emper mandiro kang juri ngukul keraton adosan manggung serak samnya temiung koyo kelo doyo pengarik balani projo nganti akeh nganti akeh poro rojo montor goro persasat poro rojo maharojo poro ratu maharatu ingetan sing kemarin keraton ngetino tan serono ginebak ing pontokoro opo sababe.

carita ingkang dilenggah ing kraton Istina ing medal dinten menika. Nalindro Istina kawus kondang Berbondo Bandung Sentono. Prasasat Ratu Balane Raja. Yen kacarita dosa namane ratu tembung dosa wilangan 10 nama wedine kekasih. Menang den ucap nama agung jejuluk Prabu Suyudana. Ya Prabu Gendari Suta, ya Prabu Kurupati, ya Duryudana. Ya Prabu Dasto Atmojo, ya Prabu Tri Pamangsah. Ingawus kundang Ratu Sugih Bondo. Sugih kadang amung datang preso marang ruwet kerentengin poro kawulo dasar wong agung Istina ngagungaken dateng kamukten ratu rikala sono jenengan gampar gento trinetes kencana remek kasur babut tundo songo pinaripit pramudani cinepok rindo cinawi ngagem tirto gondowido siniram tirto jebat pasturi limang kilometer isi katon gondo arum kerang kau Abdi Bedoyo sering dimanggung satu kepingitan Joko Kaloro-loro ini saling nampil pocoro banyak dalam saung gali warga wali polar bajak kendi kentono katumas senajan tomong kau Abdi ngerasa

Kuto Kentono dan Mang Mas Susun Tigo. Sang-sang lo gemarang sang utatas monggo probongkoro petali cindiwilis Suruwasuli Trinetes Kentono Sinting sang pati unten-unten tibun jujulur logo rojo gelang kelabaukan sarwo bubing lepas moro.

Ang puti na po ako ni Doc, kinaper. Puntal mas dinepeng lansingan sindi pustito sinautan ke Badung Giwangkoro. Nganggar bung kinatah sinatun go jeder nunggak semu medak motok kikiran gonjo dinap-dinapin manis. Kandilan mas dinepeng rinonyok inten jumrut. Pating kertik kalamuntok jiru songko katebian. Mulat malang masih baling poronoro projo imun pagar jauhi. Dan pakai poronoro projo. Nangi datan menterkan kepala ngabiantor kejebu kengabisan nindyo mantri muko pangarso. Pepatih inges dinorkeono patih haryo sengkuni arani. Yura dintri gantal patih yu bambang suman. Nah jantau tupu ampas jambulan ewo dini kepala minungko dadi urangkani noto yuki kalam untuk bangkit banget yung projo. Ini tan malang puro kadang puro medak ipul dateng puro noro projo. Yang katon dulu pepel-pepel soto manggih kromo. Tumungo-tumungkul suku jojo teken janggut ngapuran tangas taniro. Terkono pati hari yang kuni mengerakkan. Rojo ingawunggo kelas pripian malang ingang sinun ingang jejiluk Prabu Basukarno Yoraden Suryat Mojo Yosuryo Putro Yosang Hadi Pati Karno. Minongko dadio senopati ning Projo Ngastina. Pati Karno mengkerakkan marang kineng romo lujungi dino pendito Sokolimo Begawan Durno Yorsi Kumboyono pendito kamus limpat limpa budi inasih panglang rosa mumpuni tumarap honto singkameruh.

dateng rayi rojo tulan songkoing rojo sengko puro ingang parang diri suman montering rojo ngetino jadilu Prabu Sosrowiji sumra baing puro abdi dalam kemengkung ngayo pemantri bupati wadono panewu demang lurah bekel sakti nunggalani iya pola abdi dalam jajar bin pola abdi dalam agangan

0: kita pinorot sipko semirati juang pawono langgeng paman paman paman Aryo buya datusaken kali pekeniru maniru pici wonten ngerso maniru paman loso jener kulonwun anak Prabu. Kulo tampi mawi tangan kulo kekali pengindigo dalam anak Prabu ingang rumentah dateng pun bopo sakteri pun ingin bopo nampi dawuh wonten jari ngga deraos ingkang kumlap upami kepareng kulo ngibaratakan tindo kambengan salom butinan jerwon tengalun alun katempuing islami rono ketinggal kumejet kumitir atar awor maras nanging sak sambunipun nampi dawuh toto tentreming manakati siniram tertolai sewindu anak Prabu sesembali pun tiang sanegari kulo nok nolinggi marmani pekeniro maniro pici wonten ngerso maniro perlu tingkang puto batinyun keterangan kades bundi poro kadang tuin poro kawulo menopos kinten wonten ingkang mewantun medal saking tatanan projo mewantun beladak milang sifat mirang kampus singgung bundan datan poratu menopo kekinten-kinten sakit toto tentrem kades warso yang samun kapengger menawi yang ketipun yang bopo sedoyo poro kadan paduko mbutun wonten ngelir waken ketinggal sumungkem mengabian toro langung-langkung sedaya poro noro projo tin poro kawlo dal malit ingin kata sang ngatrakan bulu bekti miwak gelondong pengarang-arang kondik wangerso dal anak Prabu pulo no ninggi anak Prabu matur nuwun sangat ayam toto tataning manah pulo kades siniram tertuai sewindu meracih nani sedaya poro kadang kenging kinali ruang embat watanga putung ngejum kumbol ruwet kulo nonggi anak Prabu kapra juga nolga ngisto akan dawu timbalan dalam anak Prabu kulo nonggi selajan kakang Prabu Basukarno semantelugi pripaduka kulo ngaturaken pembagi ponokromo rawipun kakang Prabu wonten istinggil binatur keno yaitu ngoro jagat malik rojo diwabi yayi katedo kalinggo murdo sih ponokraman pun yayi yang rumentah dateng yang roko upamnya toh domenikan pun kalau tantang putih yang meni kasampirakan lidangan dumawah wonten pangkon ini betono coyo nur cayo istolipun sahdiripun yayi lenggah wonten yang dampar ini roko sampun wonten ngabian toro kanti netepi dumateng kewajiban ngampi pamujiri pun yayi minanting kalharjan pratalipun ngeroko wontering projo ngastino yani Prabu syukur mangayu bagiu keparang melangkur gini lo suruh perayu gilenggah isto akan jawu selajan bopo durno semantelugi hinggang putro ngaturakan perembagi ponokromo twin pangat bukti kulo kunjuk wontering anda podo gandak legujuk manyar-manyar selikur dino kemana kepuling ono liluko swalu kimbel swalu kimbel kula tampi kanthi dinya anak Prabu suka perbagi dateng pun bopo lan sungkem dateng ingkang bopo dasar kula gambar kalian anak Prabu menika estu-estu ngaken tiang sepuh dateng pun bopo nampi pamujiri pun anak Prabu kados mboten kraos tunggal menapa kejawi namung pun bopo ngaturaken pangestuti mugi kunjuk ngandhap padha tonton iki Teringi. Kulo tancang puteng weni mungkin dados no jimat paritih sekadar manipun paman Durno.
1: Nanti.
0: Kepareng kaprayogi akan lenggah paman.
1: Oi kata benjar prayogi yang sambil kecoh. Nanti.
0: Senajan Yayi Prabu.
1: Nanti.
0: Ora dadi kecut ing pamikir Yayi. Odo pasuki ngadep ono ngarasani pun gagal
2: ya tunggoro jagat manik rojo diwaku wuih
0: kulo suwun pangan iku dalem koko Prabu kulo pun diwonten mestoko ndadesno jejimat nampi pangan iku dalem kades mboten kira setinggal menopo
2: Rai paduka kula ngaturaken pabekti kunjuk ngadhap padha kula lur.
0: Banget panarimanipun Kakang Yai Sungkem marang Kakang Werda Prayogatno jeneng para ngadhep ngestakaken dawuh.
2: Wangsul wonten ngarsa pekeniro paman ploso jenar kundur pengendika dalem anak Prabu. Dangu dateng pun bobo menawi kula gagas-gagas ngantos ngelangut rawasing manah kula pepuntonipun keterangan dewa menika mboten adil. Dewa menika mboten adil paman. Anak Prabu ngendika ing mekaten ngantos ndadosaken kejoting manah ing atas pun dewa dipun ngendikaken bilih mboten adil Pol Marto.

meniko menopo ingkang kinarya dugi taning penggali. Paman Aryo Prisa piyambak. Kadang kula menika wicalanipun langkep satus. Sanesipun para wadya bolo. Inggih. Kenging menopo. Namung semedian damel pecahipun lari gangsal gimana angelipun kegilo-gilo. Bukti nyatanipun rikolo semanten. Poro kadang kula ngamarto rikolo masih mudo. Dipun lebetaken luruban mlebet wontering Bali segolo-golo. Bali dipun besem supados poro kadang kula pandu pecah. Malah saged nampi kamukten Dimas Werkudara bukti nyatanipun saged palakrama kalian Arindi. Inggih. Kula tringenget-enget rikala jaman rumiyin piyambak sami rebatan lisah tolo. Werkudara pun cemplungaken wonten sumur siupas ingkang wisanipun kegilo-gilo. Mboten pecah malah saged daup kalian logo gini. Saben mitenah poro pandu malah sami kalian madosaken pertimbangan poro satrio pandu. Ingkang pungkasan paman Prisa piyambak dipun lebetaken wontening wono merentani supados pecah dipun tedo jimsitan priprayangan malah angsal negari. Menopo meniko ateges jawoto adil polo marto paman. Yung menawi anak Prabu menggalih istanipun mekaten meniko minongko dados kegambaran tiang meniko sauger jujur tuminda isna janto koyo ngoponggo ning riko doyo murih mati ni naing jawoto tangsa paring pepadan dumateng rawas petenging polo titah ingkang jujur. Senajan to kados menapa kegiatanipun anak Prabu nang ngriku nuruti dumateng hartaning kamurkan kula kinten mboten badhe kaiden dumateng jawata mekaten miturut saking pangertosipun ingkang bapa. Malah wekdal menika kula mirengaken pawarta ing kabeta dumateng para abdi tandha tolak bilih para kadang kula ngamarta sampun badhe gayuh wahyu kemenangan Brontayuda ingkang kersa nyelirani penyaipun Koko Prabu Bathara Kresna. Upami menika mangki kedadosan saged nampi kanugrahaning jawata menapa mboten dados goro getih negari Ngastina. Paman yen ngaten menapa prayogi kula pejah saderipun Brontayuda kemawon.

0: Namung sikare semongko tegesipun namung sepalis. Menika mangke saking sih palipiramanipun ingkang rayi para Pandhawa kula kinten ingkang sebagian saged kinarya mukti anak Prabu bin para kadang Mitra Wauju. Badhe tata tindhentrem sak langinipun lan boten badhe ngawontenaken korban para kawula dalem. Terus saking pamanggihipun Kakang Prabu Basukarno menapa leres aturipun paman Sengkuni ngemraten. Ya yen nyuwun pangapunten menawi ingkang raka mboten saged ngaturaken bab menika. Awit raseng manah kula perkelet. Upami kula ngrasaken aturipun paman Sengkuni. Pandhakwanipun tiyang ingkang mboten remen dhateng neraka dipun sebataken kula menika badhe mayungi dhateng para kadang kula ngamarta. Tuwin badhe muktek-muktek akan dateng kadang kulo piyambak sinten ibu tenang atas iyan kulo meniko istani pun tersing ragi magepuan kalian poro kadang kulo Pandhawa nangin upami ingin roko meniko lajin ayu diani bilih yai Prabu meniko manggai negari kanti perang bronto itu dasaripun menopo ingin roko ibu tenang atas sejarah-sejarah ipun negari ngistinowi zaman semantan saenggo dumugi seperti ngilo menteri pun ingin roko namung badhe nyatung dawuh badhe dipun damel perang iki monggo badhe dipun damel sae iki monggo upami dipun damel perang ingin roko pecah wonten Sri Madilogo mboten badhe ngeman dumateng nyawa kula kula tamengi dodo kore labeti luntak ludiro mengatur ya menawi badhe dipun damel sae terusan ngetinggalkan poro kadang kulo ngetino badi ketinggal supeket kalian poro kadang kulo Pandhawa
1: ngeraten paman paman Durna
2: beluan anak Prabu
0: Kang Mas Adipati lan paman Sengkuni ngetikanipun sering sakit ndamel marmi manah kulo awit yang ngendikanipun paman Sengkuni negari ketajipun wansulaken dateng poro kadang kulo ngamarta sepalih menapa mboten kirang ingkang sepalih kangge mukti kulo sakadang
2: mboten perlu ngegoh dateng sinten-sinten kula trenggegoh dumateng antepipun piyambak kemawon dipun gambaraken sewu kemukalan ing ngatasi wong 100 musuh karo wong 15 nganti kalah.
0: Nyatanipun ingin sampun-sampun.
2: Lah, ingin sampun menika namung dereng kemawon. Ingin pancen sampun titi mangsi menika mangke dipun tempuaken perang bronto itu kula kinten kok okeh menangi Kurawa. Okeh kalahi para Pandhawa.
0: Mekaten paman.
2: Lho menika pemanggih kula ngaten menika. Ingin sampun-sampun menika namung kangge jalaran supaya padha mongkok atine wong ngamarta. Dewa menika menggalih supaya padha seneng pikire wong ngamarta. Angger dikaniaya waras, dikaniaya waras. Nanging binjing tundhonipun kesenengan menika bagi kosok wangsul mesti bakal nemu telongso kadatipun. Dipun panggahi. Mangen panjen wonten menapa-menapa kang Bapa Pendhita Durna wani depani paprangan.
0: Kok aneh temen wakne Durna pemanggipun kok beda karo aku. Panjenengan menika yen kalian kula istanipun mboten saged sami pemanggipun. Kula saged matur mekaten lak dasaripun kula mangertos sejarahipun negari Ngastina menika. Mila upami kula teliti kula dongengaken menika pancen ingkang leres menika yoga-yoga kula ngamarta anak Prabu Suyudana menika wenang nglenggahi nanging boten kagungan panguwas menggaing batos sareng wakne Durna ing atasipun panjenengan menika wonten mriki kelebet keluarga enggal riyen sampeyan niku rak saking atas angin
2: nggih pancen king rika kula
0: saking atas angin putranipun Prabu Baratmeja.
2: Nggih, nggih, pancen. Pancen nggih.
0: Dadi wonten ing garis dina menika kalebet yang enggal.
2: Nggih, nggih. Mila teng mriki kula pancen beto angin saking mriku.
0: Ing atasipun panjenengan menika ora ngerti sejarahe negara Ngastina. kok lajeng ngaturaken kudu dipanggahi, kudu dikukuhi mangke sing depani peperangan kula. Niku dasare napa? Orang ngerti kok dadi wani manggahi.
2: Lho, wak, mulane wani manggahi, wak, dasare orang ngerti, lak ngaten jujur. Sampeyan ngampun kaya kata niku.
0: Nggih.
2: Sampeyan jenenge senajan to patih kula kinten kurang kawruh. Patih kurang pengalaman.
0: Nggih.
2: Bukti nyatane. Bukti nyatane sampeyan bola bali mesti ora tau cocok karo aku.
0: Iye panjen kula rumasani yen kurang pengalaman.
2: Kurang pengalaman.
0: Nyatanipun
2: anggar latihan bubrak.
0: Oh. Iye ngaten menika mboten mokal nggih. Mulkaken kula sampun pemanggih sepuh.
2: Iya panjen jasane ora ngudi, ora ngudi. Pate niku anggar awane niku ngantukan mesti. Ora patek pinter.
0: Oh nggih, nyuwun pangapunten wakne. Manggih to paman, mboten cekap namung kangge rebat yodo. Upaminipun menika mangke wonten kedadosan negari badhe dipun suwun dhateng para kadang kula ngamarta. Menapa ingkang kegiatan praja ngastina?
2: Ingkang rayi anggir Prabu Sasrawindu. Anggiripun magang sampun wit. Wulan ing sampun kepengker. Supados kadadosna senopati saged ningkes para satriya Pandhawa.
0: Upami kula kepingin badhe salamet kalian kadang kula Yayi Prabu Sasrawindu.
2: Kaya kinggir.
0: Aja nganti kaget pamikire Yayi pun kakang pangake maju ngadep marang pun kakang. Kula ngetaken dawuh timbalan Bapak Prabu.

0: ini pamanujung opo keporonyoto menawayai Prabu saguh minongko dadi bebeteng ing Praja Ngastina. Nih menawi sampun nampi pengingian minongko ke Prabu upami ing rayi kapanya jauh supados manjing dados senopati kula kinten mboten badhe gepok kuntanipun para kadang kula Purawa. Ripaduka kula piyambak saged nyawanaken mestakanipun para satriya Pandhawa wengerso paduka kok Prabu. Banget marming pamikiripun kakang kaya ginugah marang Hyang Adipati. Parang kang sedya yayi labuh marang sungkawanipun kakang. Apa pancen kepingin mukti onong Praja Ngastina. Kamuktenipun ingkang rayi mboten kekirangan. Negari Sengkokro menika sampun wiyar jajanipun. Apa kepingin bakal ngudi kawelian. Saestu mboten badhe kula nyuwun kawelian lan badhe ngudi kekucah dalem koko Prabu. Parang dalunan Yayi Prabu ngaturake prastiya marang kadang merdo ing ngatasi mung kadang sinurwedi. Sedaya ngendikanipun Koko Prabu kula sagai nanging kosok wangsipun yen Koko Prabu marangaken ing dados atur panuwun kula. Darbi panuwun apa mara gagi aturna marang pun kakang. Kula menika wonten negari negari Cina mriki gadah lilit. Gadah satru bebuyuten. Ing mboten wonten mari kejawi namung kalebet pangayom ing Astina Prabu Baladewa. Apa marmani yayi bisa ngaturake yen Koko Prabu dadi kelilipe Yayi Prabu Sasrawindu. Mitra saking dongeipun para sesepuh ingkang winasis. Rikala jaman semanten Rama Prabu Kangsa Dewa menika ing mejahi Prabu Baladewa. Menika saking rasing manah kula gandeng tiyang sepuh ingkang mutangaken kula wajib nagihaken. Mulai Koko Prabu marangaken Baladewa kula sirnaken kula sagah mejahi para satra ngamarta kelilipipun Koko Prabu Sudana. Ewa semanten yen atur kula menika mboten kepareng kepeksa ingkang lain mboten sagah ngadhepaken peperangan dados senopatinipun Koko Prabu Sudana. Aman aman kula nggih panuwunipun Yayi Prabu Sasrawindu senajan to gampil nang pangraos kula awat awit nyuwun yuswanipun Koko Prabu Baladewa. Yung durung nganti mungsuh karo para Pandhawa malah wis padha pancakara karo kancane dhewe. Ing mekaten menika anak Prabu Pulatu menggalih ingkang panjang Jeranggir Prabu Mandura menika sampun ageng lalabetanipun dhateng Praja Ngastina. Yen ngantos Angger Prabu Sudana menika mangke tega menapa kinten-kinten badhe tentrem negari Paduka Ngastina anak Prabu. Menawi saking pemanggih kula ngaten nggih. Bab matine Baladewa menika prayogipun rilakaken mawon. Diiklasake batin-batine. Senajan tata lair Baladewa menika dadi pengayom wonten Praja Ngastina. Nanging mungguin batin sinten ing mangertos Baladewa menika kelebet daru beksi kelebet mata titani para satra Pandhawa. Sinten ing boten mangertos yen Baladewa menika sedulure Bathara Kresna. Mongko Kresna pengayom ngamarta dadi Baladewa teng Ngastina ngriki ngucawatiri kula kinten mah dadi mata-matane Kresna. Kok sampeyan kok iso ngendikake yen Baladewa dadi mripat-mripat niku? Yo dasare napa?
1: Lho, kula ngerti gegambarane, ngerti gegambarane.
0: Paman Durna,
1: kula nggih
0: panjenengan yen ngendika kula atri menggalih langkung rumiyin. Menawi Koko Prabu Mandura wonten Ngastina menika dipunanggep matosi jalaran, dipunanggep mata pitanipun para kadang kula ngamarta. Inggih. Kebet dados bebanipun Koko Prabu Bathara Kresna. Yen ngaten kula menika kalebet matosi. Paman Durna prisa piyambak yen kula menika kadangipun Yayi Prabu Puntadewa.
1: Ya benten-benten, benten-benten. dipun pendhet tata gelaripun benten-benten.
0: Li.
1: Yen panjenengan menika sungkem sanget dhateng anggen Prabu Joko Pitana, tandha putine dawuh kumpul ngadep. Nganake pasiban rawuh. Ngrembug apa-apa dadi sareng Baladewa. Sopi. Nek selo teko. Nek kanggo dhewe ora menyang, lha niku. Eleke Baladewa teng ngriku niku. Yen pancen mboten cara kados ngaten. Mesthi wonten parepatan kados dipun tindaken dinten nika angger Baladewa kedah rawuh. Bukti nyatanipun mboten rawuh. Awalipun mengeriku menika.
0: Mboten perlu dipun rembak kantun kersanipun Kakang Prabu Basukarno kados pundi. Nayogyani menapa mboten menawi Koko Prabu Kinaryo. Bebananipun Yayi Sosro Windu.
1: Kula sumanggaken dhateng Yayi Prabu Joko Pitana. Nanging menika sakderengipun tempuk perang Bronto Ida ngadepaken para kadang kula Pandhawa. Sampun wonten kedadosan peperangan antaipun Hastina kaliyan Mandura. Kosok wangsulipun. Yen pancen Sosro Windu saged nyirnaken Koko Prabu kula nggerek junjung. Wisuda dhateng piyambakipun dados Senopati.
0: Ewadene.
1: Otak ini dados penjagaan pun Sosro Windu. Mboten saged nyirnaken Koko Prabu Mandura. Kula yen nyuwun rilanipun Yayi Prabu Joko Pitana minangka dados pepulih. Sosro Windu kedadipun pidana hukum pejah awit wontenipun wonten namung damel rame.
0: Nah niku kelara cocok niku. Yen manjani iso mateni dijunjung dadi senopati ning nek ora iso nyedani Angger Mandura dipateni. Yen botoe dibelebeke sumur.
1: Sinten
0: lho sampeyan?
1: Tenang tenan sing dicincin-cincin mbah aku.
0: Yayi Prabu kados pundi Koko Prabu? Kakang Prabu Basukarno ngendika kaya mengkono kaya wis cocok ana panikiripun kakang minangka kanggo ngantep penggalimu kadiparan atur pekeniro. Selak kula mboten kula sagahi ngendikanipun Kakang Prabu Basukarno. Yen pancen bisa nyirake Koko Prabu numpes para satriya Pandhawa kedhung negara Ngidina seprapat tak pasrahke marang Yayi Prabu Sosro Windu.

0: merosing mana kulo lepat angin konyernakan koko prabu ingin ngidolo dateng ngelai katiga so jangkari pun mengapian toro dan banjen-banjen mengkono yai pun kakang rumong somong kok hati ni banjur setoko kersan yai milih dino ingkang ngendikan kinario manjing peperangan kulo suun dintem ni kok badi kulo leksanani angin kok badi ngancam pecah pun bolo tiwo dan banjen mengkono mongso budu paman dulu pulang ya penjeningan ulatrim botoy dateng yang putro maringi paikuh anginmu badi mejai bolo tiwo prayogi prayogi yun pamit monggo pelajar akan ingin rayun pamit itu dalam koko prabu sing pahit nung hati-hati
1: ya pulang yun pamit badi botoy ke rayu
0: atau satu

0: kadangipun Kakang Yayi.
1: Kula Bapa Prabu Basukarno.
0: Sak tenggripun Prabu Sasrawindu tuwin Paman Durna. Keparenga ingkang raka nyuwun pamit medal jawi. Ingkang ugi badhe netepi dumateng kewajiban. Yen pancen nika mangke Sasrawindu sakit nyedani Koko Prabu. Dadi kula wisuda minangka dados senopati mugi saged nyirangken bebayaning praja Ngastina. Kosowang silipun lepat ing dados penjangkaning Sasrawindu dinten menika mangke kula ing badhe nglarapaken nyawanipun Sasrawindu dhateng kayangan.
1: Ngatos-atos Koko Prabu Basukarno ingin rayi namung dherekaken kaluhuran tindak ing saking praja Ngastina. Senajan pun bapa semantel iki kepareng nyuwun pamit medal jawi ndawaken dateng para kadang paduka yoga-yoga kula-kulawa paman ampun kados wari-alit kula nunitaken dawuh purna sabdainata sedo pandita ratu sedo pangucap pandita temen ratus ngarani pangandikaning pandita sepisan manjing ing nolos senajan tonarindra kusan roto tiyang sanggaring ibaratno Tirta Kresna kang kinali nyerat mungging belancang sita tan kena lumebek. Kene malah arsa kundur dadloya direksa saka palanggan ginarebek para dibedaya dina saka mandra kadinarindra tunduk

sọkọ monopoti ni malas malang endai sesawangan sedaya kinarya panglipuring kali panyetotan ono kang bisa andayani retno jroning wardaya karana kengetan kawontening para kadang Kurawa ingkang sedaya ajeng-ajengan yuda marang para kadang Pandhawa utapa kesumaning ayu Dewi Banowati saunya ingkang raka kundur kedaton sigra ngrasuk di sana alsa mapakaken kundur ingkang raka

arek mong remak ngembang baku walapan ilo cendani wimbuang ngulur geni gronong rungi panik prokaton ambelalak lati pindo manggis kangen wabdo tetesing toyo jenggo katon ngulan-ngulan aston dengklang gendiwo pinutung driji ngerayung payu doro katon mandul-mandul anyang kir gading payu doro tiyo pombuh orang ngerti tungkak katon anjang.

tindak iro lengkah-lengkah pindosar gula lupo tak wunyo mapakan rokoka gandeng asil manjing kening katuloyo tayring polo widut tepul abdi pindu widut tari ngiring jiwo

manggah Sang Agung Astina mangkang Sang Padmiworo Dewi Balawati Kulang garu wonten panci bujono panci papan bujono dar lenggah serkem buldar mangkeng rayi dena depol abdi ketinggal sekeco dari ruh sinam jam risai langan ing kedaton ajar serimpi ajar bedoyo kang wilangan ibu yake mung kawan lajur sisih maniko niko mawarno warno gongso munyo mangrangin keplok pepinjalan surang gedasih gumer gumer tongin kedaton untuk katiti para abdi bedoyo yektitan ono kang uciwani dasar kono kagungan pamilih wanita kang endah warnani kang minangka dadi abdi dalem kang sinul sakwise mriksa marang para abdi kang sami amung bedoyo lan para abdi amung pradonga kepareng mangsul dateng papan sami suwang-suwang nggih saksana widadya pangandika nata Gyoratut keprabuning Ratu Nembidar ngagem keprabun kapanditan mujo semedi ngrambu jantur wis putusan para abdi nyayas nyawisaken 200 ingin kukusi kumendeng kaya mendung melaku yen katon terus piro gedening padupan muyageng musak mestoko liman tembung mestoko sirah liman gajah menyani sak ndas gajah gedening semono den besem ora bisa murup mung katon dreges kewolo Bu pancen ora ketrima mbok mergo gegeden menyang nyatane panitia Agung Kostantun Sineksen jeneng Kang Murba dumadi prandine tata nampi gaiping sawoto kejo

pengring pamujat sajak dikoyak siniti kumedil padring lati jojo bangali ngomis kabukti nyandak wajah buto kebuto katam ingirku katampel maut podo sanaliku remuk gaji swalang-walang teratut ke prabu ingin nalin ke prabu ingin

Porati kang kepareng sowan. Sini kekinge wonten panepen kota Poyone pagelaran jebur kira Pati Haryo Sengkuni. Ingus ngemban daukinen ngawi porat porokatan bin porati dalam ingatino. Pengalih ingatoin ngatun grupin dukumle beting gendiro kaki pengangin. Songkot rajangi porokatan purwokangus kundang sabro

0: nya dong tahu wong ngersani pun paman Sengkuni. Paman Aryo kula nungsungerta paman Sengkuni kula nungsungerti paman Prasa Jenar kula ngemping kabar man. Man? Man? Man? Kang putra Kartomarmo ajeng ngemping parti man. Ingkang putra Durjaya ngemping werta man. Enang putra Citresi aja ngempeng man. Kulo aja ngempeng man.
1: Citresi lur. Upama ora ana mping nek anane ming peyek ning sejuwil doyan ora. Kebangetan temen ing atase nyadong dawuh kok rumangsaku suarane kemrutuk kaya kodhok kodanan ting clonthet. Ngatasi satrio kok dadi trapsilane kurang bocah-bocah aku anggar ngerasake bocah ngestino kianane ming mangkel saya sing jenenge Kartomarmo Citraksa Citraksi ngene iki anggar teko.

is our goal. Kowe ket mau kes ini wibet mau man mau mulai ora boten cara temenan ketara klimis.

0: buat tali sapa man. Gelem ini tali iki ben gelem gempol.
1: Oh anek, pancen ora kena tak wulang. Ora kena tak tutur ya aja ngarep-arep duwit bojo Sembodro.
0: Mboten di bojo Sembodro gempol. Wanita sejenis Sembodro iki. Oke.
1: Ane nek kelakuanmu kok ngono kuwi lha bojo ya ora ayu.
0: Ah iya, mboten ayu niku anggo sekri. Oh.
2: Nang apa Rika Kang? Ketone lesu temen. Lho ya juga kok.
3: Mambengi balik ke toko malah kudanan yuk. Siki awake rasane greges banget. Padahal yang gue jasudan.
2: Mulane sedia habutop nang ring omah. Ge, aku nek kesekedanan langsung minum habutop. Alhamdulillah awake sehat. Soale habutop bisa jaga daya tahan tubuh. Karo ningkatakan imunitas tubuh. Dadi ora gampang meriang kaya Rika.
3: Habutop emang paling top ya yuk. Yang kolah anakku tukun tuku mengapotik.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sering bekalin. Setelah saya minum Herbutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pagi, Ju.
3: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
2: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
3: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
2: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
3: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
2: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
3: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
2: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
3: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
2: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
3: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Bu Marsha, itu Mbak Aung kenapa?
8: Itu, gara-gara kemarin ikut lomba panjat pinang, sudah satu minggu nggak kerja.
7: Yang dirasa apa katanya?
8: Leher kaku, badan pegel semua, rasanya nggak karuan. Kalau mau tidur minta dipijitin.
7: Nah, biar cepat sembuh, dipijitnya menggunakan Sultana.
8: Apa itu Sultana?
7: Minyak herbal yang serbaguna, bermanfaat untuk badan yang pegal-pegal kayak Mbak Aung itu.
9: Minyak herbal Sultana bisa membantu meredakan pegal linu dan membantu menghangatkan tubuh. Bagi yang menderita masuk angin, pusing-pusing, sakit pinggang, kram otot, nyeri otot, otot bengkak, saraf kejepit, digigit serangga, luka bakar, gatal-gatal, dan lain-lain. Minyak herbal Sultana sudah

0: menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sodatun Amanah, alamat Ampi Gedongan RT1 RW2. Saya sudah cukup lama menggunakan minyak herbal Sultana produksi PT Denatur Indonesia. Sampai sekarang saya selalu beli setiap habis, pokoknya selalu nyetok di rumah lah, karena memang manfaatnya banyak sekali. Semua orang di rumah memakainya, buat urut suami kalau sedang pegal-pegal, buat obat gatal, buat luka bakar juga. Pokoknya Sultana memang luar biasa. Untuk para pendengar, gunakan minyak herbal Sultana serbaguna juga ya, seperti saya, yang bisa dibeli di agen atau apotek terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
3: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT5, RW1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon, Pasar

0: Lo resting, lo resting. Pokoknya butuh sangat di konopo-nopo. Mungkin sekali paman sengkuliman, butuh sekali.
1: Ayo.
0: Orang dibutuh sebetul, apa-apa.
2: Karto marmo digugur.
0: Boleh tenang, man. Kalo paman kepengen dibutuh aja, butuh kurang. Sengkuli sebetul, butuh kurang.
2: Ayo.
0: Sobi. Ya linjing wau kalo mangis paling harto. Bucu kulo ayu bang.
2: Aku banget. Tadi ya si murukmu ya gen. Yang metu iki kowe bakal nompo dawuh supaya tut uri lakune Senopati Ngestina Prabu Sasrawindu. Ingkang bakal nyirnake Angger Prabu Baladewa.
0: Lepatipun lho man.
2: Minangka kangko kanggo panyuwune Sasrawindu. Dheweke saguh mateni para satriya Pandhawa nanging nyuwun supaya Baladewa dipateni. Senajan to Gusti dulur mipe ning aja duweni rasa kang mesgul.
0: Mekaten.
2: Banjur sangka ngendikane rakamu Angger Dipati Karna yen pancen bisa nyirnakake Angger Baladewa kami sudo minangka dadi senopati ya teges iku dadi kekuatanmu sakadang ewadine. Yen iki luput nggone nyedani rakam Angger Baladewa kabeh para kadang kulawa didhawuhi supaya ngruyuk mateni Sasrawindu.

ngendikane pun paman Singuni Kakang Adi Paligarno ora bakal luput nyanyi. Mula kabeh para kadangmu didhawuhi siaga tata-tata sikep gegaman. Tutmu lakune sastra kuwi yen pancen ora bisa nyedani Koko Prabu Manduraja kelayatan banjur tumandang. Sastra kuwi dipateni para kadang Kukurawa. Sedika-sedika. Karunge tetangke lakune sastra Windu digawe baris sing aja nganti ketara baris tapel kudu. Upamane kedadian sak mangsane sastra Windu arep mlayu aja nganti bisa nerobos barisan. Sedika-sedika. Coba tak mangkat kok ayo.

0: paman dulu, pulang ya. Sasamuri pun puluhan paman dulu pun jadi tinggal tidak turto. Menikah wadio bolu saking senggomuro sampul sumadio. Wajeng ingkang putra batinnya dong kamu. Kates pun dicaranipun lo sakit mejahi Prabu Baladewa.
1: Bila saya menikah ngaten. Kersanipun menopo batik dipun damel rame menopo mboten.
0: Yen dipun damel rame kados pundi yen mboten kados pundi.
1: Tegesipun yen pancen damel rame menika panjenengan tuwin para wadya bala nyaketi negari Mandura terus secara adek-adekan bala dewa ditantang. Nanging menika mangke kathah kurbanipun. Iya korbani wadya bala Mandura, iya korbanipun wadya bala panjenengan tentu wonten ing tiwas.
0: Yen boten diundang rame,
1: nah yen boten pun damel rame caranipun kula kedah apus krama. Kula mangke dateng wonten Mandura. Etok-etok yen diutus Angger Joko Pitana, Angger Baladewa dipun atur rawuh dateng Ngastina perlu nayugiyani pakempalan agung. Loh rasai Angger Baladewa tindak penjirian sampun wonten madyaning wana. Baladewa sing ngetutke kula mongko adate nek lelungan ora tau nggawa kanca tekan ngalas terus dicekel men tangane cek dipateni men ten arah pun beres ora ana swara apa-apa mati temenanan menika rek daya kula. Yang ngatan kau sumangga ke ngerasa ikut paman durno layuk ini pun buten perut damel rame narak ngatan senajan tono rame-rame yang sampun sampun wonten bukti nyatani pun bolo diwa mati tekspun penjelasan saat ini pun sampun sumadio toto-toto yang ono tantrimani perwadio bolo manduro wis bisa nanggulangi peperangan mengatan yayi Prabu kulon wonten paring pangandiko koko Prabu. Kabeh para wadya bala sangga Singapura didhawuhi, apa maneh saka negaramu ing timbul taunan. Aja nganti kelayatan banjur bantu pun kakang. Yayi Prabu Ludramuka ngestakaken dawuh pengendikan pun Koko Prabu ing rai sagah mandhegani pabarisan. Payogi ngantri mawon kula kepareng ngrumi ning lembat Baladewa.
0: Ngatos-atos paman.

0: kowe ngertos rembakan ngrembak babola dewa kok badhe pun pejahi menika istanipun dosanipun menapa tonggo kula kok kowe ndadak takon ayo mboten menawanipun supados saged padhang pikir kula aku tau nampa aturmu ora mung aturmu senajan para sesepuh kabeh padha ndongengake yen bala dewa kuwi mungsuh kubatin jalaran rikala semono nyedani pepundhenku Rama Prabu Kangsa Dewa. Nggih. Bener apa luput? Leres. Yen pancen bener tak gambarake wong tuwa kang mutangake anak sing bakal nagih. Rama ingkang mutangake karo bala dewa, aku sing bakal nagih nyawane bala dewa. Niki mangke, iya. Piye lung?
1: Ya ngono kuwi mengarep bejane kok ngono kuwi nek lenagih ki oleh nek ora oleh malah ditangi meneh arek cilaka. Nabi ora oleh malah ditangi meneh. Monggo bola diwa ki ngerti dhewe aja meneh kok sing ditangi rondokan ngono lak. Akeh ning disambat sebuti. Ora ngerti kok Kang. Saya gustimu kuwi ning mbuh sing ora ngerti iki mbuh kowe mbuh aku mbuh gustimu sing ora ngerti
0: apa
1: tak sambati takon goleke mlek-mlek ya ora to
0: iki cacane cacane sing ora dong iki kowe ku gustimu kena lelungan ora tau nggawa dhuwit tak omong.
1: Kene mendino ki nyekak duit
0: ning ora tau digowo. Monggo yen utang ana kene ra ora oleh. Anak ngene dhewe kuwi ul.
1: Pengkalan pucuke ki nang kene kaya model-model anak kaya ngono kuwi. Kepiye ra?
0: Amung sa bodho.
1: Kek gustine sing siji ya setanpa pengerten nang ngono. Anger bali terus bali tanpa nganggo pretungan barang.
0: Ngono. Ning ngono kuwi jancane ya Allah ya apik. Alane kowe le ora njur duwe kanugrahan. Ning apike le duitmu wutuh ra ngono. Tegese ki ngemat.
1: Ayo karo ngono kuwi apik ki nganggo suka-suka kaya
0: ngono. Wong kok ngono dipeng-peng ki
1: arek sing cilaka ki aku ta gebacu semayanan karo Kirna malah.
0: Bakal tak pateni bolo diwo jalaran togok terang yen bolo diwo mateni Rama Prabu Kangsa menawi dipun teliti wonten toto lahir menika ingin lepat bolo diwo jalaran mateni kang Rama Prabu Kangsa yo ini yang dipun padosi wonten kebatusan yang lepat menika kang Rama Kangsa diwo sebab apa? Dungengipun ngaten rikala zaman semanten Basudewa menika duwe garwa sing enom jenenge Dewi Maerah. Raya to lho.
1: Sapa?
0: Bojone Kangsa karak apa bojone Basudewa biyen karak Maerah.
1: Mati ra?
0: Wis. Maerah.
1: Oh iya, bojone Basudewa.
0: Maerah menika ora tresna durung tresna karo Basudewa yang durung bisa minangkani panuwune wujude kelangenan kidang kencana tracak waja. Iya. Lajeng Basudewa nyaguhi golekake ingriku kengeyang Prabu Gurawangsa. Menika ing batos duweni karep kepengin duwe bojo Maerah niku. Dewi Maerah utawi Dewi Maera. Wusana lajeng ngreka daya. Kengeyang menika rumiyin gadah pendhita ingkang namipun Begawan Durawaca. Menika dados kidang kencana tracak waja ngiri godha Basudewa teng tengah alas. Kengeyang Gurawangsa didadekke Basudewa supaya mlebu teng negara Mandura. Kula Kalimbilung didadekake kidange wong kula kalingan.
1: Panjen leres kok biyen kula kae Kang Togok niki dadi kidang ning kapinujen menika Kang Togok dadi ngarep kula dadi mburi riyen.
0: Monggo nggih. Lanjur Kang Eyang Prabu Gurawangsa Kang Wujud Basudewa menika wonten kedaton sampun saged sumbono teksipun andung katresnan kalian Dewi Maela sahingga ngerbini. Eyang Gurawangsa nggih nggih.
1: Panjen neksani kok Maela bareng ngerti nek niku Basudewa nggawa pitang ayo terus gelem ladeni niku ya. Sak salah bawane niku kula ya neksani wong kula tenglongan kok ya. Dikidang
0: lah iya
1: nggih aning ajeng pripun malih kula nggih meneng mawon saengga nganti ngerbini niku wau ngerbini njuk nglairake Kang Rama menika kangsa menika daripun patutane Dewi Maela karo Gurawangsa rumiyin
0: dudu putra Basudewa Senes sang konangan dadi peperangan Gurawangsa mati mergo Basudewa Maela ditundung ditundung nglairake ponang jabang bayi Kang Rama menika. Tekan akhir diwasa takon bapa dituduhake yen bapakne Basudewa tetep ngugem-ugemi yen kuwi wong tuaku. Nganti Basudewa kelakon dikunjara karo Kangsa. Idamane Kangsa kok dadi aku ra ditresnani iki mergane saka sah loro sing ireng karo putih si Kakrasana lan Narayana. Dadi yen kae mati aku mesti ditresnani karo Kanjeng Rama. Yur diancam patine Kakrasana menika kaliyan Kang Rama Kangsa. Kakrasana ya Baladewa kuwi kok ngayal. Diancam patine pangriku dayane Kangsa gagal jalaran calon niku titipke teng Widara Kandang. Tenggene Demang Ontop Gubugo niku demangi Basudewa nganti tekan gede nganakake pasarannya Kangsa perlunya jenggulai caluro niku bareng konangan tenggurun pasarannya niku dilabrak karo Kangsa nganakake adu-adu surati montro rumin bareng dilabrak caluro temandang bareng adi tubruk total nenggolo iya mati. Romo, nggih nek upamane Kang Rama niku ora rudusan armateni Kakrasana ya ora dipateni. Nanging untung Kakrasana nek ora njuk nyekel nang gala, rampung Kakrasana ngkoso ki ampuh. Ilang tubruk total. Mati. Wis sak totolan. Iya.
1: Bareng karo pusakane Narayana sing jenenge Senjata Cakra Baskara menika iki paringaning dewa.
0: Mula yen panjenengan sampean kenging elaken riwayat ngaten menika kula trinriti sing sak nyatane, kula trimetani sing sak beneri. Niku sing luput Kang Rama pun mboten sah jaya-jaya sampean arep nagih karo Baladewa. Lagi yo mongso bakal oleh ora urung malah sampean medadi korban dhewe yung. Kautamaning para satriya tanah Jawa nika ora kena kanggo dolanan bisa mbrasta mang wong kang ngambek angkara wis ora peduli wis kebacut kaya mengkene aku iso mateni Baladewa iso aku didadekke senopati mateni para satriya Pandhawa apar nampa bumi ngestina seprapatan. Oh malah meremen
1: oh ya pancen pinesti kersaning dewa kudu ngono kok Kang. Bareng krungu dhewe ngancam patine para satriya Ngamarta dadekke senopati ya oh ya muga-muga wae awake dhewe nuwun supaya gustimu kuwi oleh kemenangan oleh dalan padhang.
0: Oh. Yai Prabu. Kulo wonten paring-paring dipun wagya bola kabeh dasi kegawan. Ya tetaki paman dosa sing gandeng tangane bola sak

0: diduli
1: kula wakne gondel durna
0: sampeyan kali kula awi padha tumindak apus krama goroh ning goroh nguripi lan gawe enteng gawe entenge sinten anak kula pun Sasra Windu lho kok ajeng tumindak goroh panjenengan kalian kula mlebet wong tinggil negari Mandura mangkin pun dangu dateng anggar Baladewa api-api pun utus anggar Joko Pitono sepatu anggar Mandura kaboyong wonten praja Ngastina
1: nggih
0: eh mangkin pun tekan ngalas terus pateni mawon punaman boten nganakke peperangan Baladewa mati temenanan
1: kula pikir-pikir sampean niku arep ngrusak-ngrusak
0: ngatasi penyanyi kok pendito kok mengkono kersane lho ning kurak nuhuraken anggar Joko Pitono
1: ora nggih
0: nuhuraken asmanipun anggar Prabu Suyudana ndamel tata tenripun anak-anak kula Kurawa
1: nek lenggih nggih nggih dari sampean iku pendito sing jujur
0: lho jujur pan jujur
1: kenang apa kok sampean ajeng tumindak goro
0: lah kula pun kula aturke to goro nguripi niku beda karo goro sing ora nguripi goro nguripi tur gawe enteng ngaten
1: oh nggih ya monggo kula dherekke ning kula ra melu apa-apa lho iki mangke sing rembugan sampean
0: lha niki anak-anak kula Kurawa teng pundi
1: ah niku napa pun do pacak pabarisan mbuktekke kaya ngapa tenagane Sasra Windu
0: pun mang pesake mesti ketekal bola

Agung Rikala Sumanten Katamuan Utusan Songpeng Projo Ngamarto Raden Gatut Koto Ingriku Den Atani Kepangan Kepiswalipun Raden Koto Negoro.

Sungur Jagat Manik Rojo Jilaku Ik Prunan Kungger Gatut Koco Sawisi Prayuga Anggonmu ngadep ana ngapanaku padha becik wiswanmu kulup kaca negara. Kula tampi tangan kekalih pangandika dalem Kanjengku Prabu ingkang rumentah dhateng ingkang putra. Nampi pangestu dalem kados boten kirang tunggal menapa keparenga ingkang putra ngaturaken pangabekti kunjipun sandhaping padha iya tak trimo. Bisa to? Nuwun wonten paring pangandika rumiyin. Senajan to pasuan kraton Imandura iki sepen awit pancen nuju dina kang ora pasuanan kabeh ingkang nuju nang pasiban enggal padha dawana sirep sakwentara istaken dawuh dalem Kanjeng Dewaji rumangsa kaget rasaning pamikirku ora tanyono-nyono punangku Gatotkaca banjur ngadep ana ngarepan aku. Katon semengko pengawak brojo ndamel sasi bukti nyatane riwir butunggul ora enggal disapi parangkang dadi daruning pisuwanmu kulup kepareng ingkang putra ngaturaken wangsa dalem Kanjeng Prabu mbok bilih wonten tumpang suh atul puning putra nyunggungi samudra pangasami iya ora dadi apa sowan kula wangsa dalem Kanjeng Prabu nampi dawuh saking pepundhen kula Waji Namarta sakadang ingkang wosipun dinten menika Bapak Prabu dipun atur rawuh wonten negari Ngamarta. Apa marmane Yai Prabu?

ngetenipun ingkang pundi wa. Ing atase ngerti utape Durna. Mula bakal ngancam bandaku. Lagu tadi Gatut Kaca kendel wae ora duweni rasa muring. Ora banjur mara tangan marang Durna. Nyuwun pangapunten, Wo. Kula wonten Mandura menika tamu. Upami kula menika lajeng ragah-ragah mara tangan dhateng Yang Durna. Inggih mekaten menika yen kelersan. Yen boten kelersan ngicalaken nami kula. Merosotaken dumateng ingkang putra pun Gatut Kaca. Basa wangsulipun upami menika wawa Prabu paring dawuh Gatut Kaca Durna tandangono sampun rejotos wau-wau. Senajan boten ngaten saugerwa Prabu paring sasmita jawil kalian kula kemawon Durna sampun kula antem wau-wau. Sareng boten dawuh boten wonten sasmita jawil kula tetep kendel kemawon. Oh dadi ya mesti kurang sak jawilan iki mau mekaten. Wiwit dina iki pasrahke marang kula Gatut Kaca. Mongso Bathara Ratu ning Praja Mandura suwe bisa nyingkirake bebaya-bebaya kang manjing ing kraton Mandura kene. Njaga marang keslametane wong atuwamu aku. Nyuwun pangestu dalem Kanjeng Prabu kepareng manjing paprangan sekebat mangkat aja kepucatil.

0: ning ora duwe sopan. Ora nganggo kasusilan
1: sebabipun
0: setinggal dienggo mala wong.
1: Nah, miturut wonge.
0: Nek pancen wonge apik-apik wonten ngriku niku papane wong kang rembugan. Nek gandeng tamune dhewe ya pancen ora urus ya kono kuwi ngendi nggone nesu pancen watake bolo dhewe kudu ngoten. Nesu setinggal ya ngamuk tengriku. Tenggegaton muring ya ngamuk tengriku. Wong nesu kok dadak dienggon-nggon ke mayeng-mayeng. Aku sok bali ni sampean pendito ya ora sopan. Setinggil kok pengen nantang bolo jiwa.
2: Oh iya ya.
0: Mula kabeh menika kari kosok bali yen panjen sampean iku wae becik ya mesti ngriku becik bali sampean ala ya kudune ditanduki ala. Jalan uripe manungsa menika mingkane ngunduh wae ing pakarti.
2: Iya ya. Sampeyan mesti napa kae bolo dewa?
0: Mboten dinapak-napake. Ngerti nek sampeyan polo kae bolo dewa terus polo nututi mriki wae polo kinten nek mati. Bulane yo awet urip. Malah niki wae bolo dewa ngendikaken, "Paman, mang tututi durna kalen." Tes urip napa pun mati. Nek tes urip kan mriki. Kulo cuwil-cuwile irunge. Irung kaya manuk ngoten menika. Singu.
2: Lho. Bola dewa niku. Wani-wani ngucap asal manuk kula.

0: Kacang ni kau bakal pasah mangki banding ilmu. Untuk kacang ilmu ni apa ni kau kari kagungan ni.
1: Apa yang main tahu apa? Apa kacang kula?
0: Mak netur nong nengen di koming waton. Niki senes kewajiban sampean gandeng penjenengan niku wong lembut bolot jiwa trengen dhewek ora manut dipasrahke senopati kanggo njajal kekuatan Sosro Windu. Yen manjang Sosro Windu iso ngalahke Gatotkaca senyekel bolot jiwa mangke kula angkat dadi senopati kula patih ing minangka dadi badan wakiling ratu. Kula iso njunjung senopati kula Sosro Windu mangke kula cerahane. Kadhe masing Gatotkaca nganti menang karo Sosro Windu kula isin.

0: Wiwang Sulmawur. Ampun mangayoni Gatotkaca. Kula ngertos panjenengan Pancakara kan Gatotkaca kok isine ning melas tok. Sampeyan diburuk-buruke. Gatotkaca bayi wis sore kok tandange ngilani.
1: Ajeng bayi nika tumrap pangolahe ilmu pun mumpuni kok. Nika murid seta kok.
0: Kowe iki aja melu rene lung. Anggrene meneng ngumukke.
1: Lho nyatane kok. Anak kuwi menang karo Gatotkaca padha karo iso ngemperi jagat kuwi yakin nang.
0: Ayo.
1: Nika lek pun tiwi krama badan sekujuri dadi si kabeh.
0: Iya bener to, Bok, leres. Panjen menika dewi aji pengawak brojo pun tau dijenang teng kawah condro di muka jaman di gadeke jago ngalake Prabu Percana sing jenang dewa kepripun jaman ini menika ora otote ra diganti kawat balunge niku sih kabeh nggih komplit.

0: mulane dene iku ora tau yo sedo mergo idepe dom.
1: Sikut pedal, geriti gunting, dengkul paron, gelamaan pacul, tungkah pukul besi.
0: Wucel plempem. Yeah.
1: Wis tau mbiyak wucel e katut.
0: Ya lek urung ya urung ning saka pangiraku ngono kuwi.
1: Wis aja kuwatir toko bakal tak tibani kemandenku. Katut kocok ketiban siung kencono kuat nampani aku tak terima nyembah dalam ikan kocok.

0: ora urusan panen. Wong tua kok seneng gelut iki lare.
1: Kok wani ya
0: sebetulnya omong dadi lara kok ora wani ya.
1: Kuwi ngapa kuwi? Pencak makanya entok melaku kau ngono. Lah jembar kidul jembar wetan kulan jembar kok tadi kau ngeblegi aku.
0: Wong tiba kira iso milih nggon. Iso milih nggon aku milih nggon sing mendut-mendut. Lah ngerti nek arep ana wong tiba kok mau ngalih. Bareng keblegan muring-muring tinju ya tinju.
1: Ora bener kok boyo kok ngono tinju-tinju. Wei kanur kangen-kangen meneh. Ada kabar apa?
2: Kabar apa kabar?
1: Tunggu sini yo, orang ngerti. Gelut terus kakang nih mah kabar apa? Kabar apa?
0: Ora patut banget. Gatut cocot tandangin ngiring-ngiring aki. Aku dibuluk-buluk ke togok kulau weruh ini gua. Angger gomunggah cul kebuk, gomunggah cul kebuk. Rambah ping pitu mau nonton ngantek remuk-remuk awas sampean. Tuncake metu duwe durna

0: pun menggalik watos paman dulu kulo sagah nyepeng gaduh koco lengah penggeran mangki kulo sepengi gaduh koco
1: satan-satan ya di menang-menang kinggal isin kulo punya reso mateli gaduh koco lan bolo diwo
0: tokok semikir
2: iya Gusti Marmaji meneh
1: sampeyan iku mboten sah kopean umum. Kula pun bola Bali ngalami ngetutake ratu musuh kali Gatotkaca niku Bali tanpa nggawa sirah. Mergane duntir kali Gatotkaca.
0: Yen ngamuk nguntir,
1: nggih, mongko ora mandang enom ora mandang tuwa anger ketok untir mungso wong 2000 3000 Gatotkaca maju mboten sah datang anggo kerengan terus ming saut cetil saut cetil saut cetil wong pirang-pirang ilang kabeh sirahe. Ha kok sampean kok wani-wanine.
0: Oh, ora peduli.
1: Lho iku iki el aku ngerti.
0: Wis wong tuwa gedhe. Wis nalar rasa diulang. Ayo mundur.
1: Nun.
0: Mundur.
1: Oh nggih, mundur. Ora kena diman ya mongso bojo.
0: Koco sajan ku bisa menang kala koco takon bisa ketiban pusakaku kanjeng kiai kemlandingan putih rampung nyawamu dan dia teko mangkono kotapo daya ini pusoko jemparing kemlandingan putih kalamun tawus dilepasakan salah gedatin dadi rante kusolatin Gatot Kaca kegubet rante sekodani kemlandingan putih sak nalika dadi bandan amruk ana peperangan.

0: Bapak Prabu Romo Werkudara Waji Ngamarta lan Paman Sanoko kula trimi dangetaken pamarta ing putra pecah wonten peperangan diajeng pergiwa kurang mangerti alang ujuri wong lanang pun kakang mati krono labu negoro kura liwat sak pungkurku sing setitit sing tememen anggonmu gegulang marang putramu mati aku jaga diwa padoro paman durno
1: pulang ya
0: Gatut Kaca sambatipun gelendang-gelendeng sesambat dumateng para sesepuhipun jalanan sampun wis saged gulawat keridani pun Gatut Kaca ical
2: ya, syukur, syukur pun, niku jaluk ane wong niku anggar merengkel gimana orang ngerti dikalahi orang ngerti

0: Kuen aku kemau ngalah. Ning kuwi milara karo aku kuwalet to ora?
1: Aku kedurung tok pateni aja nganti aku tok gawe wirang. Sosro windu.
2: Prayogini pun kados pun di paman dulu.
0: Pun kali ini prayogini pun kados total blok ke pakunjaran men. Dikunjoro rasa dipakani rasa diombeni men mati ngenes.
2: Tak berani, lo, kelayatan, kadu total lebok ke paku jalan di kelaton, mesti lo sedih, gue sedih, gue.

ki Prabu Baladewa. Iya dasarnya topo sing jenenge wong kangki Sastra Windu. Ora tedeng ngaling-aling penyekel gegaman. Ayo gelem ngluwari anakku Gatut Kocora. Gatut Kocora bisa luar songko ing bebaya. Aja takon bisa ilange Gatut Kocora kudu bareng karo nyawane Sastra Windu. Saiki Baladewa ngare manuto. Kowe arep budi tak sembadani bonggo tak rampungi. Jalaran Baladewa kuwi kelilipku, kowe wani nyirnake pepundhenku Prabu Kangsadewa. Wong tuwa kang mutangake aku kang wajib nagih genti aku kang bakal nugel gulune Baladewa. Kepiye? Kowe mau muni piye? Arep nugel gulune Baladewa. Kowe iso mutung nenggolo aku rumangsa tobat karo Sastra Windu. Budi sembadai bonggo tak rampung. Aja minggat.

0: masa tanduk kowe ya penyakit.
1: Oh ampun gerune suriyen penemban. Wong kene iki le wedi-wedi temenan.
0: Waduh wis. Kuwi wit mau kok dadi aku kok rumangsa.

0: titaj tataro, ten ma sto krok.
1: Orang jarak,
0: orang jarak kalau jarak mau coba.
1: Golo tiwa nyekal pusaka nenggolo mongkom bebayani. Yang pulau ramlayu kena ketoblos nenggolo weteng pulau rabareng kalau nuncate nyawa pulau saman kok maidu. Melayu ngalor toke, petoke skolor banyak idul nabrak aku. Ternyata nih petoke skok idul banyak ngalor nubruk aku meneh. Anak kepetuk bolot tiwa mono nunjang ora patek keloron bareng buruk kodok kaya nunjang tak kira bolot tiwa
0: ya bolot tiwa kok nyenil semono ini lah tangkaran lidah aku lah raon wis miwit dino iki kue aja bareng aku perpisahan kowe melaku dono aku melaku rono undak midak meneh
1: yung yung iki jalu ane wong ganger gawe silakan wong ya kaya ngono kuwi
0: wis lah bareng sing jenenge togok suwa-suwi kok sarwa.

pulang ya. Upami komunik om buton tepi kalian bolot ibu kesinggol pusakanipun bolot ibu kalau kinten bebayan. Menopo kelampah penjeningan badi kepikut kalian bolot ibu. Mboten sakit ngikut bolot ibu. Dirai jagat ngantos pulau kawon ngayari di rumah dulu. Syukur ya syukur. Dayan. Sing prayong hati-hati bolot ibu kurang kawas kita melepasi kemelandian putih tadi.

kula nyuwun preso wonten ngarsanipun paman Kirno Kanjeng Tiyangipun paman ngendikaken bilih bala dewa menika wonten kekiyatanipun lajeng menapa ingkang kasantosanipun bala dewa ingkang dipun sambati menika mau ingkang dados kekiyatanipun Bathara Kresna. Selaran Kresna menika kewajiban murba masesa dhateng para kadang-kadang amarta kanthi kiyatan pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Upami Baladewa pun pedhai kedengangan dening Bathara Kresna tentu saged ilya jati-jati teman milih. Ulayan ngaten prayoginipun kula ndatengi wonten Praja Ndrawati. Kresna badhe kula cepeng babar pisan. Jermeniko ugi kelebet kegiatanipun para kadang amarta iki kapetang kegiatanipun Baladewa. Oh iya pancen leres. Lah endi dados to kawingan? Yen panjenengan menika mangke manjing pun Praja Ndrawati pinanggih kumplang. Kula midhangetaken pawarta teng roko rikala wis tinggil dinatrata ngendikaken pilih para kadang amarta badhe ngudi wayu kemenangan burun. Teng roko wis tinggil dinatrata ngendikaken pilih para kadang amarta badhe ngudi wayu kemenangan burun.

yan rin, no? Karton, din ko sa pala. Patut kalau muntah papan itu kinario yang kuratkan marang tadaiki. Kejabah mung suara yang kutu-kutu walang atoko ingkeng. Mapan wontering garumbul. Sinaringan tumete sing tertosong ke puncak yang mukir. Kalau muntah kapiar sop. Amo wayu tenyuh kang samyo mi jangetaken wanci bangun gagat raino papiring swaning kukilo kang samyo matar muwan sinarengan segi kering ayam wono pasang rakit

Kumoro jagat manik rojo diwat buong bawono langgeng manggito kadang pulau yai setiaki pulau kakang pegawan anuman salah petipun kuloran penjeringan jagi rumekso gusti kulo sinuwun Nurwati ingkang nuju mbangunaken topo menopo kinten-kinten wonten pekabaran ingkang talon bebayani tumanduk dateng ingkang roko sinuwun Nurwati menopo ketingal toto titi tentrem kawontraning pakuwon minggahipun pertapan ing wukir kencono menawi ingkang rayi mulat mateng kawontran ketingalipun boten wonten menopo-menopo sedaya pinanggi sae kalis kudu rencana syukur bedhese regi repati Udawa kula panembahan

mangkono. Itong genyo imbal betono, deringan tos watawi tau kotapo. Pelajaru abdi dalem, tumenggung ing Gurwati, ingkang hawasto tumenggung Durwo Joyo. Pelajar ngadep wonten salebeting pakon.

0: Wong bawono langgeng ora bakal samar panduluku kaya iki.
1: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
2: Luar biasa medannya, penuh tantangan. Untung gak hujan.
1: Sampai juga ke tempat yang dituju.
2: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
2: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana Bu?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
3: Baik, Ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa Bu?
4: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
3: Baik Ibu. Sebelumnya punya keluhan apa Bu, boleh diceritain?
4: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya.

0: Para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibu ini.
1: Ya, untuk

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya terima kasih buat

0: mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan. Terus botol kedua sudah ada perbedaan. Botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama. Beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Bu Indah, mau bareng kondangan sama yang lain nggak Bu?
6: Hujan, mau tetap berangkat.
5: Emang kenapa kalau hujan Bu? Kan masih ada payung.
6: Iya sih, tapi saya nggak kuat dingin, langsung gatel-gatel.
5: Oh, Ibu punya alergi dingin.
6: Iya, badan langsung gatel-gatel Bu.

0: berbagai macam masalah kulit. Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juni, alamat Jalan Merpati, RT2, RW2, Desa Selarang, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Sultana. Karena kebiasaan saya sering di dapur, ketika itu tangan saya kecipratan minyak saat menggoreng. Ada beberapa lepuhan di jari. Kebetulan saya selalu sedia Sultana di rumah. Kemudian saya oles-oleskan di bagian yang kecipratan minyak panas. Alhamdulillah, lepuhan di area jari saya cepat mengempes. Buat saudara yang lain, apabila kena minyak seperti saya atau luka-luka, ayo pakailah minyak Sultana, minyak herbal yang serba guna. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT5, RW1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9, Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: hari ini. Tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah. Insya Allah akan aku kabulkan selagi aku mampu, Rin.
1: Aku ingin kamu membawa seperangkat produk dari Denatur Indonesia, baik itu Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
0: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
1: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotek, Mas.
0: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sering pegalin. Setelah saya minum Herbutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.

0: bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
1: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
0: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
1: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada jendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes terus nggak gatel lagi. Lama-lama pentolannya kering.
0: Alhamdulillah Ibu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
1: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Terima kasih Ibu atas waktunya.
1: Terima kasih juga.
0: Assalamualaikum.

0: Timu, siapa yang sakit, Man?
1: Oh, iya juga kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
0: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
1: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
0: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
1: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
0: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
1: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
0: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
1: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
0: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Petana.

0: Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Star FM, Kebumen. TV.

keren kan murotalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kuri-kuri kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 2960

0: Gambar TV.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
1: Nggih Pak Haji.
2: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
1: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
2: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat,

0: Inji Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Lagi nyari apa kamu, Dre? Malam-malam.
4: Kamu, Ron. Aku lagi nyari uangku. Tadi

0: gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukosa.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karang Paningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kona. Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al-Baro.

0: TV.
1: Pagi
2: juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
1: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
2: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
1: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
2: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
1: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
2: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
1: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
2: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
1: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
2: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Pak, tebak-tebakan yuk karo ibu.
7: Tebak-tebakan apa lah, Bu?
6: Oke, Pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelayengan. Tambahnya apa, jel?
7: Ya, Habutop lah, Bu. Kan ibu tukang minum Habutop.
6: Ya, si Jimaning. Nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa, jel?
7: Ya, Habutop juga lah, Bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tingginya kumat.
6: Lah, jel sih kinek tergabung. Nek ibu lemas, mumet, pengennya ngome-ngome. Tandane nang apa?
7: Tandane lagi meriang lah.
6: Ya salah, Pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulanane sakit jatah yang ini.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu. Alamat RT 1 RW 1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko

tidak mencari bahagia. Wong nikah niku orang golet bahagia. Ning wong rumah tanggana niku golet saling mengerti, saling memaafkan, saling jaluk ngapura lan saling menyadari. Menyadari nopo kekurangane masing-masing. Wong nyong nembe nikah urung ana setahun, yang isuke tanggal selikur kaya tanggal selawe nembe genep setahun. Pe jebule nggone dadi wong wadon, jebule nyong ya tetep asli wong wadon. Katone tanang panggung kaya iki boning tetep jiwane wong wadon iku ya sering mrengat-prengut, sering japra-japrut, sering gawe masalah lan sak piturute. Mulane wong lanang kuwi kudu mangerteni jenenge wong wadon kena njaluk ngapura, menyalahi kesalahan, menyadari kesalahan kuwi mung setahun sepisan, ya kuwi pas akibat. Bada apa bodoh? Bodoh apa bada? Cet. Ki sampean wong Pemalang kan? Oh, Pemalang daerah mriki mandan campur Pekalongan nggih. Bahasane. Dadi ora bada tapi puasa. Puasa dadi puasa. Sega dadi oh. Ya. Lenga dadi oh. Ya. Kentang tadi. Berarti kentangnya wong kene atos-atos ya. Puasa tadi. Puwalia ngajak masyarakat ana ing klarean khususe Cemoro Songo menyadari bahwa kenapa kok pengajiane pas Syawal, untuk saling mengingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah teng bulan Ramadan nggih sami kali Tuhan yang kita sembah sak liyane bulan Ramadan. Aja mempenggone ibadah pas Ramadan. Lha kok pinter jenengan. Soale pancen Ramadan iku istimewa. Saking istimewane Ramadan, Kanjeng Nabi ngendikaaken, "Idza jaa syahrur Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidatis syayatin." Nek teka bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, setane dibelenggu ke dipondo ke dijirat ke tiket ke ditaleni ke didadung ke dirut ke diporkol ke cara kena apa ya? Dipondo cang apa? Cang apa cang? Oh cang. Oh, berarti Cemoro Songo bahasanya campur Hongkong ya? Cang-cang, ya piku cang-cang gue. Tak ulang. Nek teka bulan Ramadan, maka pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setan itu cang-cang. Cang-cang. Mulanya kan wingi pas puasa Ramadan rasanya enteng gue. Jenenge sing sak niki puasa Syawal, mesti kerasa abot. Soalnya kena setanis pada dilepas.

sampai-sampai puasa kerasa enteng karena teng bulan Ramadan setane pada di pertinyi ini pertinyi. Kalau memang teng bulan Ramadan setane pada dicangcang, tapi kena ata wingi nang pinggir pantai Cemoro Songo, esih sering kita jumpai wong plesiran, lanang jenis kelamine, sehat badane, Islam agamane, ora head ora datang bulan, ora meteng ora menyusui, ya ora nifas, ora sakit, ya ora lagi halangan, tapi kena apa kok plesiran nang Cemoro Sewu, urung tong tong bleng adzan maghrib kok nyedot es. Mereka yang dengan sengaja tidak mau berpuasa di bulan Ramadan niku mergo digodha setan apa ketempelan setan? Apa? Ketempelan. Lah kan setane dicangcang. Tak ulangi, tak ulangi.

0: bakal ditutup setane ti.
1: Cang-cang, tapi kena apa? Masih banyak kita jumpai Islam agamane sehat badane, lanang jenis kelamine. Sholat ya ora, poso Ramadan ya bolong-bolong, malah sengaja udut nangis sarwi cemoro.
0: Mereka yang dengan sengaja tidak mau berpuasa, anu digoda setan, apa kesetanan? Kesetanan. Lah jare setane dicangcang. Apa? Ucul. Oh. Dadi nang cemoro sanga klarean anggere bulan Ramadan setane padha ucul. Pantes ketara memper.
2: Allahumma sholli ala Muhammad.
0: Nggih, alhamdulillah jenengan tindak mriki naik sepeda motor. Nggih. Nggih, ditarik parkiran barang. Nggih. Apa jeneng nggon tempat wisata nak kaya kuwe. Kula wingi pas Ramadan ditimbali undangan kultum tenggene Menteri Pekerja Imigrasi teng luar negeri plus Menteri Kelautan dan Perikanan. Kula niku kan Cilacap daerah Pantai Selatan, nggih lumayan caket kali Pantai Widara Payung, Lokending sak piturute. Dan tenggen kula niku memang tempat wisatanya jane kathah peminate, wong tenggen kula kan Pantai Selatan. Jadi Pantai Selatan niku terkenal yang ombaknya niku dhuwur, ombake gede. Nah kula niki kroya kecamatane nggih lumayan caket Pantai Selatan, ning aku bukan saudaranya Nyiroro Kidul ya Bu ya. Dan teng mriko nun sewu, tiket masuk bayar per orang 20.000. Lajeng teng mriko wonten gubukan-gubukan kados nika mangke niki hanya sekedar lungguh bayar maning 20.000. Dados memang akhirnya tempat wisatanya kurang diminati. Soale napa larange luar biasa. Kula wingi pancen sempat matur kali Menteri Kelautan kali Perikanan, apakah pengelolaan bibir pantai itu juga di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan?

kopi lah ya. Ya iya mas anggenin jagong arepe warung ora tuku ya kebangetan. Rasane nang endi ora dinggo nemen. Umpama arep ora jagong nang gone tempat duduk ya gawa kelasa dewek ya Bu ya. Sing penting ya jajane tuku ring gone Bu Waliyah Putri. Para promosi niki nggih warung-warungane Bu Waliyah Putri. Jebule kawit biyen nyelengi nabungan nunggu nanggap mumpuni ya. Matur nuwun sing padang larisi dagangane Bu Waliyah Putri kena nggo mbayari mumpuni. Ya moga-moga sing barokah kabeh Allahumma. Maka bersyukurlah menawi memang saking pemudanya, saking warganya tenggene Cemoro Sanga khususe niki koordinasi kali Dinas Pariwisata lan sapiturute kepemerintahan supaya tetep wisatane niki aman.

nyatane kados Bu Putri Walia, Bu Alia Putri. Bu Alia Putri lan bakul-bakul pedagang lintune sing maune ora duwe duit, ora ketang setitik ngarap bati 100-200 perak. Alhamdulillah, ngoning golet bati yo jujur bersih saged meningkatkan perekonomian khususe teng tempat-tempat wisata. Mudah-mudahan kita saged menjaga sesarengan. Yang pertama, sebagai warga lingkungan sekitar, mari kita jaga kebersihan khususe para pedagang lan bakul. Napa malih sing sadaya niki kerson jaga kebersihan, pengunjung geti ingatkan jaga kebersihan, kersane selalu niki wisata saking ngarsane Gusti Allah berkah keberkahan kanggo kula jenengan Allahumma. Soale wontene banjir, wontene musibah, onone tanah rob lan sak piturute niki adalah saking ulah pole menungso. Dengan tika akan doharol fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aitinas, rusake daratan, rusake lautan, niku kape ujung-ujungnya ya sekang polah tingkai menungso. Senajan kita teng bibir pantai cemoro songo, mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat walafiat, diparingi keamanan dan kenyamanan, dijauhkan dari segala malapetaka dan musibah. Amin Allahumma. Lanjut. Terus. Mumpung tesih momen bulan Syawal, wingi kulon jenengan puasa niku asaumuli. Gusti Allah sing maringi nilai langsung, bahkan gone maringi ganjaran niku tanpa perantara. Karena memang yang namanya puasa niku hakullah, hake Gusti Allah sing badhe maringi penilaian dan ganjaran langsung. Ibaratnya nih Pak Wahidin kok wingi umpama bulan Ramadan ora puasa, ora puasa apa puasa? Pak Wahidin

mati mangan bakwan nang jero kamar entek papat setengah. Metu kamar lambene dilap anduk sretet sretet sretet kan supaya lambene mandan ngeripik ben kayong wong puasa. Metu kamar karo dilemes-lemes na karo dela-dela itu. Jangankan tetangga, istri sendiri pun orang ngerti umpama Pak Wahidin boten puo boten poso, maka poso niku asaumuli. Allah langsung yang akan ngasih nilai pramilo karena setelah kita melaksanakan Ramadan. Pantes mawon kalau hari ini bulan Syawal kita mendapatkan status Idul Fitri, Idul Aid niku artine kembali. Fitri niku memang maknane suci. Dadi wong sing lakoni puasa Ramadan berhak mendapatkan Idul Fitri sebab wis puasa akhire

tuku klambi anyar. Malah purkundi-purkundi. Sampai utangi ning pundi-pundi. Lebaran cara Cilacap arane badak. Cara mriki? Oh. Bodoh asal kata dari badak. Karena bodoh badak asal kata dari badak. Badak artine setelah. Setelah apa? Setelah poso Ramadan. Berarti sing duwe bodo ya wong sing poso Ramadan. Ora poso Ramadan ran duwe bodo. Poso ora umahe dicet. Onten tiang kelarean ora poso tapi bodo onten. Mangkat wonge. Mangkat. Kerudungnya warna apa? Warna coklat. Kerudungnya warna coklat. Kok aku mandan tersinggung ya? Maka karena setelah poso nglakoni hakullah hanya di Indonesia saja. Lebar Ramadan kok ada halalun bihalalin. Maaf-maafan. Saling menghalalkan dosa-dosa sing pada dilakoni dengan cara maaf-maafan. Kenapa kok saling maaf-maafan? Karena menungso mesti duwe salah. Betul? Leres. Bukti nyata niki Bu Waliyah Putri. Memang tonggone aduh-aduh. Pengjenengan awan dudu wong cemoro songo, betul? Tetangga desa ada? Mulane maaf-maaf, ada sing ngucap tau ketemu ro kon jaluk ngapura. Wong aku be omahe adorono kon jaluk ngapura karo Bu Waliyah Putri. Walaupun gak punya salah, kita ketemu Idul Fitri ki ora dalam rangka jaluk ngapura, ning dalam rangka silaturahim. Silatun niku artine nempungaken, rahim niku welas asih. Dadi silaturahim maknane nempungaken welas asih. Kurangi nopo, salahin nopo, ora dosa kok menawi kita niki ketemu jur silaturahim nepungaken welas asih. Soale kita hidup bertetangga, hidup bersosial mesti pernah gawe kesalahan. Lan urip niki mesti butuh tiang sanes. Betul? Nyong ngerti jenengan sedulur akeh sugi-sugi nang Jakarta dadi dokter, aku ngerti. Kakangin jenengan nang Kalimantan dadi bos kelapa sawit, aku yang ngerti. Tapi kenapa nang Kalimantan jenengan hajatan sing dadi rewang siapa? Tanggane. Jenengan sakit sing tilik siapa? Tanggane. Bu Waliyah Putri kondangan hajatan sing kondangan siapa? Tanggane. Na'udzubillah min dalik summa na'udzubillah min dalik. Omae kebakaran sing tulung pertama siapa? Tanggane. Apa dadak omae kebakaran ngenteni kakange bali sekang Kalimantan? Tekan kene antek bersih. Ana apa-apa sing tulung pertama mesti tanggan. Mulane walaupun ora nana salah, apa salah silaturahim nepungaken welas asih, ngumpulaken keluarga supaya jalin tali silaturahim bene barokah. Allahumma mula maaf-maaf Bu, minta maaf juga ada aturannya. Apa maning sing pernah tukaran gara-gara lisane tanggane sokane mbranyak. Lambene asal ndeplak ana wong ngene kaya gue. Ngerti-ngerti tanggane pulang tahun durung rabi liwat dirasani. Ih, prawan tuwa. Bareng wis uli jodoh nikah dirasani maning. Jarene kuliahi tekan sarjana. Bareng rabi entuke santri. Imung kedadar-kedodor sarungan tok. Lagi bahagia dewek-dewek tanggane julit maning. Ulang tahun bocor mateng-mateng. Ketara gesing lanang ora urip. Bareng wis ikhtiar usaha, ikhtiar doa, ikhtiar medis.
jebule ternyata bareng bisa meteng bayine lahir lagi puputan bayi. Tanggane tilik bayi karo ngrasani lambene ora mirip bapane. Ana wong kene seneng rasan-rasan anak. Mangkat wonge. Kerudunge warna apa? Kerudunge warna coklat. Klambine warna? Kinembe anak ge. Pengajian punya ini gue tumbal kinembe anak. Yakin mau cemoro songo salu ala Nabi Muhammad. Mulane ora ketang setahun sepisan pas Idul Fitri kita dianjurkan halalun pi halalin saling maaf maafan. Soalnya apa? Jaluk maaf beana aturane. Aturane jaluk maaf menyampaikan kepada yang dimintai maaf dosa apa sing dilakukan dijaluk nang ngapura salah sing endi. Supaya apa Singapura nih ngerti. Oh, dadi mien gara-gara pitike nyong notoli berase. Wonen jaluk ngapura dimintak na maaf tahun iki. Dadi ngerti. Soale tanggene kitab namanya Al-Ibris. Anu ngajine nganti tekan jam 5 sore kan? Iya mung takon dok nyong. Sampai-sampai nang kitabe wong Kristen namanya Injil utawi Bible. Ternyata ada satu keterangan riwayat teng kitab Ibris niku jebule ceritane persis kados teng kitab-kitabe wong Kristen dijelaskan. Niki asal mula minta maaf niku syariate harus menceritakan dosa apa yang dilakukan. Biyen Nabi Dawud alaihissalam niku tidak hanya seorang nabi tapi seorang raja. Ternyata Nabi Daud alaihissalam saking sugih nggone dadi raja, dia punya pasukan prajurit jumlahnya ribuan. Dan saking sugih piyambake dadi raja, piyambake duwe istri jumlahe 99 guys. 90? 90? Sing tesi gadis, tesi bocang, sing jomblo batin, yoh. Allah, aku siji bedurung kelakon. Lah Nabi Daud kok 90? Songo, mawon, ono mawon nih bu. Mawon Nabi Daud alaihissalam niku satu ketika pernah ngucap, ya Allah, aku kok bojone nanggung nemen 99. Aku ge kepingin satu ketika bojone aku arepan tak genepi. Temenan bu, Nabi Daud ternyata punya itikot, punya hajat geniku kepingin genepi bojone yang tadinya jumlahnya 99 supaya berjumlah dadi satu. Pinter jenengan. Ternyata hidupnya Nabi Daud niku 3 hari. Hari pertama ngurusi kepemerintahan dan warga masyarakat karena piyambake seorang raja. Yang kedua khusus ibadah kepada Allah. Sekali sholat niku deweke dijogo telu pekerjaan rumah. Ya gue anu bojo 99. Anu apa yang ngene ngomong ya angel ya. Ngene nyampekna gue angel aku. Ya anu lah pokoknya. Jadi hari ketiga maaf ngapunten khusus untuk melakukan anu dengan 99 bojo wadun. Ya Allah, 99 ku sedino pra teol teol ke teol. Nanti patre sikile. Jare teol, nek teol kan sikil ya bu ya. Angger kesel sikile teol, angger ceramah cangkeme. Ana bengor barang, kene mbe ana ngarani bunyai jare cangkeme bengor. Modele wong cemara songo niki, sallallahu ala Nabi Muhammad. Dan satu ketika karena memang Nabi Daud alaihissalam punya hajat arep genepi dadi jumlah bojone satu ketika lagi perjalanan kenegaraan dhewek

0: sengaja kepethuk kepapasan wong wadon ayune luar biasa. Gedhe dhuwur lencir kuning irunge mbangir mripate belalak kulite putih irunge mincis lambene tipis meringis-meringis ayune persis kaya mumpuni. Muning goyo kaya ora trima nemen sampean. Saking ayune Nabi Daud nganti kepincut, Bu. Saking kepincute akhirnya Nabi Daud ngutus salah satu intelnya untuk mencari informasi iku wong wadon cantik. Setelah dicari oleh intel dapat laporan jebule iku wong wadon ayu uwis nduwe bo. Kok pinter sampean iki, Bu? Dicari informasinya lagi lebih digali maning. Ternyata suaminya wong wedok cantik niku adalah prajuritnya Nabi Daud malah. Ning prajurit kroco, prajurit kelas teri, menawi tentara ya tingkate status pangkate si kopral. Tapi karena kroco dadi kopral kaprel kayak gitu. Siapa namanya? Namanya Urian bin Hana, prajurit keras rendah. Ning ternyata jadi suaminya seorang wanita yang cantiknya nganti raja be kepincut yoke Nabi Daud. Sing akhire Nabi Daud disitulah muncul maaf politik busuk mandan licik. Niki yang akhirnya dipun jelasaken teng kitab Al-Ibris, Nabi Daud punya salah, punya dosa yang Allah sendiri tidak bisa ngapuroni. Gara-gara soal salah niku, licike Nabi Daud metu ya Allah. Nyongke kepincut karo wong wadon iki tapi sendiri bojo. Kita mencarane supaya iki wong wadon bisa dadi rondo. Akhirnya Nabi Daud tiba-tiba manggil Urian bin Hana, prajurit kelas rendah tingkate kopral kaprel, tiba-tiba langsung dilantik dadi jenderal bintang 5. Orang ana prestasi anu prajurit bodoh kok tiba-tiba dilantik langsung naik pangkat be jenderal bintang 5. Tapi niki politike Nabi Daud sing akhirnya satu ketika Urian bin Hana ya dadi jenderal seneng wong tingkate kopral terus dadi jenderal. Akhirnya ana perang Nabi Daud ngutus si jenderal Urian bin Hana untuk maju ke medan perang. Tapi karena enggak ada pengalaman plus bodoh bareng perang dhewek maju ngarep dhewek ketebas pedang mati dingin dhewek. Niki politike Nabi Daud, Pak, sing akhire memang waktu niku mboten saged ngapurani karo Gusti Allah. Akhire matinya karena di medan perang mati syahid, tapi istrinya alias dadi rondo langsung dinikah teng Nabi Daud, dadi geneplah istrinya Nabi Daud jumlahe 90. Nah kayak gue direwangi dari mandan nanti jam 5 sore. Tadinya sangang puluh sangat dari saat bareng pun nikah baru 2 bulan gue karo bekas bojone Urian bin Hana. Ada insiden kejadian sewaktu Nabi Daud lagi sholat. Sholat teng langgare piyambake kan dijogot telung ewu prajurit. Lagi sholat lebar sholat dikur lagi wirid dikir. Jebule ternyata lagi khusyuk zikir ada terdengar suara wong lanang tukaran. Suara niku ternyata dari halaman serambi musolane Nabi Daud. Nabi Daud merasa terganggu langsung metu saka musola. Betul, memang ana wong lanang loro lagi padu tukaran. Sing akhire Nabi Daud negur, "Babak-babak, sampean ki asale saka ngendi dene kok padu malah nang halaman musola? Kaya ora nana lapangan nemen." Arep singgel mana? Gelut mana ring lapangan? Dadakan ganggu wong wirid kayak gie. Salah satunya nasin jawab. Duh rojo kulo Nabi Daud alaihissalam. Lo nyun pangapunten. Nek kulo niking ganggu khusyuk enjenengan gone dikir. Ning kepimennya ora tukaran karo wong lanang iki. Saliki wong lanang nang arepku ki wong sembarangan. Wong nyepelek no karo wong liyo. Aku pancen miskin. Bud Daud, Nabi Daud. Kulo niki memang wong melarat, wong ora duwe. Tapi kulo duwe harga diri. Aku senajan miskin duwe harta wedhus mung siji-sijine til kok direbut karo wong lanang iki sing wedhuse wis 99. Lah sing akhire Nabi Daud ngireng kuwi wong lanang ngucap begitu. Nabi Daud spontan keringet dingin, badane menggigil, piyambake langsung melayu maring kerajaane, manjing maring jero kamar, terus kemulan, tahu kemulan? Selimutan. Umpetan nang jero kemul karo gemeter, ya Allah ya Rahman. Kae miki kaya kayane dudu menungso kemah wong, ya Allah, aku yakin ke wong lanang loro dudu menungso. Tepat tebakane Nabi Daud. Dua orang laki-laki sing lagi tukaran tenggene serambi musolane Nabi Daud bukan seorang manusia, tapi justru jelmaan malaikat. Gini ku malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang diutus langsung oleh Gusti Allah untuk menegur karo sifat licike seorang Nabi Daud. Karena seorang nabi ora pareng dene sifat begitu, mulane ditegur langsung. Akhirnya malaikat Jibril malik maring bentuk semula, manjing maring kerajaan Nabi Daud, nemoni Nabi Daud nang jero kamar. Malaikat Jibril ngucap, "Eh, ku Daud, mene metu? Bojone 100 cemen. Eh, ketemu karo nyong ge. Nyong diutus karo gue selalu kon negur kowe sekalian ngene ge, nyong be mangkel nyong nek karo cerita." Cerita dewek mangkel dewek kula. Ngulicike nemen Nabi Daud niku sing akhire keluarlah Nabi Daud dari persembunyiannya ngene ku nang jero kemul bareng metu ngucap, "Onten apa malaikat Jibril?" Wis keweten dheweke, Bu. Ini tak kowe ngerti kowe. Kowe ngerti nyong tekamene ngapa? Ngertos. Kanggo ngapa? Negur kula. Salah apa kowe? Ngerebut bojone wong. Salah apa bener? Bener tapi mandan salah. Ketimin cerita, ini anak bener mandan salah, Bu Daud. Lah, malaikat Jibril, nyong kan ngerabi rondo. Apa salah kula nikahi rondo? Ora salah, Bu. Ning caramu kuwi sing salah. Iku wong wadon bisane dadi rondo sebab Urian bin Hana mati ki gara-gara politikmu. Saiki jaluk ngapura karo Urian bin Hana. Akhire Nabi Daud ngucap, "Lah, pimen aku arep jaluk ngapura wong-wonge wis mati kok. It Gusti Allah ora bakal ngapurani dosa-dosamu, Wu Daud. Bahkan ganjaranmu kuwi nang awang-awang mboten ketampa karo Gusti Allah." Soleh sampean turung tingapura nih karo Urian bin Hana. Tak kowe ngerti mulane aku diutus karo Gusti Allah kon negur sampean. Jaluk ngapura sing tenanan, mangkat saiki maring kuburan Urian bin Hana. Nggih, sadika dawuh, dawuh, dawuh. Malaikat langsung niku maring gone kuburane Urian bin Hana karena Nabi Daud niku dipun paringi mukjizat bisa ngobrol karo makhluk gaib, salah satunya bisa ngobrol karo mayit. Tekane gone kuburan Nabi Daud uluk salam. Assalamualaikum. Ternyata Urian bin Hana nang jero kuburan agi turunan. Kok turunan? Nggih, soalnya kan matine mati syahid. Ternyata kuburan ini wis didadekna swarga karo Gusti Allah dadi agi silar-silir kaya nang gone Pantai Cemoro Songo. Tapi nang jero kuburan, tapi si Urian awalnya ora ngerti sing uluk salam ge sapa. Urian jawab, "Waalaikumsalam. Sapa? Nyong." "Nyong sapa?" "Daud." "Mumpuni." Aki angel-angel gune ceramah salah pahaman ke. Sing aki ngadek karo ceramah pancen nyong mumpuni. Tapi nyong kan lagi dialog, Bu. Caran-carane lagi mraktekna antara Daud karo Urian kaya gue yusartina. Nah ngarep dewek mancing emosi. "Nyong sapa?" "Daud." "Daud sapa?" "Rojomu." Kaget Urian iku. Padahal wis mati. Wis mati deh be mati syahid nang kuburan be kepenak. Krungu Nabi Daud seorang raja. Rawuh tenggene kuburane kanggo ziarah. Si Urian bin Hana niki langsung lenggah. Mone turunan langsung lenggah. "Ya Allah. Onten dawuh napa raja? Kok njanur gunung sangat. Jenengan kok seorang raja kersa ziarah teng makome kula. Niki makome kula ketiban daru niki raja. Aku arepan jaluk ngapura karo sampean." Dereng rampung gini matur, ternyata Urian bin Hana ngucap, "Ora usah jaluk ngapura raja. Jenengan rojo niku yoran desa lah kali kulo niki seorang prajurit kelas bawah. Malah kulo niki matur nuwun mergo kulo niki pun mati syahid. Uripe kulo teng kuburan saniki kepenak. Ora nono salah jenengan rojo. Aku ora ndek salah. Mboten. Oh ya wis aku tak bali. Tenanan niku. Akhire Nabi Dawud pulang. Nembe pitung langkah saking kuburane Urian bin Hana disetop teng malaikat Jibril. Stop. Bu Dawud. Sampai wis jaluk ngapura karo Urian bin Hana. Oh wis. Loh, kok wis jaluk ngapura iku bisane piye? Jare aku ora ndek salah ya langsung bali ya. Walah ke, Budawut tak wae ngerti. Sampean kepriye ora diarani randhe salah wong sampean kan ora crito. Salahin jenengan ting pundi? Jaluk ngapura ki crito karo sing dijaluki ngapura. Salah mana yang telah diperbuat? Dosa mana yang mau dimintakan maaf? Nek ngono ki carane Urian yo ora ngerti. Paling-paling. Jaluk ngapura sing tenanan. Yo. Balik-balik lah akhirnya tenggene kuburane Urian. Nabi Dawud uluk salam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sapa meneh? Nyong. Nyong sapa?
0: Dawud. Loh, kok tawon kemit cilik teh kuning? Mau pamit saniki balik maning. Iya, Bu Dawud. Salah, Bu Dawud. Ya Urian, aku arep jaluk ngapura ning aku matur aja dipenggah sik. Aku arep ngucap karo sampean opo anane ya iki gara-garane sampean mati karep tak critake karo sampean. Sebisan aku jaluk kapura mergo sampean mati iki gara-gara politike nyong. Nyong kuwi ngerti sampean ki prajurit kroco bodho ora ngerti apa-apa ning aku jujur bae semasa uripmu. Aku kepincut karo pokonge bojomu. Aku jatuh cinta karo istrimu Rian mulane aku gede politik piye carane ben bojomu dadi rondo. Sing akhire sampean ora duwe prestasi ujug-ujug tak lantik dadi jenderal. Supaya sampean nang medan perang mati alhamdulillah mati tebedadan. Mula sampean saya kita jaluki ngapura mergo iku salah aku. Aku nyuwun halale jenengan, aku njaluk ngapura nyuwun ikhlase jenengan. Bareng Nabi Daud ngucap begitu, dep satu patah kata pun Urian bin Hana teng jero kuburan orang ngomong apa-apa. Sing akhire Nabi Daud alaihi salam keterangan teng gene kitab Al Ibris niku nglakoni taubat teng kuburane Urian niku 40 dinten. Selama 40 hari nangis orang mandek-mandek. Sampai teng riwayat dijelasaken tangisane niku berubah dados sungai, dados kali sing gemericike banyu ngalir tenggini sungai minangkani luweh saking air matane Nabi Daud. Bareng dino sing kepatang puluh Urian bin Hana tenggini jero kuburan terus ngucap, Bu Daud, serangan gue rojo-rajaan mana nge mangkel aku. Tak yang ngerti ya. Aku pancen prajurit kelas kroco. Aku wong melarat, aku ngora duwe nanging kulo ya duwe harga diri. Istri niku ageman. Allah apike wong wedok niku tergantung bojo lanang. Nek sampean kok seneng karo bojoku waktu aku urip, aku ngerti. Tak pacul sik gulumu malah ning aku. Ning piye meneh aku iki wis mati. Mergo aku iki nek isi urip aku ngerti sampean arep ngerusak rumah tanggaku. Oh, lu asik kowe santai lo usik kowe bantai. Lu mlarat kulo ya diharga diri. Bu Daud, anggar ngono ki carane aku wis mati. Aku saiki yo matine mati syahid. Wis matur nuwun aku iki karo Gusti Allah, mergo kuburanku saiki wis didadekno swarga, malah aku wis ketemu widodari sing ayune ngungkuli bojo wedokku rono. Bojoku timbak. Mangkel aku ora dikeproki, mangkel-mangkel aku. Akhirnya Nabi Dawud balik tanya, ikhlas apa ora sampean? Pas. Tenan apa ora? Nam. Jari ikhlas kok ngegas-ngegas mangkel aku soalnya. niki yang akhirnya menjadi satu aturan, kalau orang minta maaf itu gone ngucap karo sing dijaluki ngapura cerita. Salah pundi sing disuwun ngapunten niku? Dosa mana yang telah dilakukan? Nanging ketika riyaya Idul Fitri rata-rata kan lek ngucap sugeng riyadi sedaya lepat nyuwun pangapunten. Mula niku kala wingi wonten sing ngendikaaken bodo taun ini krasa sepi. Napa leres? Makin hari makin tahun adat kita terkikis, wis ora nono wong jaluk ngapura, soale lek jaluk ngapura bisane sepi, cukup lewat WhatsApp. Kami Wahidin sekeluargi umpamine mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dikane wis cukup lewat ucapan begitu, sing akhire tiap bodosane kita dados krasa sepi. Malah-malah nuun sewu, ketika riyaya Idul Fitri niki wis ora podo ketemu, ora jaluk ngapura ngapuranan, bahkan terkadang lek jaluk ngapura gini kuau mboten namung lewat HP. Alasane lara tau ketemu ya randhe dosa ben ora usah jaluk ngapura. Wonten tiyang mriki kados niku? Wonten. Ora usah takon krudenge warna apa. Jeng-jenge aku meneng dadi tumbal. Salu ala Nabi Muhammad. Sakniki njaluk ngapura teng dinten riyaya Idul Fitri pancen cukup di global saja. Sedaya lepat nyun pangapunten. Soale menawi dinten riyaya kok ngucap cerita apa sing dosa dilakoni, mungkin kaya kayane ora sida bodo malah nang rumah sakit pacul-paculan. Maka minta maaf ada aturannya. Yang pertama, menceritakan apa salah yang diperbuat, minta maaf tulus ikhlas sing manah. Yang kedua, gone nyuwun ngapunten niku pakai kata-kata yang tepat. Soale setan niku ketika Ramadan sudah selesai memang setane lepas kabeh. Sing akhire setan niku tidak berhenti-hentinya gone nggudhog kula panjenengan sedaya memanipulasi. Minta maaf sakniki terkadang hanya sekedar saja, padahal Gusti Allah sampai ngendikaaken teng hadis qudsi, ya ibadi, hambane kula para manungsa, innakum alladzina tukhtiuna bilaili wan nahar, kok sampean rino kelawan bengi gawe dosa gawe salah, maka cukup dengan beristighfar sing temenanan, maka segala dosa-dosane sampean diampurani karo aku Gusti Allah. Alhamdulillah. Bu, ngisor cemoro, halo. Yang belakang assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Ora keduman. Mulane kondangan. Sing ora keduman senek tetep rezekine sing barokah. Amin Allahumma. I Muhammad. Ya bareng disawer nek diwehi isaro nembe gelem nabu ya Bu ya. Pancen anggar bocah nek ora diwehi conto nek ora ngerti. Apa maning saniki kudu dipancing duit dingin. Dan mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah uki tambah syafa'ah Allahumma. Bu. Lanjut. Sampai jam pinten mau? Jam gangsal. Berarti sholat asari setengah 6. Kanjeng Nabi ditangleti kali sahabat, ayyul amali ahabbu ilallah, ya Rasulullah, ngamal nopok sing paling ditresnani Allah. Kanjeng Nabi mangsuli salah satunya, amal yang paling ditresnani Allah, as-salatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Ning jangan salah paham, sholat pada waktunya iku ora dumeh kurung wadhan langsung bek sholat nangkono kuwi ora. Ora dumeh lagi met klopo kurung wadhan langsung sholatnya cemantel langwit klopo ya ora. Tapi sholat pada waktunya adalah sholat yang enggak sampai dikodok sholatnya, alias ngelakoni sholat tidak sampai manjing waktu sholat yang berikutnya. Contoh, niki kan ngajine pragate jam 5 sore. Salat asare setengah 6. Lah ternyata manjing maghrib kan saat niki jam 6 kurang 5 menit. Jadi nek sholat asare kok setengah 6, jenengan punya titel sholat niku solpet, sholat tapi mepet. Ya masih sholat pada waktunya tapi mepet. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Bu, minta maaf niku aturane menceritakan salah apa yang diperbuat supaya yang ngasih ngapuro niku yo jelas. Yang kedua, memang Gusti Allah ngendikan nek menungsa gawe salah gawe dosa, asal istighfare temenanan, dosa-dosane diampuro karo Gusti. Niku teng hadis kudsi. Setan krungu begitu setane kelabakan. What is kelabakan? Kelabakan is gededer. Gededer kayak apa ya cara kene ya? Begini. Kalau pingsan semaput kelenger, iku otak enggak sadar, badane ora obah. Iku namanya pingsan kelenger. Tapi nek kelabakan iku otak gak sadar tapi awake kejang-kejang bahasa Indonesia nih. Lah cara kene kejang-kejang apa? Dalam? Kejet? Kelejet. Alah ya gege brewe. Praktek. Nah. Prakteke pinter nemen. Tak ulang ge. Asal menungsa njaluk ngapura sing tenanan gone istighfar maka salah-salah diampura karo Gusti. Gusti lo ngendikan begitu setan krungu klejet-klejet pimin klejet-klejet eh. Seneng nemen ya gone ceramana tukang translit bareng iki. Setane klejet-klejet. Lah akhirnya setan gawe rapat orang mungkrip karo lurah tok sing pada rapat orang DPR tok setan berapat bu setan rapat ana sing WhatsApp kayak gege anu yuk bakayu setan lah kan setan karo setan sing lagi pada ngobrol jenengan rasa tersinggung kaya tak mau ngerti bakayu setan tak pikir-pikir ya. Jadi setan kok rugi nemen, rugi ne? Ya ora rugi pimen. Aku ki nggone goda manungsa enteke akeh. Sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme gegradus kerenget banting tulang setengah mati dina bengi kabeh tek nggo goda manungsa kok. Pingi Gusti Allah ngendikan jare asal manungsa istighfar temenanan segala dosa-dosane diampura. Kepenak nemen. Wong aku nggone goda bisa nusang jempalit nanti kabeh tek lakoni nggo goda menungso ben bareng-bareng nang neraka kok jare asal istighfare temenan diampura nek ngene iki carane aku wis kepingin pensiun gasik mrene dadi setan aku akhirnya bareng setan ngomong begitu rojo setan keluar siapa rajanya setan namanya iblis sinten iblis metu rojo setan keluar akhir rojo setan ngucap karo masyarakate rojo setan bilang begini wargane nyong cemoro songo setan kabeh yang jenengan rasa tersinggung angger jenengan warga setan lah nyong rajane kikan lagi menceritakan dialognya penjenengan paham rasa tersinggung rakyatnya nyongge setan kabeh aku panawe ngerti ya sampai anek dadi setan ya setan temenanan aja setan-setanan mosomu goro-goro begitu imane sampean gune dadi setan luntur kita tetep setan akan gudo menungso kepimin carane kita golet menungso sing saake-ake ben dadi bolone kita sesuk nang neraka dengan cara walaupun Gusti Allah bilang menungso gawe salah asalkan istighfar temenanan kok diampurani saya punya ide bagaimana caranya menungso minta maaf tapi maafnya ditolak karo Gusti Allah nyuwun ngapura tapi rada ngapurani oleh Gusti Allah dengan cara taghofaro minta maaf tapi pura-pura pura pura-pura cara kene apa? Dalam? Cara Cilacap etok-etok cara kene? Asami etok-etok etok etok tago faro minta maaf tapi etok-etok emang onten tiang ibadah etok-etok onten? Iake termasuk sing lagi ngomong rata-rata tukang ceramah ngucape ikhlas tapi kan ngenten-ngenteni duite teknek aku orang ngenten-ngenteni duite tapi amplope pada bayar bu ya ake wong ibadah tapi edok-edok ake wong minta maaf tapi pura-pura contoh ono wong ibadah tapi minta maafnya begini ya Allah kurang apa aku lihat tadi wong ladang sholat limang waktu ora pernah ketinggalan moco Al-Quran yo tak amalkan sholat Jumat yo arang-arang kan seminggu sepisan lah kan ora salah sholat Jumat yo arang-arang golet rezeki yo tak lakoni tapi kondue anak nakal nemen nyurajin ibadah ku anaknya nyongkok kayo bajingan tengik ora kayo bajingan pimen wong aku dino-dino sholat jamaah teng masjid lu anak kok malah dadi bajingan preman wong aku awe duit bener nggo tuku bayar SPP malah nang anak nggo tuku gendul nyongaling ibadah ku anakku nakal nyong salah nopo ya Allah nyong dosa nopo utakon nyong dosa opo niki sing dimaksud taghofaro minta maaf tapi etok aku takon nyong salah apa nyong dosa apa iki minta maaf tapi kena manipulasinya setan. Si mandan mending dheweke salat anake nakal. Memang ujian. Ono meneh kita salat basa Ramadan, bayar sodako, maringi infak jariah sak piturute. Niki kan dalam rangka sekolah. Kenapa kita sekolah? Biar lulus ujian. Ketika sekolahe pinter, ketika diparingi ujian mesti pinter garap lan nilene apik karena wis biasa sekolah. Tapi wonten tiyang sholat babar plotas pengajian ora doyan ngomongnya Allah wateke Allah wis pelit medit bedidil bakhil kucren jelantir koyo pilku danil karo istri galak karo anak orang didik agama dewekin dino-dino yo dadi preman sholat ya babar blas lambareng kono musibah deweke ngucap ya Allah nyong salah apa kok ujiane berat nemen sapa sing ngucap uji sekolah ora ujian tago paro jaluk maaf tapi edok edok edok sholat ora jere sekolahe kena ujian nemen sekolah be ora kena ujian jangankan jenengan setan krungu be setane kaget na'udzubillahi min banyak nih Idul Fitri nikit yang minta maaf tapi pura-pura hanya sekedar gambaran gue pantes-pantes luwes selah Idul Fitri yang minta maaf akeh akeh nggih bu bukti nyata ada penguasa muka bumi ya gue emak-emak setiap tahun gue njaluk ngapura mung sepisan pas lagi bodoh penggone minta maaf ta gofar wetrok-etrok pengwatan gue njaluk ngapura ngene Pak, ngaturaken sugeng riyadi sedaya kalepatane kula wong wadon akeh salahe njaluk ngapura. Nek. Nek niku kan basa Indonesiane kalau. Kalau ada salahnya saya minta maaf. Kalau. Nek. Nek kalau itu kan barang durung dilakoni. Wong lamun kan tugasnya mikiri jikalau andai kata saumpamane nek lu minta maaf nek ana salah njaluk ngapura niku taghofaro minta maaf tapi etok etok etok Sayyidah Khadijah istrine Kanjeng Nabi tenggene keterangan kitab Al-Bushra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Disebut kubra niku karena kekayaannya Sayyidah Khadijah 2/3 kota Mekah. Suge-suge wong Mekah. Ketika dinikah oleh Kanjeng Nabi, seluruh hartanya dipasrahkan kangge Kanjeng Nabi untuk syiar Islam go dakwah. Tapi setelah dados istrinya Kanjeng Nabi mau meninggal dunia wafat, tersisa baju yang dipakai oleh Sayyidah Khadijah setunggal tunggale til mung siji-sijine til B anak bene mawon 83 tambalan bolongan. Kurang nopo Sayyidah Khadijah dadi saudagar kaya raya, tapi arep seto hartanya maun kantun baju sing diagem maun 83 tambalan. Arep seto minta maaf ya lus nemen karo Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, duhai suami kulo, kulo nyuwun pangapunten. Mestine kulo dados tiang estri, masak kirang enak, damel unjukan kirang cocok. Umume tiang estri perengat permuja praja perut. Kulo kata sangat lepate kali panjenengan. Kulo nyuwun ridone panjenengan. Mugi napa ingkang kulo lakoni pikantuk rido bombonge panjenengan lan sedaya kalepatan kulo. Kulo nyuwun pangapunten. Kue bojone Kanjeng Nabi, garwane Kanjeng Nabi, Sayyidah Khadijah, arep seto minta maaf ora nganggo etok-etok. Ora ngucap nek nyong ana salah njaluk ngapura, ora yusartina. Ngucape mesti kula onten salah, kula nyuwun ngapunten. Hari ini kan maaf-maaf. Tembe wong wadon pinter, golek duit lebih pinter ketimbang sing kakung. Sing lanang keluargane wong ora duwe, sing wadon keluargane lebih sugih. Akhire wong wadon gone masak nawani masakan yang pancen nawani, tapi kan tahu faro etok-etok. Mune nawani pangan ngucap isuk-isuk karo sing lanang. Pangan. Pangan. Pangan. Ya nawani tapi etok-etok. Iki akhir rata-rata wong wadon begitu. Tume pinter golek duit gaji lebih akeh, ri sing lanang ngetiplak nang nyempolek nang. Mangan. Ora mangan. Mangan. Tago faro minta maaf tapi pura etok. Etok-etok. Maka kita minta maaf sepisan. Ceritakno apa salahe apa dosane. Hari ini maaf-maaf ya, kita salah mengartikan. Dikirane minal aidin wal faizin, kuwi mohon maaf lahir dan padahal niku kan asline lagune Ismail Marzuki

Gurdan. Emang Gurdan miskin. Tapi pancen bener. Pejabatnya tambah sugi, tapi rakyat tambah miskin. Ya Allah, ya pantes sangger jaman min pancen lirik lagune asline niku ngeritik ke pemerintahan pada saat zaman itu. Ning akhirnya diubah, akhirnya judule minal aitin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Padahal kita asli nenek bulan Syawal nggone minta maaf, ja'alanallahu wa iyyakum minal aitin wal fa izin, utawi taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aitin wal fa. Artine muga-muga ngibadai sampean yang ngibadai kula, puasane kula ya puasane sampean ditampi karo Gusti Allah. Tapi kok disalah artikan, padahal niku ucapan-ungkapan yang berbeda. Ning ya wis ora masalah, sing terpenting teng bulan Syawal niki nepungaken silaturahim. Kados dinten sonten niki panjenenganipun Ibu Waliyah Putri kalian Bapak Wahidin ngawontenaken ngaji niki bukan jaluk pengalaman, ora jaluk dipuji, tapi ngarep-arep barokah doane jenengan ingkang putra nomor 3 Ananda Andrian Ardani sampun disunati 3 tahun yang lalu, mudah-mudahan dipun paringi sehat panjang umur dados lare ingkang soleh min ahlil ilmi min ahlil khair min ahlil ibadah, amin Allahumma. Ngomong-ngomong jam pinten seniki? Jam loro. Jam kali. Ya lo kimatan nenyong ora picek ya. Ditakoni bener-bener kok. Jam sekawan. Monggo setengah telu saiki jam 4. Insyaallah cukup nggih Bu nggih? Tereng. Tereng cukup? Nanggap dewek. Sale pancen kula matur kali Ibu Waliyah Putri, kula kepengin ngajine gasik. Alhamdulillah temenan. Niki memang namung sambutan Pak Ustadz Jono mewakili. Pait. Tawon lanang. Ngertian nemenake kembang sing dienceloki kembang sing wis payu ya Bu ya. Wis payu rapi alhamdulillah nembe setahun beturung anak. Ngertian bae tawone. Nje matur nuwun Pak Gri, Pak Ustadz Jono, Pak Ustadz Nanang, kerso hadir amberkahi pengawasan kami keluarga besar Ibu Waliyah Putri. Saestu Bu, Ibu Waliyah Putri kalian Pak Wahidin nyuwun didoakan kali panjenengan. Mugi-mugi Ibu Waliyah Putri sakeluargi dipun paringi tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, diparingi dzurya ingkang soleh-soleha, warga masyarakat ingkang ahli ibadah, keluarga sing ahlul jannah, pungkasan sarang-sarang yuswa kanthi husnul khotimah, amin Allahumma. Ampun kondur min awit samake doa dipun imami kalian al ustad Nanang kagem derek amberkai pengasan tinten menika sumangga saking kawula Pak Wahidin Ibu Waliyah Putri matur nuwun sanget. Kami semua dipun paringi wekdal kangge silaturahim, mudah-mudahan sedaya hajatipun Pak Wahidin genolak bala narik rezeki, rezeki yang boten manfaat barokallahumma. Sedaya panyampunten doa rumiyin nggih Bu nggih. 2 menit mawon sesarengan al ustad Nanang sumangga saking kawula sedaya panjenengan pamunten ingkang kathah usikum manap sibitakumullah wassalamu alaikum warahmatullahi

0: rahasiane apa, Kang?
1: Rahasiane mung rutin ngombe habutop sedina ping telu, menjaga daya tahan tubuh lan ningkataken imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang meriang.
0: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe habutop lah. Sapa ngerti cocok.
1: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ana tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo, RT 1 RW 1, Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
6: Mas Piki, iya nih Mas. Alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
5: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
6: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
5: Wah, Alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
6: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
8: Eling yo, Eling, nyebut.
9: Astagfirullah.
8: Alhamdulillah. Kenapa, C? hujannya yuk.
9: Ngimpi di berubah macan.
8: Masih keringetan. Sarungnya sampai suwek. Pas mancar kena sing bolong ya. Lah, kue sikile pada pating peruntus. Rasanya gatel ora.
9: Iya kie, rasanya gatel. Wisue ditambani orang mari-mari.
8: Pengen mari. Tambani nganggo sultana.
9: Sultana.
8: Kue nek kena penyakit kulit, sing gatel, eksim, kue olesi bae sultana.
9: Sultana.
8: Iya, sultana. Kejaba kue apik uga nganggo sing kesiram banyu panas, kentuk tawon, lan liyane. Sultana minyak herbal serbaguna.
3: Minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
10: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT 2 RW 4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah.

mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

Semoga kabarnya baik, semuanya sehat, semuanya bahagia. Luar biasa ya, Seninnya semoga baik-baik saja, Seninnya semoga sesuai rencana, Seninnya semoga luar biasa. Yuk, mengawali aktivitas pagi hari Anda yang seperti biasa. Kayaknya pagi-pagi gak lengkap banget beraktivitas kalau gak ditemenin lagu-lagu nostalgia. Dan memang harus banget radionya tuh Setara FM, ya gak? Iya, begitulah kira-kira. Oke, jam 6 sampai jam 8 ada Rena yang temenin pagi hari Anda di Oldies Memories. Full lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia. Silakan yang mau gabung boleh banget, ditunggu atensi Anda. SMS WhatsApp nomornya sama ya, 085-186-06-9984. Sekali lagi mau ikutan gabung bareng Rena, atensi Anda, Rena tunggu. SMS WhatsApp, nanti Rena juga bakal buka phone live, tentunya di nomor yang sama ya, 085-186-06-9984. Masih bersama juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Temoro, dan juga ada Otipus. Bunda, yang lagi masak semangat ya bun. Ayo, gak boleh ditinggal-tinggal bunda, nanti gosong. Bapak, Masya Allah, si pejuang keras ya, pejuang keluarga kita. Bapak sehat-sehat selalu, semoga dimudahkan, semoga dilancarkan cari nafkahnya buat keluarga tercinta. Capek-capek dikit gak apa-apa ya Pak ya, ibadah pokoknya tetap dijalani demi anak istri tersayang ya gak Pak. Sudah dibuka satu lagu paling pertama tadi, ada Obi Mesah Antara Cinta dan Dusta. Ngeri kenapa di apa namanya? Harus ada dusta di antara cinta. Ya harusnya enggak boleh kayak gitu. Oke. Sambil ngeteh, mungkin sambil ngopi. Waduh, mantap banget menikmati suasana pagi yang masih sejuk. Ke lagu berikutnya, Rena munculin dari koleksinya Jamal Mirdad, Perawan Desa.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan, terus botol kedua sudah ada perbedaan, botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu bapak, ibu, saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama, beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan BR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: tidur. Gimana yang tadi malam bangun tidur sebelum tidur minum Habutop? Beda ya, bangun tidur kok rasanya seger. Padahal lembur, padahal kerja, kok kayak fresh aja. Iya, itulah. Itulah bedanya kalau Anda minum Habutop, bakal berasa. Ya seperti itu gitu. Beda kalau gak konsumsi Habutop. Kok kayaknya rasa capeknya tuh belum hilang, udah mau berangkat kerja lagi. Ya kan? Ya belum sarapan-sarapan dulu, masih ada waktu. Baru 6:30 aja belum genep ya. Gitu. Jangan lupa yang memang biasa bawain MBG dari mama, MBG dari istri ya Pak ya. Lumayan, ya kan? Jadi apa namanya? Uangnya ya nanti kembalinya ke istri juga Bapak, ya kan? Buat beli lauknya, buat beli bumbu-bumbu. Tunggu di 085-1860-699-84. Nih anak nih kalau ditinggal mama kerja nih kayak gini, apa Bang?
1: Kan pakai baju olahraga nak, mama udah siapin itu.
0: Ya Allah, aku video call anakku di live banget, mohon maaf. Udah ya, pakai baju olahraga ya. Ya. Aduh, ya Allah. Udah disiapin ya kan, mama berangkat, anak tuh udah lagi makan. Sebelum mama berangkat udah salib, ini bajunya udah disiapin gitu. Udah di info padahal semalam tuh. Hari ini jadwalnya langsung pakai kaos olahraga, berhubung tidak ada upacara, kan sekolah udah selesai. Masih dia tanya baju merah putihnya di mana, mama? Ya sudah, bapaknya selamat ngurus anak lagi ya. Mamanya tak ngoceh-ngoceh dulu di sini. Nah, ini ada yang demen ini. Ada yang demen.

gatel banget, nggak bisa nahan untuk nggak komen. Mohon maaf ya pendengarku yang budiman. Soalnya udah 6:30 tadi, kalau langsung aku reject, nggak aku angkat, aku yang merasa berdosa sekali gitu kan. Udah 6:30 harus berangkat, anaknya telepon nggak diangkat. Bapak Ijo, selamat pagi Bapak, semoga sehat selalu. Lagunya boleh ditunggu ya.

Bapak Pak Ijo, salamnya buat Bunder, Pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Warti, Bu Tuti, Bu Asi, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Samintan, Bu Tika Darmanto, Bu Yati, Mbak Sri, Umi Hanif, Oma Agung, Mbak Cindy, Mas Andre, Mas Imam, Pak Pariono, Bapak Naura, Om Gendro, Mas Giman, Duren Ambal, Mas Andi, Bang Karim, Mbak Ahmad, dan juga buat semua penggemar Oldies & Worries gitu. Makasih ya Bapak. Bu Tuti, Waalaikumsalam, Ibu hadir di Oldies setelah sekian lama bolos. Ih, gak bisa, ini besok rapotnya nilainya jelek Ibu loh, suka bolosan banget. Siap-siap besok penerimaan rapot nilainya jelek, jangan komplain Ibu, karena suka bolos. Salamnya buat Bu Yati, Bu Asi, Mbak Yaya, Mbak Putri, Kakung, Bu Tika Darmanto, Bunder, Buntin, Mas Ucup, Mas Andre, Kang Imam, Butu, Ayah, Bu Ayu, Umi Hanif, dan juga bos semua. Oke, makasih ya Ibu Tuti yang ada di Gerabak. Sehat selalu, Papa Romeo di Ambal, Waalaikumsalam. Iya, salamnya buat Bapaknya Naura, Durin Ambal, Bapak Ijo, Mbak Warit, Putri Selatan, dan juga buat semua yang lagi dengerin Setara FM dimanapun berada. Saya selalu juga terima kasih Papa Romeo yang ada di Ambal. Bu Asih, Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Warit, Mbak Bubut, Mbak Kembar, Bunda Ervito, Bunda Tini, Bunda Warti, Bunda Titin Wardiani, Bu Fatur, Bu Hini, Bu Tika, Bu Komis, Bu Darmanto, Mi Hanif, Bu Yati, Bu Ayu, Bu Karmina, Mama Akmal, Mama Fian, Mama Agung, Mama Ashraf, Mas Andre, Mas Yanto, Marun, Mbak Rika, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Partani, dan semua yang lagi monitor aja di Star FM. Makasih ya Bu Asi, sehat selalu, semangat.

Halo mamanya Nisa di pagedangan. Kamu udah masakin apa? Yang mamanya nongkrong di rumah aja gak kemana-mana. Kamu udah sarapan pakai apa sebelum sekolah Nisa? Kalau Baim setengahnya udah makan pakai nasi dan ayam goreng plus sambel ya. Kamu setengah tujuh udah makan belum Nisa? Jangan boleh mainin HP bayi tuh mamanya ya. Lanjut, ada ini kok keputus-putus sih WA-nya, baca mana. Selamat pagi juga, salam spesial penuh buat calon istriku. Oh iya, buat Bu Ervita, Bu Tini, Bu Yati, Bu Rukmi, Bu Asi, Bu Fatur, Mama Ashraf, Mama Fatma, Mama Nomi, Mama Sabrina, Mama Fiani, Mas Ima, Mas Bagas, Mas Ibnu, Mbak Sandi, Mas Mbak Nur, Mbak Oo, Mbak Bunga, Umi Hanif di Kerandegan. Terima kasih. Aw, Tata, Ikang Fauzi, catatan si boy. Dicari dulu nanti. Mama Ririn, waalaikumsalam, selamat pagi Mama. Absent di Oldies Memories, boleh. Salamnya buat semua sobat Star FM, ucapannya selamat pagi, mat awal pekan, selam sehat buat merenanya, tetap semangat tugas, sehat selalu, dan jangan lupa bahagia. Bu Kumis, pagi Ibu. Iya Ibu, semangat. Ibu semangat. Laris-laris Ibu, sehat-sehat Ibu. Aku kepengen buburnya. Belum kelakon. Nusantara Jamal Mirdad, boleh ditunggu. Terima kasih, sehat selalu juga. Halo Bundar, bapak-bapak kalau berjuang memang harus keras. Oh gitu. Gak boleh lembek kata Bundar nih bapak-bapak. Kalau berjuang tuh harus yang keras. Kalau lembek ngeri katanya. Rezekinya melayang. Oh macam tuh, boleh, terserah Bundar aja deh. Oke, sobat Star FM Kebumen. Bismillah, hari Seninnya dimudahkan, bismillah hari Seninnya dilancarkan. Ini yang anak SMA negeri kalau nggak salah hari ini, tanggal 9. Oh berarti masih 2 hari lagi anak ya. Iya, tinggal Senin dan Selasa itu masih sumatif akhir. Masih 2 hari lagi kalau gak salah. Gak tahu startnya sama atau enggak gitu. Kalau di Kebumen kayaknya sih gitu. Terus cuma kalau yang Madrasah Aliyah gak ngerti Rena. Mungkin pelajarannya lebih banyak. Oh kalau Madrasah Aliyah Sabtu tuh gak libur kalau gak salah ya. Yang negeri itu. Kalau yang SMA kan cuma sekolahnya cuma Senin sampai Jumat. Jadi kayak kemarin tuh hari Sabtu udah pasti libur. Terus ada kemarin ada tanggal merah, ada cuti bersama kayak gitu-gitu. Jadi 2 minggu ini, hitungannya 2 minggu baru selesai karena kepotong tanggal merah, kepotong libur gitu ya. Oke, yang udah sarapan jangan lupa habu topnya diminum Bapak Ibu 2 kapsul biar makin sehat, biar makin bertenaga, biar makin kalau dilihat orang bapak itu, ibu itu, apa sih resepnya, apa sih rahasianya, kayaknya kalau setiap ketemu tuh energik banget gitu kan, kayaknya gak sesuai umur deh, kayaknya umurnya udah 70 ke atas, udah 60 kepala 5, 6, 7 gitu, tapi kok kayak gak sesuai, kayak masih muda. Padahal kalau nanti tahu nih yang bertanya-tanya yang suka kepo kayak gitu, kalau udah dikasih tahu rahasianya apa, rahasianya dia halah habutop, auto deh langsung gercep sat-sat mau beli habutopnya juga ya. Bapak ibu yang udah cocok pakai habutop, yang merasa banget perubahan fisiknya, kesehatannya itu berpengaruh banget, jangan pelit-pelit ya untuk sharing, untuk berbagi ke teman-teman Anda, biar kayak circle pertemanan Anda itu jangan Anda yang ngerasa paling bugar sendiri, paling fresh, paling cantik, paling ganteng sendiri, padahal sering kumpul-kumpul bareng ya kan, biar tetap bisa bersama-sama gitu.
selalu ya kan di sharing lah. Aku lo pakai Habutop gitu, yang tadinya sakit alhamdulillah sehat, yang tadinya badan cepet capek terus kayak cepet gampang lemes, enggak lagi setelah konsumsi Habutop ya, kayak gitu-gitu. Nanti suruh beli sendiri, enggak usah dibeliin, yang penting info-info aja. Ada produk yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab paling top. Waduh. Ini promonya cuma ada di Radio Stara FM Kebumen ya, untuk Kebumen dan Purworejo dan sekitarnya. Di radio-radio lain tidak ada produk kita. Cuma kalau mau beli, banyak nih tersedia di agen-agen, di apotek-apotek lain di sekitar Kebumen Kota sampai Purworejo gitu ya. Banyak tersedia. Harganya juga murah terjangkau, mulai dari 100.000, 150.000, 230.000 rupiah. Silakan belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Abis ini yang mau ikutan Pond Live, boleh banget. Rena tunggu ya.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silakan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: pakai satu lagu dari Jamal Mirdad, Nusantaraku. Oldies and Oldies masih dari 98.4 Radio Stereo FM Kebumen. Sobat Sarah, Rena buka kesempatan mengikutan pun live yuk. Langsung ke 0851806969984 ya. Yang mengikutan gabung di pagi hari ini masih adalah kesempatan ya. Mau request lagu, mau sing hello, boleh. Penelpon pertama diangkatin dulu. Oldies Memories, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oldies Memories.
0: Pagi, halo, apa kabar kamu?
1: Alhamdulillah, aku pengen ngulet lagi.
0: Ya sudah, jangan cuma ngulet, lanjut tidur lagi aja.
1: Ulan lah ya.
0: Betul sekali.
1: Lalu nanti apa kabar? Itu pernah sama jenang aku. Aku harus.
0: Nah begitu.
1: Dan dirimu mau jaga stand di mana pagi-pagi nongkrong duluan?
0: Kamu kaget kan aku nggak cuma hari ini. Mas, dari kemarin. Aku dari Sabtu loh. Aku full loh dari pagi sampai sore. Kamu nggak tahu kan? Dikiranya aku kemana-mana. Makanya setel radio.
1: Pasti udah tahu ada udang di balik tepung.
0: Iya kah? Enak banget tuh, gurih. Mau lagu apa ini?
1: Mengapa aja deh? Punya siapa itu? Enggak, Kristina.
0: Niki Astria. Niki Astria
1: lupa.
0: Kenapa yang request lagu pada double-double? Tadi Niki Astria udah keluar, terus gak Jamal apa-apa. Mirdad udah keluar juga.
1: Masuk, suka yang request bukan?
0: Apa tadi judulnya?
1: Mengapa?
0: Hah? Mengapa?
1: Mengapa?
0: Oke, boleh-boleh. Salam-salam.
1: Salamnya buat semuanya aja. Okay. Yang lagi terdekat, buat yang lagi menitar aja deh, apa aja. Buat kiri mama tuh mau bagi-bagi waktu sama yang belakang ngantri. Buat diri mama tuh ya. Thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tuh pun live sambil ngapa? Ngak-nguk. Usrek-usrek. Oke, okay, penelpon berikutnya diangkatin ya. Assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Pagi Mbah Warid dengan Rena. Mbah Warid, halo. Ini Rena Mbah Warid.
2: Iya, iya. Kebiasaan masalahnya.
0: Ini Mbah Warid kena poin A dari hari Sabtu apa dari hari Rabu itu salah sebut terus. Kena sanksi nih Mbah Warid, ini ketilang udah sama Rena karena 3 kali berturut-turut ini udah.
2: Ya nggak apa-apa lah.
0: Kayaknya masih ya, tidur apa-apa. Ini kayak kemarin Mbah Warid, aku belum bangun bahkan udah telepon gitu. Iya. Gimana udah ngopi belum Mbah?
2: Oh, kalau ngopi udah.
0: Oh, kalau ngopi mah udah.
2: Ngopi udah.
0: Oh, lagu apa nih?
2: Lagunya Jangan Salah Menilai.
0: Jangan Salah Menilai, siap. Yuk, salam-salam monggo.
2: Ya, salam yang barusan naik, siapa tuh? Juli apa ya?
0: Iya, betul.
2: Tunggu dulu pagi-pagi udah ngomong aku ini.
0: Tahu dia.
2: Terus ada ibu aku juga selamat pagi, misalnya ada bunda tiri, bangun tiri juga selamat pagi, ada juga mama Fatma, Rosi juga selamat pagi, ada Anggata, Sultan, dan ada Andri juga selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Selatan juga selamat pagi. Terus ada Memaris juga selamat pagi. Kang Indra juga selamat pagi, terus ada Rasul Dawat itu Rizky Durisanto selamat pagi, Raris Manis dagangannya. Ya. Dan semuanya buat Mbak Nia, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Warit. Masya Allah, Masya Allah, pagi hari ini luar biasa. Oke, menelpon berikutnya diangkatin. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar cantik?
0: Pagi ini baik, sehat dong. Ini langsung beralih ke seluler, langsung masuk ya Uti.
3: Enggak langsung masuk, ada 10 kegiatan ini kayaknya Mbak Titin deh tadi.
0: Oh gitu ya.
3: Tendangan di atas.
0: Iya, WA juga banyak banget ini yang ternyata pada.
3: Iya, aku di WA belum masuk, belum dari masuk. Tadi ketendang terus. Iya. Ini alhamdulillah masuk.
0: Oke. Okay.
3: Tuh, kasihan gak dikenal sama Mbak Warit deh.
0: Iya, dari kemarin selalu sebut terus Mbak Waritnya.
3: Dari kemarin salah terus.
0: Iya, gak apal-apal nih gitu. Suaranya Mbak Warit itu.
3: Ya, tapi ya gak apa-apa ya Mbak Warit ya. Yang penting kan itu suaranya Rena gitu.
0: Cuma salah sebut nama
3: ya Mbak Warit, Mbak Rena sama Nia, sama Lia juga. Kalau Lia itu mirip-mirip Mbak Nia. Tapi kalau Rena jauh. Tidak.
0: Iya.
3: Rena, aku dalam. Mau coba lagu dingin, udah diputar belum? Ini baru play ini.
0: Belum Mbak, nanti diputar
3: aku
0: ya.
3: Aku mau coba itu deh, nanti putarnya di sampai selesai ya.
0: Iya, emang suka dipotong.
3: Aku mau coba buat karaoke, masa aku bisa enggak lagu-lagu kayak gitu maksudnya.
0: Oh iya,
3: aku
0: okay.
3: Kesirian sama itu loh. Sama
0: siapa?
3: Itu yang suaranya bagus banget, Butika Darmanto ya. Itu suaranya bagus banget kalau nyanyi lagu kayak gitu tuh Mbak Putri mampu nggak sih ya?
0: Ya bisa, masa nggak bisa gimana nggak
3: ya,
0: mampu?
3: Ya kalau nyanyi sendiri di Rena itu kan nggak ada musiknya. Mm-hmm. Kalau ada musiknya kan larinya ke dangdut kalau
0: iya.
3: Aku selama buat ini fotokopi Mbak Warit aja tadi udah banyak banget.
0: Mm-mm.
3: Pokoknya dari Sabang sampai Merauke, dari ujung wetan kulon lor kidul seantero jagat, kata Bu Asih. Nah, tunggu lagunya ya Rena.
0: Okay.
3: Nanti kalau mau diputar itu WA dulu, mau tak rekam.
0: Mau oh ya, oke, okay, siap.
3: Iya,
0: sekitar jam 7.
3: Mbak, ini mau tak puter lagunya gitu.
0: Nge.
3: Kan mau buat karaokean besok.
0: Siap.
3: Coba-coba kalau bisa gitu.
0: Oke. Okay.
3: Makasih Rena waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti di info-info ya. Oh iya, nanti Rena masih baca WA. Terus Rena kan puter lagu ini dulu nih, Nicky Astria. Terus jangan salah menilai. Oh berarti setelah jam 7-an ya. Jam 7.15 mungkin ya. Karena nanti kejeda iklan dulu gitu. Tapi nanti di WA deh, biar siap-siap rekamnya. Masya Allah banyak banget yang mental nih. Aku sapa ya. Halo. Yang pada ketendang-tendang kasihan banget. Padahal hari Senin ini. Ini penuh semangat banget padahal. Ada yang siap pada Bang Udin, Mbak Yayah pagi, Bapak Nora pagi, Nek Apri pagi. Halo. Cindy pagi, Mama Cindy, Umi Hanif juga, Mama Naomi, Mbah Bubut, Insya Allah banyaknya. Tapi udahlah ya, udah 3 penelpon. Karena WA-nya masih banyak, aku baca-baca WA dulu ya. Bismillah, semoga nanti Rena buka lagi deh. Gitu ya. Oh yang di Banyu Urip, Purworejo, selamat pagi juga. Request lagunya Biru Cintaku, salamnya buat Mama Piani, Mama Kiki, Mama Si, Mama Rizky. Terus juga Mama Cindy, Bu Yati, Bu Tika, Bu Tuti, Bu Hini, Bu Samintan, Bu Darvito, Mama Akmal. Terus Mbak Ihai, Mbak Sibat, Mbak Yaya, Mbak Inai, Mas Frankie. Oke. Bapak Nora, Mas Andre, Mas Ibnu, juga Mas Imam, Mas Tejo Ragil, Begenro, buat semuanya aja yang lagi dengerin acara Oldies Memories, mat menikmati sibuk awal pekan. Oke, terima kasih buat Mas Hoyong ya. Ada Mbak Sri di Purworejo, halo juga. Waalaikumsalam, gabung lagi boleh. Sehat, alhamdulillah, sekeluarga. Iya, lagunya disiapin dulu ya. Masuk li salamnya buat yang lagi monitor, Bu Yati, Bundar, Bu Karmina, Bu Asi, Mbak Bubut, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Pak Yanto Marun, Bunda Asraf, Bapak Ijo. Terima kasih.

Aduh, ngimpi apa tadi malam Rena ya? Mau siaran pagi. Masya Allah dapat rejeki. Oke sih Bu Sri. Masya Allah, Masya Allah. Bayanti. Waalaikumsalam, pagi juga kabar Rena baik, alhamdulillah. Salamnya buat Mbak Putri, sekeluarga, Bu Tika, Bu Asih, Bu Saminten, Bu Yaya, Mama Ashraf, Mama Nomi, Bapak Nora, Mas Andre, Mbak Siti, Mama Cindy, Mbak Warid, dan juga Bosmo Fans Radio Star FM. Semoga sehat selalu. Buat Barenanya selamat tugas sampai selesai. Bahagia selalu. Aku mau lagunya Tak Ingin Yang Lain dari Ria Angelina. Kembali guys sih, Mbak Yanti ada di Marun Projo, sehat selalu ya. Lanjut, assalamualaikum, selamat pagi. Mau request lagunya Layar Tancap, Maju Kena Mundur Kena. Salamnya buat semuanya.

Kay. Yang kehabisan Sultana, aduh. Rena tuh suka kalau kadang ya ada yang tiba-tiba bikin status malam-malam badannya bentol-bentol gitu. Gatel, kehabisan obat, terus nunggu berjemur di matahari, masih besok banget, masih lama paginya gitu. Kenapa pada gatel, pada yang suka bentol, yang mungkin ada alergi, kenapa tergantung obat? Aduh, itu gak bagus banget. Rena kadang-kadang suka gemes, mau kasih tahu Sultana, tapi dia bukan pendengar. Tapi ya tetap walaupun bukan pendengar radio, kayak Rena selalu, gak ada salahnya kan namanya, kasih saran yang baik gitu kan. Ayolah semuanya aja, minimal Anda punya Sultana. Jadi kan gak tahu, kayak misal semalam Rena sempet, ya itu ibu-ibu gitu. Iya, kalau ibu masih bisa kayak nahan rasa gatel, harus nunggu pagi untuk beli obat atau harus berjemur. Tapi kalau yang gatel atau yang bentol-bentol sebadan, itu anaknya kan, kayak kita gak tega juga mau tidur ya kan, ngerasain, apalagi anak kecil pasti rewel, apa segala macem gitu. Minimal ayolah beli stok Sultana, karena kan kita gak tahu namanya gatel buat tidur malam itu kan gak nyaman banget, harus antara mau digaruk, perih segala macem. Dan itu kalau kebanyakan obat-obat getel itu efeknya nggak baik gitu kan. Kalau pakai Sultana ya udah, punya Sultana tinggal dioles, dibalur, sembuh. Mau bentol yang kayak biduran, yang jenisnya apapun itu sembuh loh pakai Sultana, beneran serius Rena bilang nih ya gitu. Jadi semuanya aja yang lagi dengerin Radio Star FM, gak ada salahnya, gak dosa banget, gak hina banget kalau Anda punya satu botol aja Sultana. Nanti kalau ibunya lagi masak ke perang, dioles pakai Sultana, gak perlu yang pakai namanya lidah buaya apa segala macam, itu bisa sih. Cuman kan kayak masih harus cari, ternyata gak punya pohon lidah buaya gitu kan. Terus apalah yang memang susah di cari kalau darurat kan, udah pakai Sultana aja. Lagi goreng-goreng kena minyak air panas, lagi mau nuang ceret ke termos air panas, kesiram lah kaki, aduh ngeri kan. Udah pokoknya buat luka-luka kayak gitu pakai Sultana ya. Ada yang tahu-tahu ada yang di orang rumah kepengen minta dikerokin lah karena masuk angin, ya udah pakai Sultana. Ada yang tiba-tiba keseleo lah tetangga, kasih Sultana. Udah pokoknya Sultana itu satu minyak buat berbagai macam manfaat, minyaknya ajaib banget lagi ya. Harganya juga murah pol, terjangkau 60 mili, bayangin 25.000. Anda mau bandingin yang mana? Mau bandingin alah harga-harga murah gak ada manfaatnya, kata siapa? Siapa bilang ya? Ada minyak herbal kan yang harganya 100 ribuan lebih, isinya segitu juga. Kalau isi 100 mili kita ada cuma 47.000 rupiah. Yang ono ratusan ribu ya kan. Kalau cuma 47.000 rupiah, khasiatnya juga sebanding, setara atau malah justru kalau menurut Tena sih lebih bagusan ini banget. Aromanya segar juga gitu ya. Nah, uang yang sekian ribunya lagi bisa buat beli lauk, buat beli lombok, buat beli beras gitu. Ya, belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat, produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Mbak Putri, Rena tanya dulu, tadi request lagu dingin ya, mau versinya Ratih Purwasih, Endang Estaurina, atau Hetikus Endang? Banyak versinya Mbak, aku takut salah gitu. Oke, Niki Astria dulu Rena kasih. Mengapa untuk Anda?